Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, sekarang tiba waktunya untuk kita bincangkan tentang timbangan di akhirat yang akan setiap kita lalui sebagai satu benda yang pasti. Dalam satu riwayat oleh Imam Abu Dawud dan juga Al-Hakim daripada Hasan Basri daripada Aisyah radhiyallahu anha, satu hari aku teringat akan neraka sehingga menyebabkan aku menangis. Rasulullah bertanya kepadaku, apa yang membuat engkau menangis wahai Aisyah? Jawapanku, aku teringat neraka. Aku teringat neraka lalu aku menangis. Adakah Tuhan mengingati keluarga Tuhan nanti di akhirat? Jawapan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang panjang riwayat Abu Dawud. Adapun pada saat tiga keadaan, maka tiada seorang pun mengingati orang lain. Iaitu yang pertama, ketika berada di saat penimbangan amal sehingga dia tahu kebaikannya telah lebih daripada keburukannya. Kedua, pada waktu buku catatan amalan berterbangan sehingga dia tahu buku itu jatuh di tangan kanan ataupun tangan kiri. Dan ketiga, ketika melintasi titian sirat yang terletak di atas neraka, apakah dia dapat melepasinya. Semua perawi hadis ini adalah siqah. Cuma terjadi satu terputusnya di antara Hasan Basri dengan Sayyidina Aisyah. Oleh sebab itu Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat yang letakkan Bukhari Muslim, andai tidak ada keterputusan. Keterputusan ini dalam bahasa hadis dipanggil irsal, mursal, di antara Hasan dengan Aisyah. Namun terdapat banyak riwayat lain menceritakan bahawa Hasan pernah dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan Ummi Salamah ketika dia masih kecil. Jadi tuan-tuan, hadis ini menerangkan kepada kita tentang waktu-waktu manusia masyul. Masyul ni berarti dia sibuk. Dia sendiri pun tak peduli keluarganya ke isterinya, anak-anaknya. Ketiga, keadaan. Iaitu yang pertama, bila penimbangan amal. Yang kedua, bila buku catatan datang. Dan yang ketiga, ketika melintas setiap sirat. Dulu kita pernah bincangkan tentang catatan amal. Daripada kali ini tuan-tuan, saya akan bincangkan dengan tuan-tuan satu penjelasan yang lebih detail. Iaitulah kata Imam Qurtubi, para ulama berkata, selepas hisab maka berlakulah penimbangan amal. Sebab penimbangan itu adalah untuk mengetahui balasan, maka sewajarnya berlaku selepas perhitungan amal. Jadi hisab ini untuk mentaksir segala amalan dan mengetahui ukurannya agar balasan itu sesuai dengan kadar amalan. Akidah tentang benda ni merupakan satu kepercayaan yang wajib diyakini, kerana banyak kali disebut oleh Allah SWT. Contohnya surah Al-Anbiya ayat 47, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa nadha'ul mawazin al-qista liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafaa bina hasibin. Kami akan mengenakan timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiada seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan andai kata amalan itu hanya sebesar biji sawi sekalipun, kami akan mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dan begitu juga hadis Nabi banyak yang menyebut tentang timbangan amal. Salah satunya hadis riwayat Ibnu Mubarak daripada Salman Al-Farisi dan kitabnya Zuhud, bahawa diletakkan timbangan amalan kebaikan, andai langit dan bumi diletakkan di atasnya pun ia cukup luas untuk menempatkan kedua-duanya. Para malaikat bertanya, wahai Tuhan, siapakah untuk siapakah timbangan ini? Maka Allah menjawab, untuk makhluk yang aku kehendaki. Para malaikat berkata, maha suci engkau, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benar ibadah. Para ulama menjelaskan bahawa salah satu tujuan diwujudkan timbangan ini adalah untuk memperlihatkan kepada manusia keadilan Allah yang sangat hebat dalam balas segala perbuatan mereka di dunia. Jadi kesimpulan daripada pelbagai ayat dan juga hadis yang menceritakan tentang perkara ini, tentang mizan, timbangan, bahawa dia akan dibawa datang di depan semua makhluk pada hari kiamat, kemudian digunakan untuk menimbang dengan sangat teliti. Walau sekecil mana pun perbuatan baik dan buruk itu akan dinilai oleh Allah SWT. Jadi alat ni memiliki dua bahagian. Satu bahagian untuk meletakkan amal kebaikan, satu lagi untuk meletakkan amal keburukan. Mana bahagian yang berat, maka itu akan menentukan nasib orang tersebut. Inilah pegangan Ahlus Sunnah Jamaah sejak zaman sahabat dan juga tabi'in. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pertama dan ketiga.
1: Terutamanya kalau ular yang kita lihat tu berwarna hitam.
0: Okey.
1: Warna hitam sebab ada ulama banyak cerita tentang warna yang suka diambil digunakan oleh syaitan ialah warna hitam.
0: Setiap Jumaat pukul 10.15 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Harith Iskandar dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
4: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
0: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Baik, kembali bersiaran di Pam FM. Satu pilihan baru saja berlalu, La Boda Camilo. Baik, Afni.
1: Ya.
0: Sekarang 8.32 minit pagi. Baik, seperti biasa waktu ini kita nak kongsi dengan anda portal pilihan yang menjadi pilihan kita untuk minggu ini. Apakah dia?
1: Okey.
0: Afni, fokus Afni.
1: Sebentar, saya tengok muka awak ni, Ben. Apa nama lagu tadi?
0: Lagu tadi namanya La Boda.
1: La Boda. Okey. Nanti kita cari apa maksud La Boda.
0: Baik.
1: Okey, baiklah, hari ini kita nak portal pilihan kita mengenai sistem aplikasi Mekar atau e-Mekar. Mm-hmm. Ialah platform digital dan sistem permohonan dalam talian yang diperkenalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk memudahkan anda memohon perkhidmatan kaunter bergerak terus ke lokasi. Jadi, sistem ni bantu menyaring data awal bagi memastikan pemohon benar-benar mematuhi kriteria golongan sasar. Contohnya, seperti pesakit terlantar, warga emas yang uzur ataupun golongan OKU, Ben. Jadi, jika anda perlukan perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara khususnya berkaitan MyCard dan dokumen penting tapi susah nak hadir ke pejabat JPN. Jadi
0: orang ramai di Pahang boleh mendapatkan maklumat serta bantuan berkaitan perkhidmatan JPN menerusi saluran JPN Pahang Tuyu yang turut dikaitkan dengan perkhidmatan bergerak Mekar JPN. Jadi, apa itu Mekar JPN, Afni?
1: Maksud dia menyemai kasih rakyat atau pendek dia punya ni singkatannya Mekar adalah inisiatif proaktif Jabatan Pendaftaran Negara JPN Malaysia bagi mudahkan rakyat di kawasan pedalaman, luar bandar ataupun golongan yang memerlukan, macam saya kata tadi, warga emas, OKU ataupun pesakit terlantar.
0: Baik.
1: Menguruskan dokumen pengenalan diri tanpa perlu ke pejabat JPN.
0: Oh, mudahlah.
1: Mudah bukan? Jadi, JPN menyediakan perkhidmatan kaunter bergerak seperti van dan bas untuk datang ke kawasan yang ditetapkan untuk menguruskan dokumen pengenalan diri bagi golongan yang kita nyatakan tadi.
0: Jadi siapa ya sebenarnya yang layak mohon bantuan Mekar JPN ni?
1: Siapa itu?
0: Dan perkhidmatan ini diutamakan untuk golongan sasar yang mempunyai kekangan mobiliti atau kekangan geografi yang amat ketara seperti pesakit terlantar, macam Afni maklumkan tadi, iaitu individu yang sedang menerima rawatan lama di rumah atau hospital. Dan seterusnya adalah orang kurang upaya OKU, golongan yang mempunyai masalah fizikal, mental dan juga kecacatan lain, dan warga emas uzur, warga tua yang tidak lagi berdaya untuk bergerak jauh. Dan seterusnya adalah penduduk di kawasan pedalaman, komuniti rumah panjang di Sarawak, jadi kampung pedalaman di Sabah serta perkampungan orang asli.
1: Itu yang dikatakan kekangan geografi tadilah. Maknanya duduk pedalaman, jauh kan. Jadi, okey, kita nak tahu antara perkhidmatan yang disediakan melalui Mekar termasuk gantian kad pengenalan yang rosak atau hilang, pertukaran alamat, permohonan kad pengenalan bagi kanak-kanak berusia 12 tahun serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan kematian.
0: Dan selain itu, orang ramai juga boleh mendapatkan khidmat nasihat serta pertanyaan berkaitan urusan JPN tanpa semestinya bergantung kepada kunjungan terus ke pejabat. Jadi, bergantung pada jenis perkhidmatan dan juga keperluan urusan.
1: Mudah bukan?
0: Mudah bukan?
1: Jadi, anda disarankan jadi JPN turut menyediakan portal rasmi yang mempunyai pelbagai kemudahan dalam talian, termasuk permohonan serta semakan berkaitan MyCard, MyKit, sijil kelahiran, perkahwinan, kewarganegaraan dan beberapa perkhidmatan lainlah.
0: Jadi, orang ramai disarankan menggunakan saluran rasmi JPN untuk mendapatkan maklumat tepat mengenai dokumen, syarat dan juga kaedah permohonan sebelum hadir ke kaunter.
1: Okey, bagi mendapatkan bantuan atau maklumat berkaitan Mekar di Pahang, anda boleh hubungi JPN Pahang di talian 0953188886 atau melalui email jpnpahang2u, jpnpahang2u liers.jpn.gov.my.
0: Dan pengguna atau wakil komuniti boleh mengemukakan permohonan lawatan perkhidmatan Mekar secara digital dengan mengimbas kod QR rasmi yang disediakan oleh JPN masing-masing.
1: Senang kan, Bang, kan? Jadi senang, guna QR saja.
0: Betul.
1: Jadi namun anda kena pastikan imbas kod QR daripada sumber rasmi. Itu yang penting. Bagi mengelakkan penyalahgunaan maklumat peribadi. Jangan nampak QR terus imbas saja.
0: Betul.
1: Cek dulu. Semak dulu ya.
0: Dan untuk urusan rasmi, jangan sesekali serahkan salinan MyCard, nombor kad pengenalan ataupun maklumat peribadi kepada pihak yang tidak dikenali.
1: Yang penting anda semak dulu. Yang penting semak dulu. Gunakan saluran rasmi dan dapatkan pengesahan JPN sekiranya tidak pasti mengenai sesuatu urusan itu.
0: Jadi anak-anak kau boleh bantu tengokkan dulu kan. Jangan orang kata nampak parents main scan ni handphone sekarang kan.
1: Bahaya juga.
0: Betul. Dan JPN Pang 7 membantu memudahkan akses orang ramai kepada perkhidmatan dan maklumat JPN, khususnya bagi mereka yang mempunyai kekangan untuk mendapatkan perkhidmatan secara terus.
1: Okey, untuk maklumat lanjut, anda boleh kunjungi portal rasmi Jabatan Pendaftaran Negara dan gunakan perkhidmatan dalam talian yang disediakan. Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut mengenai Mekar JPN, anda boleh rujuk portal Jabatan Pendaftaran Mekar. Telefon unitnya 0388808014 ni anda boleh dapat daripada laman sosial lah, ataupun di portal lah. Talian khidmat pelanggan JPN juga 0388807074 ataupun email rasmi mekarelayers@jpn.gov.my.
0: Jadi perkhidmatan ini adalah mudah, selamat dan juga tepat. Jadi pastikan setiap urusan JPN dibuat melalui saluran rasmi. Bijak Afni pagi ni.
1: Itu sedikit je saya keluarkan bijak saya.
0: Bagus Afni, bijak lah. Jangan-jangan jumpa kebijakan Afni macam ni. Baik, sekarang pukul 8.38 minit pagi. Baik, itu portal pilihan yang kita kongsikan. Jadi setiap minggu kita akan kongsikan portal yang berbeza. Tujuan kami mewawalkan portal pilihan ini adalah untuk memudahkan anda melakukan urusan harian. Sebab kadang-kadang kita rasa, alamak, ini nak terpaksa drive ke bandar untuk sesuatu urusan. Sedangkan benda tu dia boleh dibuat secara atas talian.
1: QR sahaja. Macam tadi kami kongsi tadi, Mekar JPN ni dekat Pahang kan. Anda boleh QR saja kalau anda tergolong di dalam golongan yang ketiga-tiga tadi.
0: Betul.
1: Terlantar, pesakit terlantar, OKU,
0: warga emas, kan.
1: Ataupun rumah anda jauh, susah nak keluar.
0: Betul.
1: Jadi apa kata anda boleh buka telefon kan? Nah, semua kan di hujung jari.
0: Sambil-sambil
1: buka portal.
0: Kan?
1: QR saja.
0: QR saja. Baik Afni, untuk jam terakhir nanti pada jam 9.20 pagi kita ada segmen Apa Cerita Netizen. Dan boleh kongsikan sikit tak?
1: Boleh. Tak boleh.
0: Sebab ni sempena bulan kemerdekaan. So kita ada satu topik kita.
1: Betul. Sempena dengan bulan kemerdekaan ni, kami nak anda bersama-sama dengan kami untuk berkongsi pendapat anda, idea anda. Pagi ni kita memang nak suruh berfikir.
0: Suruh berfikir ya. Penat fikir.
1: Orang tua memang macam tu tau. Orang tua memang dia macam tu. Macam band tu.
0: Saya baru 22.
1: Okey, pagi ni sebentar lagi lepas pukul 9 lepas berita. Okey, kami akan buka topik hari ini, apa cerita netizen mengenai apa erti kemerdekaan pada diri anda.
0: Betul.
1: Kami nak tahu dari pelbagai perspektif.
0: Merdeka ni tidak hanya orang kata banyak perspektifnya kan.
1: Ya,
0: untuk diri sendiri kan.
1: Bila sebut merdeka, apa yang terlintas? Kami nak tahu ialah dah 2026 kan. Berapa bulan lagi kita akan habis tahun ni, masuk 2027.
0: Ya.
1: Okey, apa erti kemerdekaan pada diri anda sendiri? Kan? Apa yang anda
0: lihat? Saya nak kongsi juga pasal kemerdekaan diri saya, tapi saya nak kongsi 9 nanti, tak nak kongsi sekarang.
1: Saya rahsia.
0: Baik, jangan lupa pada jam 9.20 minit pagi nanti dalam segmen Apa Cerita Netizen, kita kongsi dengan anda apakah erti kemerdekaan pada diri anda. Diri anda, bukan orang lain, bukan. Pada diri anda, kita nak tahu. Kita nak kongsikan bersama sempena bulan kemerdekaan ini. Kita nak kata menyemarakkan lagi sambutan kemerdekaan negara. Dan juga erti kata bagi diri anda lah, apa itu merdeka.
1: Bulan 8, bulan kemerdekaan. Jadi mungkin anda kata, ya Allah, alhamdulillah aku telah merdeka, telah terlepas daripada. Kita nak tahu.
0: Betul.
1: Apa-apa sahaja. Mungkin pemikiran anda pun macam dah release kan.
0: Betul.
1: Mungkin sebelum
0: Afni,
1: ni
0: perasan satu benda tak, sebenarnya bulan Ogos ini, Republik Indonesia, rakyat Indonesia juga menyambut kemerdekaan baru-baru ni kan. Pada 16 Ogos. Jadi dia dululah
1: bijak,
0: kemudian ben. Kita kan. Saya pun bijak. Baik, sekarang dah pukul 8.41 minit pagi. Apa jua yang anda lakukan pagi ni, kami doakan semoga dipermudahkan. Yang mungkin waktu ni sedang berniaga, semoga orang kata ramailah yang datang kedai pagi ni. Yang mungkin sedang bekerja, selamat bertugas. Yang mungkin masih di atas jalan raya, harap sabar ya.
1: Jangan bawa laju-laju.
0: Baik, kita nak rehat dulu seketika. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM,
1: satu pilihan.

0: Alahai, Norlela.
1: Radio Malaysia, Pang FM.
2: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa sahaja, you give your ideas. Kalau tak, kamu munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang, dari tekun, lalu ini, lagi. Apa sahaja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, pemainnya yang undang-undang ini dapat sudah kemukakan,
0: dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fatlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisi minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar, ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersepeda temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejaran tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elina Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama kelab division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kongsikan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Aku Milik Orang, Harry Khalifah dan juga Baby Acha baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pukul 9.22 minit pagi.
1: Okey, seperti biasa di jam ini, apa cerita netizen? Hari ini kita bawakan satu soalan yang mungkin nampak mudah topik pagi ini, tapi sebenarnya banyak makna, Ben, eh?
0: Betul, Apni. Soalan kita hari ini ialah topik kita, apa erti kemerdekaan pada diri anda? Jadi bila sebut merdeka, apa yang terselintas kat kepala kita? Kan ada yang mungkin kata merdeka itu bebas daripada penjajahan. Tapi untuk generasi sekarang ni, Apni, mungkin maksud dia lebih luas. Kita bebas bersuara, bebas menentukan masa depan, kan? Bebas orang kata dapat hidup aman, dan paling penting, bebas untuk mengejar impian.
1: Betul. Atau mungkin bagi setengah daripada anda, kemerdekaan itu sesederhana dapat hidup bersama keluarga, mencari rezeki dengan tenang, dan melihat anak-anak membesar dalam suasana yang selamat dan aman damai, kan, Ben?
0: Betul. Jadi kita nak dengar pula pandangan pendengar. Kalau anda ditanya apa erti kemerdekaan pada diri anda, apa jawapan anda?
1: Okey, Ben, antara yang kita terima daripada pendengar kita, ya, Ben?
0: Baik.
1: Hari ini kita nak dengar siapa punya dulu, Ben?
0: Kita dengar Kak Nas punya.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Okey.
0: Mana Kak Nas punya?
1: WhatsApp.
0: Okey
1: ni, Kak Nas hantar WhatsApp dengan kita. Menggagau, eh?
0: Menggagau, mencari. Mengigau.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hai Pahang FM. Hai Negeri Pahang. Good morning.
0: Good morning.
2: Have a great day. Hai Afni.
1: Yeah.
2: Hai Ben.
0: Hai Kak.
2: Oh, pada Kak Nas, erti kemerdekaan. Kemerdekaan adalah memerdekakan diri kita, hati kita dan fikiran kita.
0: Betul.
2: Tahu membezakan antara buruk dan baik, dan tahu membezakan bendera Malaysia jangan pasang terbalik. Whatever. Okay, kita tidak perlu mengikut telunjuk. Dan kita perlu ada pendirian diri, ketetapan hati secara konsisten. Itulah erti kemerdekaan pada diri saya sendiri. Okay Ben, okay Afni, have a great day. Thank you Pahang FM. Thank you Negeri Pahang. Thank you Tok Wan. And thank you all of you. I love all of you very much.
1: Wow.
2: Hidup ini anugerah Allah. Dan hayatilah erti kemerdekaan, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tujuan hidup kita di dalam negara kita, Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Daulat Tuanku, Allahu Akbar.
0: Baik, terima kasih Kak Nas. Itu pandangan Kak Nas mengerti apa itu kemerdekaan bagi diri Kak Nas. Dan kita nak dapatkan lagi daripada pendengar-pendengar kita, apa erti kemerdekaan pada diri mereka. Kita kalau boleh nak jugalah, Afni, kalau ada generasi-generasi muda ni, kita nak tahu juga apa erti merdeka pada diri mereka.
1: Betul, betul.
0: Kita nak tahu juga.
1: Okay.
0: Ini daripada Kak Asmah.
1: Ya, Kak Asmah.
0: Kak Asmah bukan Gen Z ya.
1: Ya.
0: Kak Asmah seger.
1: Kak Asmah seger, tapi ada anak-anak Gen Z.
0: Ya, Kak Asmah kata bagi Kak Asmah, semangat kemerdekaan ni kemeriahan yang disambut maruah meriah ke? Disambut meriah.
1: Meriah, lebih dari hari raya.
0: Bendera merah kuning biru putih merata-rata berkibar-kibar. Bangga jadi anak Malaysia, aman makmur Malaysia ku, tanah airku.
1: Kak Asmah antara yang terawal. Saya rasa 2-3 minggu lepas Kak Asmah tunjuk hantar gambar kat kita, kan? Dah pasang bendera kat rumahnya.
0: Ya, betul.
1: Meriah betul. Itu semangat anak-anak, kan? Anak-anak kita.
0: Ini pada Wak Manan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. DJ Ben, DJ Afni. Salam Jumaat dan salam kemerdekaan. Terima kasih Wak Manan.
1: Okey, daripada Kak Ita.
0: Kak Ita kata apa? Wih, panjang Kak Ita. Peninggalan kena baca.
1: Okey, topik pagi ni sangat menarik. Pada pendapat saya, merdeka bukan sahaja bebas dari penjajahan, malah merdeka pada jiwa dan minda bagi generasi pewaris lepas merdeka. Betul?
0: Betul.
1: Merdeka pada perspektif yang lebih luas ialah kita mampu berfikir secara bijaksana dan matang, membuat pilihan yang tepat selepas timbang tara pro dan kontra. Betul?
0: Wow, betul.
1: Sebagai pewaris negara, kita perlu mengenang jasa pengorbanan pejuang dahulu dan terus berganding bahu menjaga keharmonian negara mengikut acuan bangsa Malaysia Madani. Dan negara Malaysia yang tercinta perlu kita wariskan kepada generasi akan datang. Dan salam kemerdekaan ke-69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Saya rasa Kak Ita ni cikgu lah.
1: Tak ada. Bukan, Kak Ita menjawab awam.
0: Oh, menjawab awam. Cikgu pun menjawab awam.
1: Cantik.
0: Kan?
1: Cikgu menjawab awam juga.
0: Mungkin menjawab awam.
1: Tapi yang penting Kak Ita bukan cikgu.
0: Bukan cikgu. Cikgi.
1: Kan Cik Kak Ita kan? Okey. Okey. Untuk sahabat-sahabat kita di TikTok Pang FM kan? Ni dia bukan erti lah. Tapi dia kata dia ada kenangan waktu okay. Mereka band. Katanya kenangan pahit lah band. Tahun 2009 Alon Jack kata di Malam Merdeka buat ni background music band. Bekas tunang minta putus band.
0: Tapi apa arti merdeka di situ? Tapi situasi tu berlaku ketika itulah.
1: Alon, patutnya masa tu merdeka. Masa tu long. Alah, kita boleh cari tahun-tahun berikut long, tak ada hal.
0: Tapi Alon ada ni. Alon kata bebaskan merdekaan diri sendiri, kebebasan minda daripada kejahilan jiwa dari sifat negatif. Betul. Ini pada Juslia Muda, salam Jumaat, salam kemerdekaan Pang FM. Ini macam kenal ya. Ini macam kenal.
1: Siapa ya.
0: Zana Abbas, erti kemerdekaan kita sudah selesa. Bebaskan kemerdekaan ini, alhamdulillah. Yeah. Baik, itu antara komen-komen daripada pendengar-pendengar kita. Kalau bagi saya lah peniat. Kalau ditanya pada saya, apakah erti kemerdekaan pada saya?
1: Okey, apa erti kemerdekaan?
0: Mungkin kita tidak lahir di zaman penjajah. Jadi kita tidak, orang kata, bukanlah kita tak menghargai. Kita menghargai. Tapi dengan era sekarang dan zaman sekarang ni, kalau bagi saya, erti merdeka pada saya adalah saya melakukan sesuatu yang bukan kelaziman saya. Maksud saya berjaya
1: antaranya,
0: atasi.
1: Antaranya.
0: Sebagai contoh, saya sebelum ni 17 tahun saya berada dalam dunia pemberitaan.
1: Okey.
0: Selepas saya meninggalkan radio selama lebih 10 tahun lebih. Tapi saya kembali semula. So saya adapt dengan sesuatu yang baru. Saya terpaksa belajar dan alhamdulillah saya dapat atasinya. Dan sehinggalah sekarang.
1: Ya.
0: Bagi saya itulah kemerdekaan bagi saya.
1: Keluar dari kepompong lama.
0: Ya, kan? Betul.
1: Bagus. Satu peningkatan dari segi pengetahuan.
0: Terima kasih cikgu.
1: Tapi ada juga antara model tingkap kata koi kehilangan orang yang tersayang dah 10 tahun pada merdeka. Betul lah bak kata Cik Buhari, bila kehilangan ni baru tahu untuk menghargai apa milik kita. Bukan
0: betul.
1: Apa yang kita inginkan. Betul kan? Sebab yelah, betul lah macam yang kata, kita tak tahu perjuangan orang dulu macam mana.
0: Jadi lagi hebat sebenarnya.
1: Masa kita ada ni, negara kita ni, masa tu kita kena jaga. Kan, jaga daripada penjajah-penjajah. Kan. Okay, Ben, antara komen yang kita terima daripada pendengar, ada yang kata, bagi saya, mereka bermaksud bebas memilih jalan hidup sendiri tetapi tetap menghormati hak dan pilihan orang lain.
0: Betul.
1: Tapi bak kata kat Ita lah, jalan hidup tu kena ada pro and con lah. Jangan fikir orang lain nasihat tak nak dengar.
0: Betul.
1: Tak boleh juga macam tu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Dan ni seterusnya daripada Alia. Ada, dia katanya kemerdekaan ialah apabila kita boleh hidup aman tanpa rasa takut. Tak kira bangsa atau agama, dan kita semua boleh duduk bersama sebagai rakyat Malaysia. Tapi apa ni, perasan tak kebanyakan komen-komen pagi ni, kebanyakannya daripada pendengar-pendengar kita, mungkin perspektif mereka adalah mengenai negara.
1: Ya, betul.
0: Kita boleh je, kalau anda nak perspektif anda sendiri dari segi perkembangan hidup anda.
1: Betul.
0: Kan, jangan tidak fokus kepada negara saja. Pencapaian kemerdekaan kan. Tak perlu.
1: Ya, kami nak dengar.
0: Bak kata
1: Cik Buhari, tunang Along minta merdeka dari Along.
0: Ya, tak habis lagi ke cerita tunang Along ni.
1: Saya seronok, rodong-rodong kita ni kelakor tau kan.
0: Along tu dah beranak pinak dah.
1: Along kata tak apa, saya dah bahagia ni. Kan?
0: Along dah bahagia.
1: Cuma yalah, biasalah masa merdeka ada memori katanya.
0: Betul.
1: Kelakor Cik Buhari ni kan.
0: Okey, seterusnya daripada siapa ni, Adele. Mereka bukan sekadar kibarkan Jalur Gemilang pada bulan Ogos. Merdeka adalah apabila kita tahu sejarah negara dan menghargai pengorbanan generasi terdahulu.
1: Okey, cerita pasal sejarah negara, Ben. Tahu tak bila merdeka?
0: Cikgu sejarah. Ya, silakan. Apa ni? Silakan. Saya buka panggung untuk anda.
1: Tak, Ben.
0: Ya.
1: Selalunya kan, okey, waktu kemerdekaan ni kita bawa apa? Bawa anak-anak tengok perbarisan.
0: Ya.
1: Awak pernah tengok Tugu Negara? Awak pernah pergi Tugu Negara?
0: Mestilah pergi.
1: Pernah?
0: Pernah.
1: Siapa pernah?
0: Umur 8 tahun.
1: Itu kali tak akhir anda pergi kan? Anda tengok
0: anda.
1: Kan? Anda. Anda.
0: Okay. Silakan.
1: Apa perasaan awak, Ben, bila awak tengok? Bila awak sampai ke Tugu Negara?
0: Okey, waktu itu...
1: Apa perasaan awak?
0: Usia saya 8 tahun.
1: Okey.
0: Jadi waktu itu orang kata... kita belajar sejarah kan? Jadi bila kita tengok... Tugu Negara tu, kita melihat bahawa itu adalah acar bagaimana pejuang-pejuang terdahulu menuntut kemerdekaan. Kan? Kita tahu Tunku Abdul Rahman itu melaungkan kemerdekaan, tetapi rakyatnya lah yang menjuangkan untuk kemerdekaan. Betul, kan? Jadi bila kita tengok mereka berjuang, kita tidak berada di situ ketika itu. Tapi bila kita tengok arca replika itu, menggambarkan bahawasanya saya seusia 8 tahun saya dapat memberi ekspresi.
1: Betul.
0: Ketika itu. Hebat kan?
1: Pandai Ben berlakon.
0: Tak begitulah kan.
1: Ya, bukan hanya sekadar kibar jalur gemilang.
0: Ya.
1: Tapi kita nak tahu pasal
0: ibu.
1: Erti kemerdekaan pada diri. Diri anda.
0: Ya,
1: diri kita anda. Faham yang negara tu apa orang kata perspektif lain, macam Kak Zana cakap kan. Kak Zana ada bagi tahu kat sini.
0: Ya.
1: Dia kata
0: Dia kata
1: macam Alun cakap bebas kemerdekaan diri sendiri, kebebasan minda. Okay, itu dari kebebasan minda dan daripada kejahilan jiwa dan sifat negatif. Betul. Baik. Betul. Macam Kak Zana ada cakap, saya ada baca tadi. Mana Kak Zana? Oh, Kak Zana.
0: Sekejap,
1: ya, Kak Zana.
0: Oh, Zana.
1: Erti kemerdekaan, kita dah sudah selesa. Bebas kerana kemerdekaan ini. Keselesaan tu, Ben.
0: Betul.
1: Keselesaan yang kita rasai sekarang ni. Betul. Anak-anak kita rasa sekarang ni. Feedback apa? Feedback pula dah. Dia apa orang kata ayatnya? Daripada pengorbanan orang terdahulu.
0: Dia sebenarnya apa ni, sedikitlah saya nak tambah sebelum kita nak berehat apa ni. Kalau kita tengok sekarang ni tentang sejarah, terutama sejarah kemerdekaan negara sebagai contoh kan. Sebenarnya kita sebagai parents, sebagai ibu bapa, tidak hanya boleh serahkan 100% kepada orang kata guru. Kita sebagai ibu bapa, kita juga kena bagi ruang kepada anak-anak untuk mereka faham cara kita, apa itu kemerdekaan pada kita. Dan bila kita menzahirkan kemerdekaan itu bagaimana, erti kata kemerdekaan pada kita, so anak-anak kita akan lebih faham. Sebenarnya bila erti kata merdeka ni lebih kepada disiplin pun ada sebenarnya.
1: Disiplin diri. Dan kan
0: disiplin diri, betul.
1: Contoh, anda
0: dan
1: mungkin
0: menghargai.
1: Sama ni anda dibuli. Anda dibuli. Macam mana anak nak keluarkan diri anda tu supaya okey, supaya dia bukan macam mana?
0: Merdeka.
1: Tiba-tiba. Kita kadang-kadang orang tengok kita macam lemah, Ben. Jadi anda kena tangani apa yang membuatkan.
0: Betul.
1: Pandangan orang kepada anda tu yang membuatkan orang nak menindas anda. Okey, tangani dengan mungkin
0: jadikan motivasi lah.
1: Motivasi.
0: Betul tak?
1: Macam Kak Nas kata, saya sudah memerdekakan diri saya dari dibuli.
0: Kak Nas kata. Dia sampai gelak Kak Nas mendengarkan awak. Katanya, Ben, apa ni tidak boleh berkongsi kejayaan diri sebab nanti orang jealous. Saya sudah merdeka diri saya dari dibuli orang. Tapi sebenarnya ini adalah Kak Nas, kadang-kadang bila kita berkongsi sesuatu kejayaan kita, kita kena, orang lain kena menilai dari aspek positif.
1: Betul.
0: Kan apa ni?
1: Kita tidak boleh di kasut seseorang itu kan, menghadapi
0: kepayahan dia nak berada di atas satu tahap yang ada sekarang. Mungkin orang tak tahu, orang cuma nampak dia berjaya. Tapi bila dia mempamerkan sesuatu kejayaan dia, orang terus berkata-kata. Sedangkan dia perit untuk dari bawah untuk berada di atas kan. Baik, ambu cantik no poster Wak Manan ni.
1: Wak Manan hantar poster kat kita. Wak Manan cakap Wak lahir sama tahun dengan kemerdekaan 1957. Wak Manan ada tak pengalaman ataupun yalah zaman-zaman kan Wak kata
0: kacak, Wak masa muda.
1: Dah siapa ni?
0: Kacap jadi jadi dasar.
1: Macam dasar jadi dasar. Acik Bukhari kata merdeka bukan titik nokta, tetapi perlu diperjuangkan, dipertahankan agar kita hidup dengan
0: betul.
1: Aman. Ya, itu okey.
0: Ini owner Lubuk Vendor katanya, assalamualaikum, best topik pagi ni. Mungkin owner vendor boleh komen sikitlah apa tim merdeka, kemerdekaan pada anda.
1: Kita nak tahu pada diri anda. Kan mungkin anda dah keluar dari satu kepompong kemiskinan contohnya, salah satunya lah, atau kemurungan, atau anda nak keluar daripada apa keadaan yang merunsingkan diri anda.
0: Merunsingkan, jangan jumpa kami. Kalau keberungan boleh jumpa Afni.
1: Kalau anda murung, anda jumpa saya.
0: Lagi murung.
1: Dengan saya murung.
0: Baik, sekarang dah pun 9.36 minit pagi. Kita nak rehat dulu seketika. Kita sambung selepas ini.
1: Sampai ni
0: Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

Sa. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: hidup ini bagai mimpi.
1: Jangan jadikan hidup anda bagai mimpi. Ini adalah realiti, Afni.
0: Ini realiti.
1: Kita dah pun realitinya, kita dah pun berada dalam bulan Ogos. Ya. Hampir ke penghujung Ogos, dan bulan ini adalah bulan sambutan kemerdekaan negara, di mana kita akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini. Dan sedikit pagi ini dalam Zona Aktif, kita nak kongsi dengan anda mengenai topik kita. Apakah erti kemerdekaan kepada anda?
0: Ya, betul. Sesuailah dengan bulan kemerdekaan. Kita ada seminggu lagi untuk sama-sama menyambut bersama-sama Hari Kebangsaan. Dan ada juga yang melihat kemerdekaan dari sudut ekonomi. Ben katanya, bagi saya merdeka ialah apabila mampu berdikari, mempunyai pekerjaan dan tidak terlalu bergantung kepada orang lain.
1: Betul.
0: Itu peningkatan kendirilah.
1: Betul.
0: Kan? Betul kan? Bak kata Ustaz Alwi Muda dekat TikTok kita, katanya, kata Ustaz, merdeka dari pada sifat mazmumah dan sifat terkeji.
1: Betul.
0: Itu untuk diri sendiri, kan?
1: Terima kasih Ustaz atas komennya. Dan ni ada lagi komen yang cukup dekat dengan kehidupan kita daripada Ali. Katanya, merdeka bagi saya ialah bebas daripada perkara yang merosakkan diri.
0: Betul.
1: Bebas daripada ketagihan, bebas daripada hutang yang tidak terkawal, dan bebas daripada pengaruh negatif.
0: Menarik
1: ya. Perspektif yang cukup menarik.
0: Antara yang kita kita baca tadi, yang termasuk Ustaz Alwi punya perspektifnya lain dari yang lain. Yang
1: betul.
0: Kita yang kita nak dalam diri seseorang, bagaimana anda melihat kemerdekaan pada diri sendiri.
1: Tidak hanya pada tentang negara, tetapi juga tentang diri sendiri.
0: Betul.
1: Dan Afni, kita boleh tanya diri kita, sudahkah kita benar-benar merdeka dalam membuat pilihan, atau masih mudah dipengaruhi oleh media sosial, tekanan rakan sebaya dan juga trend semasa?
0: Ya, bak kata Cik Rahman, betul, macam macam lagu tadilah, betul, hidup ini realiti. Cik Rahman Bond dekat TikTok kita kan. Okey, minggu depan insya-Allah kami ingin bawa
1: kita bersama seorang Bond.
0: Cik Rahman, Cik Rahman ni banyak pengalamannya.
1: Saya
0: anda boleh lihat TikTok Cik Rahman, Cik Rahman Bond. Kita nak menyelami kehidupan pengalaman Cik Rahman. Ada rahsia lah, tak boleh cerita ini.
1: Awal sangat,
0: Awal sangat. Tapi sesuai lah di bulan kemerdekaan ini kan. Bagaimana pengalaman itu membawa pengalaman Cik Rahman sendiri memerdekakan diri kan. Sehingga kinilah, jadi kami nak berkongsi dengan anda pengalaman-pengalaman Cik Rahman. Jadi sempena bulan kemerdekaan ini, mungkin kita boleh sama-sama fikirkan makna kemerdekaan, bukan sekadar merayakan.
1: Betul.
0: Tetapi kita nak hayati nilai kebebasan, keamanan dan perpaduan di kalangan kita lah,
1: rakyat. Jadi itu tadi, Afni, antara komen-komen daripada pendengar-pendengar kita melalui WhatsApp Pang FM dan juga TikTok Pang FM. Pelbagai erti kemerdekaan pada mereka. Ada ia tentang keluarga, keamanan, kebebasan, kejayaan dan sebagainya kan. Jadi kita dah dapatkan, atau ada lagi komen apa ni daripada sahabat-sahabat kita?
0: Daripada sahabat-sahabat kita, ya. Okey, semestinya kemerdekaan ni mempunyai makna yang berbeza kan. Tapi kita semua mahu satu saja, Malaysia terus aman, bersatu menjadi tempat yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Okey.
1: Afni, tadi saya dah kongsi erti kemerdekaan pada aspek diri saya sendiri. Kalau macam Afni sendirilah, apa erti kemerdekaan pada Afni?
0: Suka suruh saya berfikir pagi-pagi. Saya tak suka berfikir pagi-pagi.
1: Berfikir patahkan spek diorang.
0: Okey, saya
1: 30 sangat. Erti mereka pada Afni
0: lah. Saya dah habiskan masa. Saya alhamdulillah setakat ini saya merdeka dari banyak perkara, Ben.
1: Baik.
0: Tapi rahsia. Tak boleh cerita.
1: Okey.
0: Banyak perkara. Saya pernah berada di
1: titik
0: satu
1: paling rendah.
0: Titik paling rendah di mana macam mana nak cakap, Ben? Terlepas daripada satu situasi yang membuatkan kehidupan kita gelap, murung.
1: 5 saat lagi.
0: Macam itulah. Jadi untuk berada di tahap ini sekarang, alhamdulillah, saya bersyukur.
1: Baik.
0: Kan, saya bersyukur bukan sebab apa. Banyak benda yang saya belajar. Banyak benda pelajaran, pengalaman yang mematangkan diri saya. Itu je lah. Itu bagi saya, saya dapat memerdekakan diri dan membuatkan yalah kita kan setiap seseorang tu ingin lebih baik. Yang ingin menjadi lebih baik. Jadi merdeka ni sedih lah pula. Tak payahlah cerita. Cerita pasal orang lain pula.
1: Baik, sekarang dah pun 9.51 minit pagi. Terima kasih Hafni atas komen anda.
0: Itu
1: baik.
0: Yang saya cari. Bak kata Encik Rahman, merdeka dengan hidup, berdamai dengan takdir. Betul, Ben?
1: Oh, kita boleh tajuk lagu ni, Encik Rahman.
0: Saya berdamai dengan takdir, Ben. Apa sahaja ketentuan yang Allah berikan pada saya, tapi alhamdulillah, saya berdamai dengan takdir.
1: Rahman Bon ni, ayat dia simple.
0: Betul.
1: Kan? Tapi inilah yang akan kita kupas minggu hadapan, insyaAllah.
0: Ya, betul.
1: Daripada apa yang diperkatakan oleh Rahman Bon ini. Berdamai dengan takdir. Berdamai itu kita nak kongsikan takdir dengan anda minggu hadapan. Betul. Baik, Afni, sebelum kita tutup segmen apa cerita netizen untuk minggu ini, kita nak faham dulu apa sebenarnya arti kemerdekaan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat lebih dengan skop yang lebih luas, kemerdekaan bukan orang kata sekadar bebas daripada penjajahan. Ia juga bermaksud kita dapat hidup dengan aman, membuat pilihan sendiri dan menentukan masa depan tanpa paksaan.
0: Betul, merdeka juga bawa tanggungjawab. Kebebasan yang kita nikmati ni perlu digunakan dengan
1: bijak
0: lah.
1: Itu yang lebih baik.
0: Bukan untuk melakukan perkara yang boleh menjejaskan orang lain ataupun keamanan negara. Dia bukan apa kemerdekaan ni apa dia dilihat bukan perkara kecil lah, Ben. Dia merdeka satu perkataan, tapi kita ni nak bebas mendapatkan pendidikan, bekerja, mencari rezeki, bersuara, mengamalkan kehidupan kita dalam suasana yang aman, Ben.
1: Betul. Tapi jangan lupa kemerdekaan juga bermaksud apa ni, jangan peningkan kepala saya.
0: Okey, maaf.
1: Tapi jangan lupa kemerdekaan juga bermaksud kita perlu menghormati juga apa ni, hak orang lain. Kalau kita mahu dihormati, kita juga perlu menghormati perbezaan kaum, agama, budaya dan juga pandangan.
0: Betul.
1: Itu penting.
0: Untuk generasi muda, kemerdekaan mungkin bermakna peluang. Peluang belajar, bina kerjaya, mencipta sesuatu, mengejar impian tanpa dibatasi latar belakang.
1: Betul. Jadi sebab itulah kemerdekaan bukan hanya cerita tentang masa lalu.
0: Betul.
1: Ia adalah orang kata tanggungjawab kita hari ini dalam memastikan keamanan dan keharmonian yang diwarisi terus kita pertahankan.
0: Okey, apa? Jadi apa lagi? Apa lagi?
1: Apa lagi?
0: Kita kibarkan jalur gemilang, nyanyikan lagu patriotik atau sambut Hari Kebangsaan. Biarlah kita ni faham bahawa di sebalik sambutan itu ada nilai lebih besar. Keamanan, perpaduan, kebebasan dan rasa cinta kepada negara. Bukan cinta pada pasangan je, Ben.
1: Hai, bunyi bernada lain. Baik, kesimpulannya, merdeka bukan bermaksud kita boleh melakukan apa sahaja. Merdeka bermaksud kita mempunyai kebebasan untuk memilih yang baik dan keberanian untuk bertanggungjawab terhadap pilihan itu.
0: Jadi apapun erti kemerdekaan kepada anda, anda semua pendengar kita, jangan lupa hargainya, kerana keamanan yang kita nikmati hari ini adalah sesuatu yang sangat bernilai.
1: Betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih pada pendengar-pendengar kita yang telah melontarkan komen di TikTok juga. Terima kasih kerana telah beri pandangan anda melalui topik kita pagi ini. Apa erti kemerdekaan kepada anda?
0: Menerusi lensa.
1: Menerusi lensa kamera yang berada di hadapan anda ketika ini.
0: Saya bukan apa, Ben, daripada semalam mengeluarkan kata-kata wording yang
1: bombastik.
0: Lensa kamera.
1: Dan saudara, sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama menjaga perpaduan, menghormati perbezaan. Betul. Dan melakukan yang terbaik untuk negara dan juga diri sendiri.
0: Nampak gayanya kita dah sampai ke penghujung segmen.
1: Copeng dah.
0: Apa cerita netizen ni? Jadi terima kasih kepada pendengar kita, kepada anda ya. Pendengar tu andalah. Yang tanpa join anda. Yang join dekat TikTok, Ben. Sampai 40.1K dia tap.
1: Dan tadi kita ada hampir 300 mata memandang tadi. Terima kasih. Terima kasih walaupun ada yang ada di luar rumah.

0: kami mohon maaf.
1: Ada terkilaf kata, mohon
0: betul,
1: maaf.
0: Betul, sepanjang kami bersiaran 4 jam pagi ni. Jangan lupa bersama dengan kami lagi pada minggu hadapan, hari Jumaat ya.
1: Betul.
0: InsyaAllah kita ada, kita bawa tetamu minggu depan. Nampak kata Cik Rahman ni, Cik Rahman pun. Abang Rahman, Abang Man dah tinggal satu kaki, tapi Abang Man masih laungkan merdeka dengan dua tangan Abang.
1: Cik Rahman, kita hold dulu, jangan kongsikan lebih-lebih. Kita nak paparkan minggu hadapan insyaAllah. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Selepas ini anda akan ditemani rakan setugas Azhar Aziz dalam Zon Persona sehingga jam 2 petang nanti. Jadi kami mohon undur diri dulu. Mohon maaf anda ada terkilaf kata. Okey.
0: Ya, saya Ben.
1: Saya cakap. Ben. Okey. Ya, cikgu, maaf cikgu.
0: Saya Afni, kita jumpa lagi minggu hadapan. Salam merdeka. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Pang FM satu pilihan.

Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, sebagai Presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya, Zulfi Bukhari, mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan. Manakala, beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. India meluluskan import gula mentah tanpa duti sehingga 1 juta tan metrik bagi mengawal kenaikan harga komoditi itu menjelang musim perayaan. Kementerian Perdagangan memaklumkan import berkenaan dibenarkan menerusi kuota kadar tarif sebanyak 1 juta tan metrik dan akan tersedia sehingga 31 Oktober ini. Ia dibuat susulan kebimbangan terhadap bekalan gula mentah tempatan yang berdepan risiko terjejas akibat musim monsun di bawah paras purata yang dipengaruhi fenomena El Nino. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam tindakan terhadap negara yang terus berdagang dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran bagi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan kepulan operasi ketenteraan baharu. Dalam pada itu, Tehran mengecam siri baharu sekatan ekonomi tersebut dengan menyifatkannya sebagai keganasan ekonomi dan kesinambungan 73 tahun tindakan memusuhi dan kebencian ahli politik Amerika terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Iran berkata, mereka yang merangka dan melaksanakan langkah sedemikian wajar didakwa dan dihukum kerana melakukan jenayah keji itu. Dalam perkembangan lain, Amerika mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba, termasuk Kementerian Pembinaan negara itu, sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai perantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Sekurang-kurangnya 51 orang maut selepas sebuah bot karam di negeri Sokoto, barat laut Nigeria. Pihak berkuasa memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Kemalangan seumpama itu kerap berlaku di sungai dan laluan air Nigeria lazimnya berpunca daripada bot terlebih muatan, penyelenggaraan yang lemah atau kegagalan mematuhi peraturan keselamatan. Puluhan orang lemas setiap tahun. Sukan kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapat rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek marah untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Akhir sekali, bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara daripada bola sepak pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi 11 tahun kemudian bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa, tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibnu Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam. Makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu, kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraa, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini ni kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia. Ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang. Berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Quran lizikri fahal min mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti, dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubana wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Ikuti rancangan Assalamualaikum Asatizah bersama Asatizah Jemputan pada minggu kedua dan keempat.
4: Suami tu kena

0: Abang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Anda bersama saya, Azza Aziz, menemani anda untuk hari ini, okay, edisi Jumaat. Dan untuk hari ini, seperti biasa, jam yang pertama kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Dan untuk minggu ni, kita nak bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, apa khabar kita Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat adanya ya. Apapun, pertama sekali saya nak ucapkan tahniahlah kepada yang berbahagia Profesor Madya atas anugerah personaliti masyarakat kategori lelaki dalam majlis Hari Kualiti dan Inovasi UMPSA baru-baru ni Ustaz. Okey, jadi untuk hari ini juga sedikit kita nak berkongsi dengan pendengar kita Ustaz untuk tajuk dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah kita pada minggu ini, iaitu misteri sesat di alam gaib. Jadi mungkin sebelum ini banyak cerita yang digembar-gemburkan, mungkin kita nak tahu juga, sejak dulu lagi kita selalu dengar cerita individu yang dikatakan sesat secara misteri Ustaz ada yang hanya masuk ke dalam hutan untuk tempoh yang singkat, tapi ditemui selepas beberapa hari. Ada juga yang mendakwa berpusing-pusing di tempat yang sama walaupun jalan keluar sebenarnya tak jauh pun, kan? Jadi berbagai cerita dan juga pengalaman dikongsikan masyarakat kita, dan ada juga yang mengaitkannya dengan gangguan makhluk halus, dan ada juga yang berpendapat ia berlaku akibat faktor keletihan, kadang-kadang panik, kadang-kadang tak tahu, hilang arah Ustaz jadi dan sebagai kita umat Islam, kita perlu melihat setiap kejadian dengan berpandukan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi mungkin apakah benar seseorang boleh disesatkan oleh makhluk gaib? Jadi bagaimanakah kita nak bezakan juga antara hakikat kita, pengalaman manusia dan juga kepercayaan yang boleh membawa kepada khurafat? Jadi untuk mengupas isu ini Ustaz kita nak mungkinlah sebagai mukadimah untuk tajuk kita hari ini Ustaz, misteri sesat di alam gaib. Silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Azah, para pendengar Pahang FM sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Berkaitan tajuk sesat di alam gaib ni, maka yalah, benda ni memang selalu kita dengar. Cuma cara kita menanggapi dan memahami isu ni kadang-kadang berbeza. Ada yang memandang ini adalah berkaitan alam mistik. Ada juga yang memandang ini perkara biasa. Tapi sebagai seorang Islam, kita perlu melihat daripada aspek macam mana Allah menjadikan alam ini berbagai-bagai lapis. Kalau kita tengok dalam surah Fatihah, kita baca ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pertama tu pun Allah dah ceritakan, segala puji bagi Allah Tuhan yang menguasai sekalian alam. Kita duk nampak alam ni alam zahir kita ni. Sedangkan terdapat pelbagai lagi alam yang kita tak nampak, yang kita tak tahu. Kita nampak, contoh saya nampak DJ Azhar, nampaklah apa-apa di sekeliling, itu alam zahir. Tapi di sana ada juga alam yang kita tak tahu dan kita tak faham. Kecuali mereka yang menakul bidang tu lah. Contoh alam haiwan. Ada orang yang membuat kajian tentang alam haiwan, alam binatang, alam tumbuhan. Kemudian ada lagi yang lebih halus, contoh alam bakteria, mikroorganism. Kemudian alam bintang, alam yang lebih gaib lagi, alam jin, alam malaikat. Sebenarnya banyak alam dalam dunia ni, dalam kehidupan kita ni, Allah cipta pelbagai alam. Dan apa yang berlaku pada kita, yang berlaku di sekeliling kita ni, sebenarnya sepatutnya membawa kita untuk faham bahawa Allah itu maha berkuasa. Bila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, kita faham itu adalah Allah yang menguasai pelbagai alam yang kita pun tak tahu. Mungkin kita nampak 2-3 lapis, tapi sebenarnya mungkin beribu-ribu lapis yang kita masih tak faham. Baik, berkaitan kalau kita fokus kepada apa yang berlaku ke belakangan ini atau baru-baru ni pun, kita tengok ada kes orang hilang dalam hutan. Jadi benda tu kecoh, kita pun ditanyalah sebenarnya macam mana cerita ni. Jadi saya tahun 2012 saya pernah buat kajian tentang orang hilang. Orang hilang bukan dalam hutan, tapi di alam, di bandar-bandar, di kampung. Dan masa tu statistik yang saya dapat daripada PDRM Bukit Aman, dia kata hampir ada 12,000 kes orang hilang.
0: Okay.
1: Dan separuh ditemui. Separuh lagi tu macam-macam alasan dan sebagainya. Jadi kita kena ingat bahawa yang sesat ni bukan saja dalam hutan, tapi yang hilang ni juga, yang sesat ni juga di alam nyata yang kita nampak. Cuma kita tumpu pada kes yang berlaku baru-baru ni, orang hilang di semasa hiking, panjat gunung. Kita kena ingat bahawa boleh jadi ada kemungkinan beberapa sebab lah. Kita tengok ada orang sesat kerana panik. Ada benda tu. Dan boleh jadi kerana mungkin dihijab pun ada.
0: Pun ada juga.
1: Sebab dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahawa kita manusia ni hidup satu dunia dengan jin dan syaitan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 36, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqar." Jadi dalam ayat ni Allah menyatakan Allah telah bila melaknat iblis keluar dari syurga dan memerintahkan Nabi Adam keluar juga dari syurga. Allah kata apa? Bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi. Maksudnya syaitan, jin, manusia berada di alam yang sama. Cuma kita tak nampak mereka. Wallahu'alam.
0: Okey, itu dia mukadimah kita untuk tajuk kita hari ini, misteri sesat di alam gaib. Doktor, mungkin kita nak tanya juga, dalam rukun iman kita memang wajib percaya dengan perkara-perkara gaib kan, termasuklah alam gaib. Jadi adakah alam gaib yang dihuni oleh jin dan juga bunian ini sebenarnya wujud bersebelahan dengan alam manusia, ataupun dia berada dalam dimensi yang berbeza? Bagaimana pula Islam menjelaskan tentang penembusan ataupun overlap ni, yang antara dua alam ni hingga boleh menyebabkan manusia ni tersesat dekat alam sana?
1: Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, jin dan syaitan memang duduk dalam alam kita, tapi kenapa kita tak nampak? Itu persoalan. Dan perkara ni telah pun dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-27, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya jin, syaitan dan kaum-kaum mereka ni dapat melihat kamu sedangkan kamu tak dapat lihat mereka. Jadi ini satu, sebenarnya satu bentuk rahmat daripada Allah Ta'ala, yang mana kita manusia ni tak dapat lihat mereka. Sebab kalau dibuka kasyaf hijab, kita dapat lihat alam tu, takut kita tak boleh tidur malam
0: kan.
1: Jadi itu satu rahmat Allah Ta'ala. Allah jadikan supaya kita ni tidak dapat melihat alam mereka. Baik, jadi dalam bab ini bila kita kata kenapa ada orang yang boleh tersesat, tembus masuk alam sana, kita ni kalau ikut mana kita boleh masuk kan? Tapi ada memang keadaan tertentu yang Allah zahirkan, yang Allah nak tunjuk bukti kekuasaannya, maka ada manusia yang boleh masuk dalam alam sana. Antara contoh, kita pernah saya pernah sebut dulu tentang kisah seorang manusia namanya Khurafah. Hadis ni walaupun hadis da'if, diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi, disebut tentang Khurafah ni. Satu hari pada isteri Nabi sedang bercakap-cakap, berbual-bual, kemudian Nabi menceritakan satu perkara. Lalu mereka kata, "Wahai Rasulullah, ini cerita Khurafah." Cerita Khurafat.
0: Khurafat.
1: Istilah Khurafat tu dah ada. Maka Nabi SAW bersabda dan bertanya kepada para isteri baginda, "Atadrina ma Khurafah?" Kamu tahu tak yang kamu sebut cerita khurafat ni, kamu tahu tak khurafat ni apa sebenarnya? Maka jelas Nabi, "Kana rajulan min bani Uzrah." Dia Khurafah ni hanya nama orang. Yang mana orang ini daripada Bani Uzrah, suku kaum Uzrah yang diculik oleh jin. Ada cerita, maksudnya ada orang yang masuk alam jin. Benda ni sabit dalam hadis, berlaku. Begitu juga pada zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar pun ada seorang lelaki yang pandai baca Quran, diculik oleh satu kaum jin waktu nak pergi solat isyak. Jadi bila pemuda ni balik semula ke alam manusia, maka dia cerita pada Sayyidina Umar, "Aku ni diculik oleh jin sekian-sekian kerana nak suruh aku mengajar mereka baca Quran." Free. Jadi Sayyidina Umar buat apa? Sayyidina Umar bertanya, "Kat mana tempat kamu diculik tu? Jin tu kat mana?" Itu satu tempat. Lalu Sayyidina Umar pergi kat situ, Sayyidina Umar bagi amaran. Dia kata, "Wahai jin yang ada kat sini, kamu sekali-kali jangan culik manusia lepas ni." Maknanya dikurniakan Allah Ta'ala, tiba-tiba termasuk ke dalam alam tu. Walaupun pada asalnya alam gaib jin ini, okay, syaitan tak dapat kita lihat.
0: Okey, itu penjelasannya. Dan sebenarnya kita ada satu voice note ni, Ustaz. Yeah. Mungkin kita boleh kongsikan bersama untuk hari ini.
2: Assalamualaikum Ustaz dan DJ Azhar. Saya Rizan daripada Kuantan.
0: Okey.
2: Saya nak tanya soalan, apa beza alam bunian dan alam jin? Dan apa aktiviti-aktiviti yang mereka buat di sana?
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Okey, sama.
1: Boleh. Baik. Apa beza alam jin, alam bunian? Dia sebenarnya dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, Al-jinnu salah satu asnaf.
0: Okey.
1: Jin ni dalam tiga bentuk.
0: Okey.
1: Yang pertama, lahum ajniha, yang ada sayap, yang berterbang, yatiru fil hawa. Yang kedua, kal hayawan, yang kedua dalam rupa bentuk haiwan, binatang, macam ular, anjing. Yang ketiga, yatiru wa yaz'anun. Yang ni, yang ketiga ni, macam kamu, Nabi kata, rupa dia ana, ada kepala, ada tangan, dia berpindah randah, tapi kamu tak dapat lihat mereka. Jadi ada sebahagian ulama kata, boleh jadi inilah yang dikatakan rijalul ghaib. Walaupun beberapa bahasa tentang rijalul ghaib ni banyak. Ada kata satu kaum yang dihilangkan pandangan daripada raja yang zalim ketika Nabi Isa. Ada kata sahabat Nabi dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok rijalul ghaib ni, kalau kita matchkan, kita matchingkan dengan orang bunian, rijal orang, ghaib gaib. Orang, orang, bunian tu kalau tengok bahasa kamus dewan bahasa, bunian tu gaib. Jadi boleh jadi istilah ini adalah merujuk kepada satu kumpulan jin yang mana rupanya sama macam kita. Dan mereka ni tak dapat kita lihat. Ada jin jenis macam haiwan, ada jin yang boleh terbang. Tapi yang jenis ni, satu ni special ni, rupa macam kita. Dan saya pernah dengar lah cerita-cerita orang yang termasuk ke dalam alam tu. Dia kongsi, dia kata rupanya memang sama macam kita. Cuma mereka ni kebanyakannya Muslim. Kebanyakan Muslim baik, tapi cepat kecil hati. Sebab tu orang yang jenis suka berseloroh, suka buat lawak ni, jarang nak boleh masuk alam tu. Kalau orang yang jenis luka bendul, mudah masuk. Sebab dia suka. Baik orang baik-baik, macam tu lah. Dan biasanya pakaian mereka ni satu warna. Kalau putih-putih lah, hijau-hijau lah. Dia tak ada macam kita pakai, contoh dari Jazza pakai baju biru tu, dia putih. Saya baju kuning, teluk hitam. Dia tak ada colourful. Dia satu colour.
0: Itu satu warna
1: yang, yang diceritakan melalui pengalaman mereka lah. Wallahualam.
0: Maknanya kata bila masuk di alam sana, adakah mereka ni sebenarnya sedar, Ustaz?
1: Kadang-kadang ada yang tak sedar. Sebab orang luar benda ni, dia percaya je apa yang dia lihat. Sedangkan itu boleh jadi dalam bentuk dikhayalkan pada mereka, mereka sedang masuk. Biasa orang luar benda ni macam tu lah. Mudah dikhayalkan.
0: Kejap lagi ada lagi yang nak kita kongsikan bersama untuk tajuk kita hari ni, misteri sesat di alam ghaib. Mungkin boleh kongsikan dengan kita juga. Kita berat seketika, terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada, bersama saya Azhar Aziz dan juga yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Untuk tajuk kita hari ini, misteri sesat di alam gaib. Banyak ceritanya, banyak kisah yang nak kita kongsikan bersama. Okey, dan kalau ikutkan apa Prof sebelum ini, yang mana dikongsikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, untuk tahun ini lebih 114 pendaki dilaporkan sesat sepanjang tahun ini. Jadi ini terpaksa diselamatkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jadi macam-macam cerita kita dengar. Ada yang kata memang betul, ada yang juga kata memang tak dikaitkan pun dengan bunian dan alam yang gaib ni kan. Tapi macam mana bila mereka berada di situ, adakah mereka macam Ustaz cakap tadi, mereka tak sedar pun. Tapi bila mereka berada di alam lain, adakah separa sedar ataupun mungkin tak tahu macam mana keadaan kat sana tu, ha? Kan, jadi mungkin apa pandangan Ustaz yang kata jin atau syaitan ni sengaja kaburkan pandangan manusia ni dalam hutan untuk sesatkan akidah kita, bukan setakat sesat dalam sesat jalan fizikal je. Betul ke alam gaib ni boleh jadi satu bentuk fitnah ataupun ujian besar untuk menguji sejauh mana pergantungan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Taala bila dalam keadaan cemas ni, Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat ni, agak tinggi juga, 100 lebih
0: 114.
1: Bila saya ikuti beberapa siri podcast tentang orang hilang ni, ada sebahagian besar hilang ni kerana panik. Mereka tak pernah, bukan tak pernah, biasa masuk tapi biasalah, tak pernah sesat. Tiba-tiba tersesat. Biasa macam tu lah, dia akan pertama sekali dia akan jadi panik. Bila jadi panik, macam-macam lah berlaku, dan ketika orang dalam keadaan kebimbangan, kesedihan, kemurungan, ini mudah jin atau syaitan nak buat kacau. Itu mungkin faktor lah, tapi kita tak menolak bahawa boleh jadi faktor atau keletihan, menjadi halusinasi, kelaparan, dan sebagainya. Namun begitu, kalau kita tengok sejak kisah-kisah yang berlaku sebelum ni, ada yang kata dia melihat perkampungan yang cantik. Kan? Jadi sebenarnya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 39, Allah Ta'ala berfirman, ini kisah Iblis apabila dia dihalau dari syurga, dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaitani la'uzayyinanna lahum fil ard wa la'ughwiyannahum ajma'in. Kata Iblis kepada Allah Ta'ala, bila kena halau ni, kata wahai Tuhanku, oleh kerana engkau telah menjadikan aku sesat, engkau telah laknat aku, maka aku bersumpah, sesungguhnya aku akan hiasi, aku akan bagi nampak cantik segala perkara buruk kepada anak Adam. Itu yang pertama. Yang keduanya, aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi dia punya aku janji atau sumpah ni, di pertama dia kata kalau benda-benda yang buruk, maksiat ke, atau benda-benda yang berbentuk tak elok bagi manusia, maka aku akan nampakkan pada pandangan mereka cantik.
0: Semua cantik.
1: Cantik je. Dan aku akan sesatkan mereka. Jadi bila dia punya KPI daripada atas ni turun kepada anak-anak buah, maka anak-anak buah syaitan ini akan jalankanlah misi mereka dalam pelbagai bentuk. Kalau tak dapat sesatkan, contoh orang melihat arak, air arak tu nampak macam, kalau ikutnya memang kotor. Tapi bila dihiaskan oleh syaitan, nampak branding cantik, maka orang minum juga. Judi. Kita nampak judi ni satu benda yang menyusahkan, menzalimi orang dan menyebabkan kerugian, tapi syaitan menghiaskan sehingga nampak cantik. Jadi orang tetap macam tu. Kalau kita refer dalam kisah orang sesat ni pun, mereka nampak alam tu. Boleh jadi ada alam yang memang cantik. Contoh, biasa pengalaman saya dengar, bukan kawan lah, ada orang yang sesat alam bunian, memang dia nampak suasana cantik, orangnya cantik, pakaiannya cantik. Tapi ada juga yang disesat kemudian sampai makan dia makan kat situ, dia makan nasi, tapi bila melawat, dia lawat tempat tu balik, bila dah keluar dari dalam tu, rupanya tengok
0: kedai tu tak ada pun.
1: Kedai tak ada. Nasi yang dikatakan tu adalah telur kerengga. Mi tu jadi cacing dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya merupakan khayalan. Sebab tu Nabi Musa AS sendiri ketika berdepan dengan ahli sihir Fir'aun, bila berdepan dengan ahli sihir Fir'aun, Nabi Musa juga pernah disihir pandangan mata. Ahli sihir Fir'aun baling tongkat, baling tali. Kalau orang biasa nampak tali dengan tongkat. Tapi betul. Nabi Musa kerana kekuatan sihir, yang mana syaitan yang mendalangi sihir tu, menjadikan Nabi Musa nampak tali dan tongkat tu jadi ular.
0: Okay.
1: Dan banyak sehingga Nabi Musa rasa takut. Dan perkara ini disebut dalam Quran, faiza hibaluhum wa ashiyuhum yukhayyalu ilaihi. Dikhayalkan kepada Nabi Musa annaha tas'a, bergerak. Jadi tidak mustahil lah dalam orang yang masuk hutan ni, mungkin hari pertama hilang dia tak rasa apa. Hari kedua dah mula ketakutan. Dan makin takut makin makinlah apa, makhluk-makhluk di sekeliling dia cuba untuk membuat kacau. Mendorongnya jadi makin sesat. Dan sebab itulah kalau kita lihat pun ada setengah kes-kes yang pelik walaupun tim penyelamat, pasukan penyelamat dah lalu kawasan tu tapi tak nampak. Kerana ia telah, kerana peranan syaitan jin ni dia mampu mengabui mata tim penyelamat yang sedang mencari. Jadi kita tak tolak lah benda itu ada. Wallahualam.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan kita ada satu lagi ni pertanyaan daripada sahabat kita Ustaz melalui voice note kita.
2: Assalamualaikum DJ Azhar Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Sarima daripada Pekan. Saya nak tanya pada pandangan Ustaz lah, bila ada yang kata sesetengah kejadian sesat di hutan ni sebenarnya lebih kepada ujian ketakutan dan psikologi manusia berbanding gangguan gaib. Jadi nak tanya pada pandangan Ustaz lah. Terima kasih di jazari Ustaz.
1: Ujian betul
0: psikologi.
1: Kalau tengok baru ni pun yang hilang, yang dia temui apa, Jaslina kan?
0: Jaslinda.
1: Apa yang dia utarakan, dia kata bila duduk dalam hutan 14 hari hilang, masa itulah dia rasa betapa dekatnya dia dengan Allah Ta'ala.
0: Betul.
1: Betul. Benda ni kadang-kadang menguji kita dari sudut iman kita. Adakah kita akan nampak ini ujian daripada Allah Ta'ala atau tidak? Ada satu kes, ini berlaku pada kawan rapat saya lah. Di mana salah seorang daripada saudaranya sesat atau hilang sampai hari ini tak jumpa. Jadi apa yang berlaku ialah dia kata kami betul-betul diuji. Datang pengamal-pengamal rawatan tradisional menawarkan package nak, nak masuk alam tu bukan sikit-sikit kan, RM10,000 ada yang ni RM15,000.
0: Siap ada tawaran ni.
1: Memang ditawarkan sebab dia kata masa tu, dia kata cerita kat saya, aku masa tu rasa sebab kita fikir pasal keselamatan adik ipar ni macam mana nak buat ni, kalau kalau ikut hati tak kuat iman memang kami akan terima dia. Sampai tahap tu ada juga perawat ni yang datang ajak isteri kepada yang sesat ni pergi ke gunung sembahyang dekat sana. Bayang kat sana, kemudian ada yang yang minta supaya disediakan ayam hitam lah, betih jagung. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya macam apa yang bertanya tadi tu, memang betul dia menguji, menguji kita sama ada orang yang tersesat tu sendiri atau kita yang menjadi ahli keluarga pada pada mangsa ni. Jadi Allah, Allah uji kita dari sudut tu. Kalau kita berserah pada Allah Ta'ala, insyaAllah Allah akan lindungi. Dan saya ingat dalam satu ayat kalau tuan-tuan para pendengar tahu ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu sebenarnya sebab nuzul pada ayat itu ialah kerana ketika peperangan ada seorang ibu ni anaknya kena culik. Kena culik oleh tentera musyrikin. Lalu dia mengadu pada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, "Baliklah, kamu duduklah dekat rumah, sebutlah la haula wala quwata illa billah." Berdoa sebanyak-banyak pada Allah Ta'ala. Jadi sampai satu masa dia, si ibu ni balik dengan penuh kebimbangan. Tapi dia tak ada pergi jumpa bomoh, jumpa Rasulullah. Rasulullah bagi guide dia. Jadi bila dia buat amalan demikian, tiba-tiba dengar ada ketuk pintu dan rupa-rupanya anaknya yang diculik itu balik. Jadi anak dia ceritalah, dia kata ketika ditawan oleh tentera musyrikin, saya sempat lari sebab dia orang lalai, saya buka kunci dan saya siap ambil kot kambing mereka lagi, haiwan ternakan, saya bawa balik untuk ibu. Jadi turunlah ayat ni, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah. Jadi dalam bab ini, dalam bab inilah, dalam bab orang hilang ni, orang diculik ke, kita kena yakin itu adalah uji Allah Ta'ala. Dan kita kena cari kaedah-kaedah yang tidak menyalahi syariah. Jangan cari bomoh, pawang. Dan sekarang ni uskun. Uskun, tahu kan, ustaz dukun ni. Nampak macam ustaz tapi sebenarnya kaedah dukun. Dia macam-macam dia buat sehingga boleh menjejaskan akidah kita. Wallahualam.
0: Okey, jadi bila kes macam ni berlaku ustaz, ada ahli keluarga yang mula panik sampai sanggup, macam ustaz beritahu tadi, ada yang offer sampai ayam hitam dan sebagainya. Yang pelik-pelik pun. Dan sampai untuk panggil balik mereka yang hilang tu. Kat mana sempadan antara kita berusaha ikhtiar ni dengan perbuatan yang boleh merosakkan akidah kita? Apa kaedah rawatan Islam yang sebenarnya Ustaz dalam situasi macam ni?
1: Pertama sekali, ini kita kena ambil peringatan juga, terutamanya pengamal-pengamal perubatan tradisional, ustaz ke, dukun ke, kita jangan mudah menunding jari pada jin. Ini selalu bila hilang jalan hutan, ni obuni yang sorok ni, ni jin sorok sebenarnya. Tak pasal-pasal dia kalau orang bunia ni boleh tangkap kita masuk mahkamah ni, biasanya kita sebab boleh sama malu. Tapi masalahnya ialah kita ni selalu cepat melatah. Kita sebenarnya dalam bab ini kena tengok apa yang zahir dahulu. Bila kita dah, contoh kita ada pasukan SAR, search and rescue. Jadi kita resort dulu, kita cari dulu ikhtiar melalui cara yang nyata. Tapi kalau timbul perkara-perkara yang pelik, yang aneh, masa tu kita boleh ikhtiarkan juga melalui kaedah-kaedah kerohanian. Tapi kita sendiri sebagai ahli keluarga ataupun kita yang sesat, yang tersesat ni, maka kita kena lakukanlah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, solat hajat, bacaan-bacaan surah tertentu. Dan saya ingat yang Jazlinda baru ini pun cerita dia tak pernah tinggal solat sepanjang hilang. Itu tunjukkan bahawa kita jangan cepat putus asa. Baik, saya beritahu tu, kalau amalan-amalan perawat pengubatan Islam, biasanya antara cara yang paling mujarab ialah azan. Azan di kawasan tu. Dan banyak kes-kes yang orang hilang macam ni, memang biasanya bila azan, insyaAllah akan adalah penyelesaian. Tapi kita kena ingat juga, ada juga kes yang saya pernah jumpa, dia hilang. 7 tahun hilang dekat hutan, memang tak jumpa. Lepas 7 tahun balik, rupanya dia lari tu kerana dia kejar along. Dia kejar along dan juga lari daripada tindakan mahkamah pun ada. Bila kita jumpa balik, dia kata dia dah tukar identiti semua, dia dah kira macam buang lah kisah lama dia dulu, dan dia pun duduk tempat lain. Jadi ada juga macam ni, orang nakal sikit lah. Jadi kita dalam bab ni kita kena tengok pelbagai punca dan faktor. Jangan semata-mata tengok bila hilang je pun yang colik
0: dikaitkan dengan alam lain.
1: Kita tengok juga kok kita ni yang nakal. Wallahualam.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Baik, sebenarnya kita ada beberapa lagi yang nak kita kupaskan juga yang hantar melalui kita punya TikTok. Sebelum kita berakhir ni Ustaz, Awang 20136 katanya, benarkah sebahagian keluarga jin ada duduk di sendi-sendi pada manusia sakit bertahun-tahun lamanya? Macam mana tu?
1: Baik, nak menjawab soalan ni, kita tengok hadis. Nabi bersabda, inna syaitan yajri min bani Adam majraddam. Sesungguhnya syaitan tu berlari dalam diri tubuh anak Adam ni melalui salur darah. Dan jin merupakan, syaitan merupakan salah satu daripada bangsa jin. Berdasarkan surah Al-Kahfi, kana minal jin. Allah sebut bahawa syaitan ni daripada bangsa jin. Jadi kalau kita kata jin atau syaitan duduk dalam tubuh kita, dalam salur darah ni, ya memang ada. Cuma duduknya kadang-kadang sebagai tempat laluan. Dia lalu saja, dia masuk ke dalam hati sanubari kita, membisikkan bisikan-bisikan yang tidak elok, pergi kepada fikiran minda kita, mencetuskan idea-idea yang pelik-pelik, yang tak elok. Itu peranan dia masuk dalam tubuh. Dan ada yang jenis menetap ni biasanya kerana kita yang bela. Bela macam mana? Kita dah amalan. Contoh yang biasa saya kongsi dengan pelajar-pelajar saya, ilmu kepala tahi. Ada dia amal ilmu kepala tahi ni kan, dia ada amalan tu, dia akan tapu seluruh badan dia dengan najis, 30 hari tak boleh mandi. Jadi itu amalan syaitan, dia sendiri jemput syaitan duduk pada tubuh dia. Jadi memang bersemayang jin tu pada
0: sendi-sendi.
1: Biasanya jin kafir. Jin kafir. Wallahu'alam.
0: Auzubillah min salim. Tak jauh lu saya. Okey, apapun kita nak berehat seketika, kejap lagi kita nak sambung beberapa soalan je lagi untuk tajuk kita hari ni, misteri di alam raib. Pang FM, satu pilihan.

0: Okay, Pang FM 1:51 minit pagi sekarang ini. Masih lagi bersama saya Azhar Aziz dan juga yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail untuk tajuk kita hari ini, Misteri Sesat di Alam Ghaib. Dan kita ada terima satu WhatsApp ni, Ustaz, daripada Cik Rose Rompin. Okay.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya nak tahu, sekarang ni sudah beransur-ansur orang meniru alam bunian ataupun kehidupan bunian, okay, dengan mengadakan majlis-majlis kecil-kecilan. Diorang akan buat deko-deko macam alam bunian, berpakaian putih, berpakaian macam ala-ala tradisional. Seolah-olah kita nak tahu macam mana kehidupan di sana, okay, kehidupan alam bunian tu dekat sana. Kita menganggap kita macam kita pernah pergi kat sana.
0: Okey.
1: Dari segi akidah ataupun hukum macam mana tu Ustaz?
0: Okey. Okey, terima kasih Cik Ros. Sonia tu Ustaz.
2: Baik, perkara ni telah pun ditegur oleh Sohibu Samaha Mufti Negeri Kelantan satu perbuatan yang tak wajar lah. Tapi kalau saya nak komen sedikit kita ni Nabi bersabda man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa-siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia daripada kalangan tu. Jadi kita ni, kita bimbang lah dalam pada kita saja-saja nak cuba cari kelainan. Kita kena hati-hati, kot-kot lah ni lebih kepada mungkin kemungkinan je, bukan pasti. Boleh jadi takutlah ada makhluk tu yang kata, oh ini geng-geng kita,
0: okay,
2: boleh join sekali. Sebab saya ingat pernah dulu ada kawan-kawan saya yang penyelam-penyelam, dia orang menyelam pada waktu malam di beberapa pulau, turun 13 balik 14. Itu pun ada, okay. Maksudnya benda-benda macam ni sebenarnya kita kena hati-hati lah. Kok-kok datang kita punya majlis tu 50 orang, tiba-tiba
0: 100
2: 50 lebih, okay. 100 ataupun hilang. Datang 50 balik-balik 45. Dan satu lagi, satu pepatah Arab kata silap saya, la tatamarat fatamarat, jangan kamu buat-buat sakit, nanti kamu dapat penyakit. Kita bimbang juga dalam keadaan kita nak kelainan hipster ni, kenalah ada jaga batasan-batasan macam ni. Jangan cari penyakit. Dari sudut akidah sebenarnya tidak ada kaitan dengan akidah sangat, sebab dia lebih kepada perbuatan secara adat. Malaikat kita pakai baju tu menyerupai, contoh jadi pakai baju sami, pakai baju rahib, paderi, itu ada kaitan dengan akidah. Tapi kalau kita hanya kata pakai baju putih, itu tidak, setakat ni lah, tidak ada kaitan pun dengan akidah pada pandangan saya.
0: Okey, dah pun sebenarnya di hujung-hujung ni Ustaz, kita tengok mana yang sempat Ustaz. Di mana zaman sekarang ni kita ramai yang tahu ada macam-macam aktiviti hiking, masuk hutan dan sebagainya. Jadi ada tak pendinding diri ataupun adab-adab khusus dari sudut Islam yang wajib kita amalkan sebelum langkah masuk ke tempat-tempat sunyi, macam supaya kita tak terbabas ke alam lain ni. Kadang risau juga kan.
2: Baik, sebenarnya ialah kita, bila kita satu masuk kawasan orang, contoh bukan sekat hutan, kita kawasan kita nak masuk, contohlah kita di Malaysia nak masuk Thailand, ada pasport dia, dan kita kena ikut undang-undang dia. Nak masuk Indonesia pun sama, begitu juga dengan hutan. Dan hutan ni antara tempat yang Nabi kata tempat kediaman jin. Kita tak tahu jin ni fasik ke jin soleh. Maka kita kena ada adab-adab dan juga tata cara. Sebaik-baiknya lah bila kita nak masuk ni adalah keadaan kita jaga adab. Jangan bercakap besar, jangan buat bising. Jangan kita kotorkan kawasan, sebab ada sebahagian jin ni yang memang, yang Muslim, dia suka kebersihan. Kalau orang buat kotor pun dia marah. Macam kita juga sekarang ni, kalau buang sampah merata kena khidmat masyarakat. Silap-silap hari yang buang sampah dalam hutan ni kena khidmat masyarakat dalam alam jin. Kita tak tahu. Yang keduanya ialah kalau berlaku satu peristiwa yang pelik, kita jalan pusing sampai kat situ, pusing 2-3-4 kali sampai tempat yang sama. Mungkin kita boleh gunakan apa yang biasa dibuat oleh para pengamal, pesan pengamal perbuatan Islam, supaya kita azan. Dia kadang-kadang benda ni berlaku kerana kita hilang fokus, dah panik, tengok kenapa sampai tempat sama, dah mati dah aku kali ni, sesat dah ni. Kita akan jadi macam tu. Sebenarnya kita akan mudah dipengaruhi, dikhayalkan oleh syaitan, kalau kita dalam keadaan panik. Kalau petua orang dulu, dia kata apa, cari akar kayu yang melintang di tengah jalan, di tempat kita lalu tu, potong dan kita belah dua, kita lalu tengah-tengah. Okay. Tujuannya bukannya apa, ada apa-apa signifikan, tapi itu adalah tanda cara untuk kita kembali fokus.
0: Okay.
2: Kita fokus. Sebab kita bila panik, kita akan jadi cacang berubah macam-macam. Kita akan fikir bunyi itu pun kita dah takut. Nampak benda ni kita kata alam raib dan sebagainya. Dan sebaik-baiknya sebelum kita masuk ke tempat-tempat macam ni, pastikan kita bacalah ayat-ayat rukyah tertentu. Kalau macam contoh yang biasa guru saya ajar ialah kita baca ayat 33 ataupun ayat manzil. Ini bagus untuk kita amalkan sebagai bentuk perlindungan diri kita sebelum masuk dalam tempat-tempat yang kita tak biasa. Wallahu a'lam bissawab.
0: Okey, itu dia. Dan sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan kita. Assalamualaikum Asyatiza, dan mungkin akhir sekali Prof. Sebagai pesanan penutup untuk slot kita hari ini, apa mungkin pesanan paling penting sekali untuk masyarakat kita dalam mengimbangi rasa percaya juga kepada perkara gaib sebagai rukun iman, tanpa orang kata menjadi terlalu taksub dan juga ataupun kurafat ni, macam mana?
2: Baik, para pendengar Pahang FM sekalian, sebenarnya dalam kita mendepani isu-isu orang sesat dalam alam gaib ni, kita kena juga ingat bahawa kita juga tersesat di alam mulk, dia bagi alam mulk. Sebab apa? Dalam dunia kita ni, alam mulk ni ada disebut dalam surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk. Maha suci Allah, maha berkat Allah yang menguasai pemerintah al-mulk, kerajaan yang sahih. Dan dalam kalau kita tengok satu lagi alam disebut alam malakut. Kalau tuan-tuan biasa baca surah Yasin, akhir ayatnya ialah fasubhanallazi biyadihi malakut kulli syai. Allah sebut ada alam mulk yang nyata macam ni dan ada alam malakut. Kita ni alam mulk memang kita tak sesat, tapi alam malakut ramai yang sesat. Yang mana alam malakut ni ialah alam yang kita perlu melihat kehebatan, kekuasaan Allah Ta'ala di sebalik kejadian. Contohlah kalau kita lihat kes sekarang ni, minyak naik kerana peperangan di Asia Barat kan. Kita nampak minyak naik, tapi dari sudut, kalau kita, itu alam mulk, alam yang nyata. Tapi kalau kita lihat alam malakut, di sebalik alam malakut, kita akan nampak bahawa Allah sedang mengatur macam mana keadaan ini manusia boleh terima atau tidak, ada bersyukur ke atau sampai depres dan sebagainya. Dan kita lihat sebenarnya rahmat Allah, bila minyak naik, barang naik, ada yang turun, mendadak turun, itu durian. Kalau dulu kita nampak memang susah nak makan durian kan, yang lagi-lagi durian kayangan musangking. Tapi peliknya berlaku, Allah tarik satu, Allah bagi yang lebih besar, dapat makan durian. Itu memang hebat. Jadi sebab tu dalam alam malakut ni, Allah suruh kita pandang alam malakut ni, cuba hayati, terokai supaya jangan sesat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 185, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai. Kenapa manusia ni tak pandang, tak cuba melihat alam malakut? Sebenarnya alam malakut ni perlu dihayati oleh setiap manusia yang beragama Islam, yang mukmin, supaya kita faham rahsia hikmah terjadinya sesuatu. Saya yakin apa yang Puan Jaslinda tu alami, sebenarnya Allah nak biar dia melihat alam malakut. Bahawa Allah ketika itu, Allah paling hampir dengannya. Nilai setitis air ketika itu sangat berharga. Kita alam mulk kita nampak macam ni, oh air. Tapi bila kita mengalami keadaan itu, Allah buka mata hati kita, melihat alam malakut, kita akan dapati Allah sangat penyayang, sangat pemurah. Itulah mungkin kita tentang alam malakut, kita boleh cerita pada sesi-sesi akan datang,
0: insyaAllah.
2: Wallahu'alam.
0: Okey, itu dia. Walau apapun misteri yang berlaku, Islam mengajar kita agar sentiasa berpegang kepada akidah yang benar, Ustaz, memperbanyakkan doa, zikir dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta mengelakkan kepercayaan yang boleh membawa kepada syirik dan juga kurafat. Apapun, terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail, sudi bersama dengan kita untuk minggu ini mengupas mengenai misteri sesat di alam gaib. InsyaAllah Prof, kita jumpa lagi lain masa dalam ketika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Bang FM, satu pilihan Talita, Bayang Kelam, 11.13 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Bang FM, satu pilihan bersama saya Azhar Aziz, menemani anda untuk hari ini, edisi Jumaat 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apapun, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, mungkin juga dalam perjalanan, tak kiralah ke mana sahaja hala tuju anda, ke mana sahaja destinasi anda. Terima kasih dengarkan kita di Bang FM, satu pilihan. Mungkin juga dalam perjalanan ke, ada yang terperasan kan, ada jalan rosak ke, ada jalan berlubang ke, lampu jalan bermasalah dan sebagainya kan. Jangan biarkan macam tu je. Sebabnya sekarang ni anda boleh salurkan aduan kerosakan jalan dengan lebih cepat, tepat dan juga efisien melalui aplikasi MyJalan 2.0, okay, daripada Kementerian Kerja Raya. Dan antara kemudahan yang disediakan iaitu termasuk aduan melalui audio ke teks, okay, ketepatan lokasi menggunakan GPS. Anda juga boleh menyimpan draft aduan serta menyimak status aduan serta mendapatkan maklumat berkaitan bencana. Dan terdapat 10 kategori aduan yang anda boleh laporkan, antaranya iaitu garis jalan, lampu isyarat, lampu jalan, papan tanda, kemudahan awam dan juga tanah runtuh. Ada jugalah jalan rosak kat situ. Kalau ada, anda boleh klik je kat situ untuk antara 10 kategori aduan, okay? Dan aplikasi MyJalan 2.0 ini boleh dimuat turun secara percuma melalui Google Play App Store dan juga App Gallery, okay? Jadi boleh buat turun lah. Kalau ada sebarang kerosakan jalan dan sebagainya, bolehlah buat aduan di MyJalan 2.0, okay? Baik, kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Kembalikan Indah. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Optometris Aimon Hayati, menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aimon Hayati.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala, kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Mota, hanya di Pahang FM 13.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan 11.29 minit pagi sekarang ini. Yang dengarkan kita melalui RTM Klik di telefon bimbit anda, terima kasih banyak. Yang dengarkan kita di Raub, di Temeluh, di Bentong, di Bera, juga di mana lagi frekuensi yang meluas, di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah. Okey, di 107.5 MHz. Dan baru-baru ini 15 Ogos, bayaran sumbangan tunai Rahmah STR telah pun mula disalurkan secara berperingkat. Mungkin ada yang dah dapat, mungkin baru dapat semalam kan, tak kira lah ya. Mungkin amountnya sama, alhamdulillah, itu rezeki lah. Ada yang tak dapat sebenarnya, ha, kan, bila dah dapat tu alhamdulillah syukur. Sebabnya berita baik juga buat lebih 9 juta penerima sumbangan tunai Rahmah atau STR, di mana seramai 9,151,849 penerima layak menerima manfaat My Salam. Mungkin ada yang tak tahu lagi mengenai My Salam ni, iaitu pelindungan B40. Okey, berdasarkan kriteria kelayakan semasa pada tahun 2026. Jadi untuk tempoh Januari hingga Mei baru-baru ni, okey, sebanyak 108 juta ringgit telah pun dibayar bagi tuntutan My Salam, dengan baki dana sebanyak 290 juta selepas pertengahan tahun 2026. Jadi sejak diperkenalkan pada tahun 2019 hingga 31 Disember 2025, My Salam telah pun memberi manfaat lebih 1.88 juta penerima dengan jumlah bayaran tuntutan mencecah 1.42 bilion ringgit. Jadi My Salam diharap dapat membantu meringankan beban kewangan golongan B40 khususnya ketika berdepan masalah kesihatan. Jadi ini salah satu juga antara pelindungan B40, membantu meringankan beban ketika diperlukan. Okey, kalau dah dapat STR bolehlah orang kata semak, sama ada anda boleh membuat tuntutan My Salam ataupun tidak. Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan dalam jam ini. Untuk hari ini kita ada macam biasalah, jam ini Marathon Hits bersama untuk hiburan kita pada hari ini. Seketika bersama dengan Naim Daniel, Sumpah Terus Setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan tugas kita untuk perkembangan terkini laporan sukan Malaysia ke-22 Sukma 2026 bersama dengan rakan pelapor kita Nashri Azwar Razali. Silakan Nashri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di PFM Satu Pilihan. Nas untuk hari ini bersama dengan anda untuk Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Dan hari ini dah bermasuk ke 21 Ogos. Bermaksudnya kita hanya ada berbekalkan 3 hari saja lagi untuk tamatnya Tamasha Sukan Malaysia ke-22 tahun ini ya. Dan ada beberapa yang ingin kita maklumkan juga antara keputusan-keputusan yang berlangsung semalam. Yang pertama, yang mana kita tahu Pahang bertemu dengan Selangor untuk bola sepak yang mana berlangsung pada pukul 4.30 minit petang semalam ke macam mana saya lupa. Berakhir dengan kekalahan dengan 4-0. Dan itu cerita untuk bola sepak. Nak kita beralih pula untuk seterusnya, yang mana keputusan-keputusan apa orang kata yang berlangsungnya Sukan Malaysia pada kali ini. Dan terteruskan bola sepak kita dah maklumkan tadi, di mana untuk sukan olahraga lompat kijang lelaki akhir, yang mana Pahang berjaya merangkul emas sekali lagi dengan lompatan 15.25 meter sekaligus mengalahkan Penang dan meletakkan Penang berada di tempat kedua, membawa pulang pingat perak dengan lompatan 15.23 meter. Dan Selangor berada di tempat ketiga, membawa pulang gangsa dengan lompatan 15.06 meter. Dan seterusnya pula untuk e-sukan ataupun e-sport bagi acara e-sim racing spring race single lelaki, okay, yang berlangsung di pusat konvensyen MPAJ untuk pusingan kedua, pusingan pertama, kedua dan ketiga. Dan e-sukan ataupun e-sport Honor of King Pahang bawa pulang gangsa, dan ini adalah Honor of King yang pertama Pahang menyertai, dan ini adalah sukma yang pertama juga untuk e-sport Honor of King dan sekaligus membawa pulang gangsa. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga antara sukan-sukan yang penting untuk hari ini, yang mana berlangsungnya untuk sebelah pagi, di mana berbasikal BMX Flatland yang berlangsung di Extreme Park MBPJ untuk wanita dan juga lelaki. Dan seterusnya pula untuk futsal yang berlangsung pada pukul 4 petang nanti, Pahang bertemu dengan Pulau Pinang, yang mana ini adalah penentuan sama ada kita ke tempat keempat ataupun membawa pulang gangsa. Dan seterusnya pula untuk sukan tenis di Kompleks Sukan PKNS untuk acara bergu lelaki round 16 dan juga bergu wanita berlangsung pada pukul 10 pagi nanti, dan juga ada untuk bergu lelaki telah pun berlangsung. Dan badminton untuk pagi ini berlangsung pada pukul 9 pagi, perseorangan lelaki dan juga wanita. Dan untuk sebelah petang pula, pukul 3 dan pukul 4 bergu campuran round 32 dan juga bergu lelaki. Karate turut berlangsung pada pagi ini, iaitu bagi acara komite individu kelayakan menerusi wanita 68 kg, lelaki 67 kg, lelaki 75 kg dan wanita 50 kg. Manakala sebelah petang pula, komite individu lelaki 60 kg dan diikuti juga komite individu wanita 68 kg. Dan seterusnya pula untuk sukan menembak bagi acara 10 meter air rifle berpasukan campuran, ini adalah pusingan kelayakan. Dan seterusnya pula untuk 25 meter sport pistol individu lelaki, kelayakan juga pusingannya. Dan seterusnya pula untuk 10 meter air rifle berpasukan campuran, ini adalah untuk peringkat akhir untuk sebelah pagi lah. Dan seterusnya pula kita nak ke Tamping Bowling, di mana untuk pukul 9 pagi telah pun berlangsung bagi acara Tamping Bowling, bagi sukan Tamping Bowling acara 5 berpasukan lelaki dan wanita. Dan sebelah petang 5 berpasukan lelaki dan wanita juga. Dan turut ada sukan akuatik bagi acara 50 meter gaya kuat dada lelaki dan juga wanita, dan acara 10 meter platform wanita akhir pada pukul 12.40 minit tengah hari. Dan sebelah petang pula ada 1 meter papan anjala lelaki akhir 2.30 minit petang. Dan untuk kriket pula, kriket lelaki yang mana Pahang akan bertemu dengan Kelantan bagi peringkat awal berlangsung di Selangor Turf Club Cricket Oval. Dan untuk sukan lawan pedang pula, bagi acara saber individu lelaki akhir dan juga foil individu wanita akhir. Dan untuk sukan wushu yang mana berlangsung di IDCC Convention Center Shah Alam pada pukul 2 petang nanti, bagi acara 52 kg wanita suku akhir, dan juga sebelah malam ada acara 25 kg, 56 kg, 60 kg dan juga 65 kg lelaki suku akhir. Dan pada malam ini juga, petang ini juga, hoki wanita turut berlangsung bagi suku akhir. Pahang bertemu dengan Terengganu. Dan bola tampar pada pukul 6.30 minit petang, Pahang bertemu dengan Selangor untuk separuh akhir. Seterusnya, sepak takraw di sebelah malam, 8.30 minit malam, regu lelaki peringkat awal dan juga regu wanita peringkat awal. Dan untuk seterusnya pula, pingpong kita ada juga sebelah pagi telah pun berlangsung dan juga akan berlangsung, maafkan saya, 10 pagi nanti beregu wanita berpasukan, beregu wanita pusingan 32, beregu lelaki pusingan 32 juga turut berlangsung pada pukul 10.30 minit pagi nanti. Dan bowling padang berlangsung di komplek bowling padang Bayu Mas, single lelaki, pair wanita, force lelaki dan juga triple wanita. Nah, untuk peringkat kumpulan ini dia berlangsung pada sebelah pagi hinggalah ke malam. Lamanya main. Dan seterusnya pula untuk Muay Thai berlangsung di KSL Esplan Mall untuk pukul 3 petang nanti, 45 hingga 48 kilogram lelaki Pahang bertemu dengan Melaka suku akhir, dan turut bersama 63.5 kilogram hingga 67 kilogram lelaki suku akhir juga akan berlangsung sebelah petang nanti. Dan rugby 7 sebelah ni, untuk 7 sebelah wanita berlangsung di Padang Sultan Sulaiman, berlangsung pada pukul 3.50 minit petang dalam pukul 4 lebih kurang begitulah. Pahang bertemu dengan Melaka, dan bola keranjang wanita juga turut bersama berlangsung di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2. Pahang bertemu dengan Melaka bagi peringkat kumpulan. Dan hoki lelaki akan berlangsung pada malam ini dan di Stadium Hoki Pandamara. Pahang bertemu dengan Kedah suku akhir. Ini menjadi tumpuan juga antara orang kata sukan target emas kita lah, antara hoki lelaki dan hoki wanita. Dan sukan pelayaran, lagi sekali kita kongsikan bersama dengan anda, mana akan turut berlangsung juga gymnastics pun turut berlangsung, dan ini dia, saya pun on the way ke sana ni sebenarnya. Untuk kriket wanita, Pahang bertemu dengan Selangor separuh akhir. Dan seterusnya pula, kita ada e-sport untuk hari ini juga turut berlangsung bagi acara e-chess. Maksudnya chess, tapi online punya. Macam game punya lah. E-chess, e-simulator racing spring race untuk single lelaki pusingan keempat. Dan pukul 11 pagi nanti, kita ada e-sport, e-football, single lelaki suku akhir. Dan juga kita ada ni lah, 12 tengah hari pun turut ada e-football. Dan sebelah petang pula kita ada e-simulator racing spring race single lelaki untuk pusingan kelima. Itu ceritanya ya. Itulah antara aktiviti-aktiviti dan juga antara sukan-sukan yang akan berlangsung pada hari ini menerusi beberapa zon kita adanya. Sampai zon D kita ada, A, B, C, D, maksudnya 4 zon kita ada. Kalau zon D ni melibatkan kawasan Gombak, Hulu Selangor, Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Kalau zon C ni melibatkan Sepang, Hulu Langat. Kalau zon B ianya melibatkan kawasan Kelang dan juga Kuala Langat. Kalau saya zon B lah. Ya, kalau zon A pula melibatkan kawasan kawasan-kawasan belah-belah Petaling lah, Petaling Jaya dan sebagainya lah. Okay, itu yang dapat kita kongsikan untuk pagi ini untuk perkembangan dan juga permulaan untuk memburu piala emas bagi Temasya Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Berbaki hanyalah 3 hari saja lagi untuk tamatnya Temasya Sukan Malaysia pada kali ini. Apapun, kita doakan yang terbaik. Semoga kontijen Pahang kita terus kekal optimis, terus kekalkan semangat momentum yang terbaik untuk memburu piala emas buat negeri Pahang. Apapun, sampai sini. Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia saudara, kita bersama dengan rakan pelapor kita Nasri Azwar Razali yang berada di Selangor ketika ini untuk perkembangan terkini Sukan Malaysia Sukma ke-22.

0: Lebih 80,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, bagaimanapun optimis jumlah sebenar pengunjung lebih tinggi mampu dicatatkan dengan pelbagai aktiviti yang telah disusun lebih awal.
1: Sasaran kehadiran untuk pada waktu ini kita tidak dapat menjangkakan lagi, tetapi kesiapsiagaan dan juga anggaran yang kita bersiap sedia, saya menjangkakan antara 80 hingga 100 ribu akan berada di lapangan pada hari kejadian. Cuma sebagaimana sedia maklum, sejak 29 hari bulan sebenarnya pelbagai aktiviti telah berlangsung di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya.
0: Dato' Abdul Halim juga memaklumkan tahap kesiapsiagaan sambutan kini mencapai 85 hingga 90%.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info.

Okey, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Jam yang ketiga untuk Zon Persona hari ini. Yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, juga dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz. Frekuensi yang sangat meluas. Dengarkan kita juga frekuensi yang sama di Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Kuala Lumpur, kalau di Pahang, Temeluh, Bentong, Raub, di Bera, kan? Jadi frekuensi yang sama dapat anda ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seketika saja lagi pukul 12.30 minit tengah hari nanti, macam biasa, kita akan ikuti klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Dan insyaAllah selepas itu kita akan ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi untuk anda, terus setia bersama kami di

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Serius, sebelum sampai lagi ke program Madani kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan Parlimen anda, bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Pahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Pahang FM dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam klinik kesempurnaan ibadah. Ya, insyaAllah kita akan sambung lagi tuan-tuan dalam bak ya, pengurusan jenazah ni bersabitan dengan ya, bila jenazah dah dikubur, ya, kita dah balik masing-masing tuan-tuan. Maka bagi orang-orang ditimpa kemalangan ya, kerana kematian, maksud dia disunatkan untuk kita beri hiburan kepada mereka. Ya, kepada keluarga si mati ni, hendaklah kita menghiburkan mereka tuan-tuan dengan apa? Dengan kata-kata dan perbuatan untuk kita pujuk dia, bagi semangat supaya mereka bersabar. Kita kata, anggaplah bahawa ini adalah ujian Allah. Ya, mereka adalah orang terpilih. Ya, kerana Allah beri ujian, bermakna itu Allah sayang. Dan kita beritahu bahawa Allah lebih sayang kan si mati, ya, ahli keluarga dia. Jadi tuan-tuan, itulah cara kita beri hiburan. Bukan kita ajak dia karaoke. Tak apalah, malang kan, kau membawa lah siap karaoke. Tak apa. Jadi jangan buat kerja begitu pula tuan-tuan. Ya. Dia dihibur dengan dia digembirakan. Contoh-contoh, kita bagi dia duit. Ya, kita ringankan, kita buat beras. Ya, kita buat barang-barang makanan. Ataupun kita masak untuk mereka. Bukan dia masak untuk kita. Maknanya kita kena ubah budaya. Kita boleh tubuh macam-macam. Ya, persatuan kebajikan, persatuan itu, persatuan ini, kebadan, khairat dan seumpamanya. Maka jadikan satu tradisi yang baik mengikut sunnah Nabi. Bila berlaku kematian ya, dalam ahli masyarakat kita, maka naklah sepakat ya, ada satu kumpulan di kalangan orang kampung, tak kira AJK masjid ke, AJK surau ke, AJK badan khairat ke, dia akan memasak ya. Masak ada rumah masing-masing, buat macam more ya, kita masak rumah masing-masing ya, kita bagi ke semua, hantar ke rumah keluarga si mati ha, supaya mereka bersenang-senang sedikit. Mereka orang tak perlu masak sebab dah letih. Ya, menguruskan jenazah, pergi kubur, pergi semua balik. Hati tengah remuk redang lagi, tengah sedih, berduka cita. Jadi biar dia berehat. Mana makan minum dia orang tu kita, atur kita yang uruskan. Ni keredak, payah kan nak ngubah budaya kita ni. Dialah hak yang kena musibahnya, ahli keluarganya meninggal dunia. Itu kan balik rumah kata boleh nak berehat. Ya, balik pada kubur kata, oh, pergi ke pasar, beli itu, beli ini, beli ayak. Ya, beli ikan tenggiri, beli rempah kari. Ya, lepas isyak kan nak buat talih. Ya, nak bagi orang makan. Tak keletih tuan-tuan. Lepas tu buat 3 hari turut-turut pula. Mana dah lepas sedih, kecewa. Ya, letih pula tubuh badan. Ya, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ya, kita kena buat terbalik pada itu tuan-tuan. Ya, kita tengok hadis tuan-tuan. Daripada Abdullah, An-Abdullah Ibn Ja'far Ibn Abi Talib. Qala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم أمر يشغلهم حديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح daripada Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buatkanlah untuk keluarga Ja'far itu makanan, maka sungguh telah datang kepada mereka urusan yang membimbangkan mereka. Ya tuan-tuan rahmati Allah, tengok Nabi suruh ya, berlaku pada kalangan sahabat Nabi nama Ja'far. Rasulullah kata isna'u li'ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far ini. Maka mereka telah ditimpa urusan yang banyak ya, menyebabkan mereka jadi berserabut, sibuk dan seumpamanya. Maknanya telah ditimpa satu malang ya, duka cita dalam keluarga apa, sahabat ini. Maka Rasulullah pesan pada sahabat lain supaya sahabat-sahabat lain lah tolong buat makanan. Kita ni terbalik tuan-tuan. Entahlah, sebab kau tak mengaji ke, tak belajar hadis ke, atau telinga tak korek ke mendengar hadis ni, Rasulullah kabur lain, kita faham ke lain. Hak itulah menjadi keterbalikan dalam masyarakat kita pada hari ini tuan-tuan. Jadi kita ubahlah tuan-tuan perlahan ya, ubah di peringkat perumahan kita, taman-taman perumahan kita, peringkat kampung kita, di bandar kita, negeri kita, ya, kehidupan kita seluruhnya umat Islam ni. Bila ada sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia, ahli keluarganya ya, maka kitalah tuan-tuan yang berpakat ya, untuk memasak makanan untuk mereka. Ha, biarlah tuan-tuan pihak surau masjid sebagai contoh ha, nak buat talih, buat benda, buatlah di surau masjid ha, biar orang kampung lain ha, biar dia orang berehat ya, jangan kita bebankan mereka tuan-tuan. Sedang mendengar Pahang FM rahmati Allah sekalian ya, hukum makruh makan-makan di rumah keluarga si mati. Ya tuan-tuan, dalam fiqah Syafi'i kita tengok ya, hukumnya makruh makan-makan di rumah ahli keluarga si mati, kerana hal yang semacam itu bukan bermakna menghibur, tetapi adalah memakan atau menghabiskan apa yang ada padanya. Keluarga si mati ni yang membuat makanan itu ya, untuk orang yang datang berziarah itu ya, sesungguh pandangan apa, ulama mengatakan dia termasuk dalam bak ratapan. Hanya tuan-tuan, sebab ada dia keterangan daripada Jarir, daripada Jurair Ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kunna na'udu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'am ba'da dafni min an-niyah. Nampak tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ibn dan juga Ibnu Majah, bahawa Allah kami, ini kata sahabat Nabi, ini bukan hadis, namanya athar ya, daripada sahabat Nabi, kami beranggapan bahawa berkumpul berpesta pada keluarga si mati dan membuat makanan sesudah menguburkannya adalah termasuk dalam buat ratapan. Maknanya benda dilarang, tuan-tuan. Tapi ada lagi kenangan yang lain pula, ya, ada pun sebahagian lagi pendapat, ya, ulama dalam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, bahawa kalaulah, ya, perbuatan itu, makan-makan itu memang disengaja oleh ahli rumah untuk disedekahkan pahalanya kepada orang yang meninggal, ya, maka kena itu dikata, ya, maka tidak mengapa. Dia tidak akan bersunat pula sebab benda ini bercanggah dengan sunnah Nabi. Kita kena buat, tapi kalau nak buat tak mengapa. Tapi pastikan apa perkara kita nak, kita nak jaga, tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian. Ya, kalau kita nak buat begitu, kalau boleh biar yang menyenangkan pengurusan kenuri itu ialah orang-orang kampung yang beri khidmat, ya, kepada keluarga si mati, bukan dia yang beri untuk, ya, untuk kita semua yang kita bincang dalam slot yang sebelum ini. Dan seperkara lagi nak berhati-hati, kalaulah yang meninggal itu contohnya si suami. Suami meninggal, anak kecil lagi belum akil apa, belum capai baligh. Jadi kalaulah dibuat kenuri, ya, kenuri contohnya kita kata kenuri tahlil yang itu, menggunakan harta si mati, ya, maka berhati-hatilah tuan-tuan. Inilah kebanyakan kadang-kadang orang kita beringat, dia kata makan harta anak yatim yang belum dibahagikan. Ya, jadi tuan-tuan, kalau isteri itu ambil pulut duit, ya, duit arwah suami dia. Sedangkan duit itu bukan duit dia 100%, ya, itu dah termasuk pada duit anak-anak dia, ya, yang mewarisi apa harta tersebut selepas kematian ayahnya, maknanya suami kepada si perempuan ni tadi. Maka tuan-tuan, kita nak hati-hati. Dan kalau benda ni terjadi, kita nak buat macam mana? Ya, contoh kita tanya pada perempuan tu, oh, nak buat kenuri, ya, kita dah datang lah lepas main isyak rumah dia, tengok makanan semua siap beridang dah, ya, suruh kita buat tahlil orang masjid. Kita pun tanya dia, ni duit mana ambil tu buat kenuri ni? Dia kata, buat duit arwah je lah, ya. Ha, jadi makna apa sikap kita, tuan-tuan? Kita kena top up balik. Kita tanya, berapa habis buat kenuri ni? Ha, dia kata habis 300. Kita collect duit kita sikit seorang, ya, bagi balik 300 ni tadi ke perempuan ni tadi, suruh dia masuk balik dalam, ya, sebagai duit suami, apa, duit arwah suami ni. Sebab apa? Itu duit itu adalah faraid, yang ada hak anak-anak dia. Tapi kalau duit yang nak buat kenuri ni, tuan-tuan, adalah duit isteri tu 100%, ya, duit isteri si mati tu, maknanya yang perempuan tu, yang masih hidup tu, jadi tuan rumah tu pula, maka itu tak mengapa, tidak ada masalah. Ya, ataupun duit apa, duit saudara waris dia bagi, itu tak ada, tidak menjadi masalah, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Tapi kalau anak-anak tu besar pula kedah, orang meninggal tu, contoh ayah dia, orang tua tu, lelaki tu, ayah dia, anak-anak pula umur 20-30 tahun, seorang itu bukan nama anak yatim, tuan-tuan. Ya, kecuali kalau ayah nama yatim. Tapi kalau anak-anak ni setuju, ya, walaupun duit tu belum dibahagi secara faraid, tapi kalau masih setuju, ya, hak-hak mereka diambil sikit-sikit, ya, untuk dibuat kenuri, ya, dia nak sedekah balik pahala kepada, ya, arwah ayah dia, maka itu tak mengapa, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jadi benda ni kita jangan mustajil, ya, kita istilah haram, jangan kita gopoh sangat. Orang ni tak boleh makan kenuri ni, ya, haram ni, makan duit anak yatim. Habis dah lah, dia tak tahu, ya, guna duit tu. Kemudian kalau kita tak pergi makan pula, kan habis membazir pula. Jadi maknanya caranya, ideanya ialah kita collect duit kita, ya, sebenarnya siapa saya beritahu tadi, ya, kita collect duit, ya, tanya berapa kos dah dikeluarkan ambil daripada duit si mati itu yang belum dibahagi secara faraid, maka kita tampung balik duit tu. Jadi maknanya kenuri itu kita yang tampung, ya, orang kampung yang tampung. Jadi tak ada masalah makan lah. Ya, rahmati Allah, ya, itu sahaja keterangan yang boleh kita bincang pada hari ini berkenaan dengan hukum, ya, kita makan di rumah si mati. Ha, jadi maknanya perlu penelitian masalah ni, bukan kita main, ya, hukum mutlak, hukum umum saja begitu. Jadi moga-moga dapat beri sedikit kefahaman dan menyelesaikan pergolakan yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini.
2: Sidang pendengar Panggil FM dirahmati Allah sekalian, dalam bab ialah membongkar kuburan, ya, ataupun memindahkan jenazah, ya, daripada kuburnya. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, bahawa kalau kita nak buka, nak bongkar kubur ni, saya saja asal hukumnya haram, kecuali ada hajat dan keperluan yang sangat penting. Ya, umpamanya jenazah tu terlupa nak dimandikan. Ya, tengok kalut-kalut tadi, orang ni ngarak korang ni, orang ni ngarak atas orang ni, akhirnya ada siapa bungkus siap dah. Ya, tapi bila dah ke bumi tadi, ya, bila dicek-cek balik, orang ni borak, orang ni tanya-tanya lah, rupa-rupanya tak, ya, tak dimandikan lagi, terlupa, ya. Ha, maknanya dia hanya sekadar basuh apa air sabun, buang kotoran aja. Ya, biasalah kita, tuan-tuan, bila jenazah sampai di rumah, ya, contoh nak ke buminya apa pagi besok, tapi jenazah sampai petang ataupun malam, ya, lalu mereka kadang-kadang dicuci dulu, disabun-sabun, dibuang kotoran darah ke kalau accident, faham, okay? Ha, kemudian baru diletak balik di atas katil ke dan diselimut. Tapi bila dah salah anggap, ada yang menganggap, dah mandi dah, ya, semalam contoh dia kata, kan? Jadi akhirnya bila diketahui hakikat sebenarnya bahawa jenazah itu belum dimandikan, maka boleh digali balik kubur ni, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ya, seterusnya, kalaulah contohnya kubur itu contohnya tidak disukai oleh kaum keluarganya, Contohnya sebab apa, dikebumikan sekali dalam kubur tu dengan orang-orang yang tidak disukai oleh kaum keluarganya, sebab ada kes ni tuan-tuan berlaku pada zaman Rasulullah. Kemudian ataupun untuk dijadikan kawasan tanah perkuburan tu kawasan pembangunan, contohnya nak buat highway, nak buat jalan, nak dibina apa bangunan-bangunan ni, kena alih, maka boleh digali balik kubur tersebut. Ataupun sebagai contoh kes seseorang yang apa meninggal dunia, dia ni telah masuk Islam tapi tidak diketahui oleh ahli keluarga terdekat dia yang bukan Islam, lalu ditanam, dikebumikan dalam keadaan tidak diurus secara Islam, maka boleh setelah diketahui, maka digali semula kubur tu dan diuruskan jenazah tu secara Islam, kemudian dikebumikan semula di perkuburan Islam. Tuan-tuan mati Allah sekalian, mari kita tinjau satu hadis. An Jabir radhiyallahu anhu qal dufina ma'a abi rajulun falam tutib nafsi hatta akhrajtuhu faja'altuhu fi qabrin ala khidatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasa'i daripada Jabir. Dia berkata, telah dikuburkan bersama-sama dengan bapaku seorang lelaki, kemudian aku tidak senang hati dengan situasi tersebut, maka aku bongkarlah kubur itu, dibongkarkan semula kubur itu, lalu aku pindahkan jenazah ayahku ke dalam sebuah kubur yang tersendiri. Jadi tuan-tuan, satu keterangan lain pula ini berkenaan dengan peristiwa pada zaman Rasulullah. Peristiwanya dirakam dalam sebuah hadis daripada Anas. An Anas radhiyallahu anhu qal qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa umira bi bina'il masjid fa qala ya bani an-Najjar thaminuni bi ha'itikum hadha fa qalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ila Allah fa amara bi quburil musyrikin fa nubishat thumma bil khazbi fasuwiyat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih daripada al-Imam al-Bukhari juga al-Imam Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ketika Nabi SAW sampai di Madinah, tiba di Madinah, baginda meminta supaya dibuatkan masjid. Kemudian baginda bersabda, wahai Bani Najjar, maknanya jualkanlah kepadaku tanahmu, lapangan kamu ini, tanah kamu ini. Maka mereka menjawab, tidak ya Rasulullah, kami tak jual, demi Allah kami tidak akan meminta harganya, melainkan kami serahkan kepada Allah semata-mata. Rasulullah memerintahkan mereka membongkar segala kubur-kubur orang musyrikin terdapat di tanah tersebut, menemuki kubur nenek moyang mereka, kemudian ditimbun, dikambuh semula lubang-lubang itu, maknanya jenazah itu dipindah tempat lain, mayatlah kubur tulang-tulang itu dipindah tempat lain, lalu diratakan tanah tersebut dan dibina masjid di situ. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itulah maknanya hukum menggali kubur. Jadi tuan-tuan, maknanya hari ini kadang-kadang bila terlibatlah satu pembangunan di kawasan kampung kita, jadi maknanya adalah benda ni dalam Islam boleh menyelesaikan masalah sebab mana ada hukum hakam dalam bab menggali kubur. Dan satu lagi tuan-tuan, masalah kecil berkaitan dengan ini, bila kita menggali kubur tuan-tuan, contohnya kita terjumpa tulang tulang-tulang orang yang dikebumikan, ataupun kadang-kadang kita gali kubur sebelah dengan kubur yang dah sedia ada, ada orang meninggal, kita gali kubur baru, kadang-kadang dia tercangkul tuan-tuan, terkena ke lahat dalam tanah tu, tapi dia tak tahu, kemudian nampak tuan-tuan ada tulang-tulang, maka janganlah dipatah-patah ke dipecah-pecahkan tulang tulang mayat ni, tak boleh tuan-tuan. Sebuah hadis daripada Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayya. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, memecah-mecahkan, mematah-matahkan tulang mayat tidak ubah seperti memecah atau mematahkannya di waktu hidupnya. Jadi maknanya bila kita jumpa tulang, jangan kita patah-patah ke tuan-tuan, yang kita kata-katang ke, tapi wajiblah kita tanam kembali seperti semulanya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung bicara berkenaan dengan pengurusan jenazah, kuburan dan seumpamanya di selat akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: FM.
1: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk kita sama-sama ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Saifullah Harun Sulaiman. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan sugas di konti utama Pahang FM melalui Zoom Persona ketika ini 12.58 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami dan sudah pastinya untuk membawakan kepada anda untuk hari ini gambaran awal bagi lintas langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk edisi hari ini 21 Ogos 2026 yang mana seperti biasa kita bawakan kepada anda tiap kali pada hari Jumaat bergilir pelapornya dan juga mengikut apakah yang mimbar sedang membawakan tentang isu-isu semasa. Baik, dan saya kongsikan dahulu kepada anda untuk maklumat hari ini maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan bagi kawasan Kuantan Pekan dan Muazzam Shah pastinya iaitu hari ini pukul 1.14 minit tengah hari untuk bersama, dan pastinya kita akan terus bersama dengan anda selesaikan untuk gambaran awal ini berkaitan dengan tajuk yang telah pun dikongsikan juga di Facebook Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Juga anda boleh ikutinya di sana, iaitu berkaitan dengan pilihan ataupun sambutan Maulidur Rasul tahun 1448 Hijrah yang mana bertemakan tahun ini iaitu Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dan insyaAllah intipati tajuk ketua hari ini akan terus disampaikan di mimbar utama di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan oleh khatib bertugas untuk hari ini iaitu Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz. Dan sekaligus kita ikuti solat Jumaat di sini nanti yang akan dipimpin oleh imam tugas itu Ustaz Saifuddin bin Ngah. Dan apa-apa pun insyaAllah saya akan bawakan perkembangan lanjutnya seketika nanti. Dan buat anda yang mungkin sedang menuju ke mana-mana lokasi masjid ketika ini, yang terdekat, hati-hati memandu dan pastikan memilih kawasan ataupun laluan yang memudahkan anda untuk selamat dan juga sampai pada waktunya. Okey, jadi apa-apa pun saya serahkan kembali kepada Azhar Aziz di konti utama. Kita jumpa nanti terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan Muhammad Saifullah Harun Sulaiman untuk gambaran awal. InsyaAllah sekali lagi kita akan ikuti secara langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan Muazzam Shah tepat pukul 1.14 minit tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohong FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita tengok banyak orang beri tafsiran berkenaan dengan kejayaan. Berbagai-bagai makna kita akan tengok, berbagai makna akan keluar. Tapi hari ini saya nak kongsikan kepada kalian semua maksud orang yang berjaya menurut daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kalau kita nak berjaya, kita faham satu perkara, iaitu kita kena jaga solat kita sebaik mungkin. Perbaiki solat kita sebaik mungkin, kita dapatkan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kehidupan kita pasti akan tenang dan menjadi orang yang berjaya.
1: Cantiknya iman, Pohong FM.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, kita telah pun menerima isyarat rakan sukas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk kita sama-sama ikuti saran langsung kutubah penuh dan solat Jumaat dari sana bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Saifullah Harun Sulaiman. Silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami yang ketika ini berada terus di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk membawa laporan ataupun gambaran terus kepada anda lintas langsung solat Jumaat untuk hari ini dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan edisi Jumaat 21 Ogos 2026 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sebentar tadi setelah pun saya kongsikan dengan anda beberapa perkara penting dan juga tajuk yang bakal disebutkan di mimbar pada hari ini yang akan diselesaikan oleh khatib bertugas iaitu Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz berkaitan dengan Maulidur Rasul tahun 1448 Hijrah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: الله أكبر
1: لا
0: إله إلا الله
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, laksanakanlah segala titah perintah Allah dan tinggalkanlah segala bentuk larangan Allah. Moga-moga kita diberkati Allah di dunia mahupun akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita kini berada dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran insan teragung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan bulan ini merupakan peluang besar untuk kita mencontohi dan menzahirkan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Justeru sambutan Maulidur Rasul merupakan antara hari kebesaran Islam yang diraikan saban tahun. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan kepada kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat kepada seluruh alam. Rahmat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mencakupi seluruh aspek kehidupan, iaitu akidah, syariat, akhlak, kehidupan bermasyarakat dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian seluruh alam. Rahmat pada aspek akidah dan syariat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Baginda memerdekakan akal dan jiwa manusia daripada pergantungan semata-mata kepada makhluk, kepada menyembah dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maka baginda menuntut kita memelihara tauhid, menjauhi segala bentuk kesesatan dan syirik yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan menjalani kehidupan mengikut syariat. Sidang jemaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutuskan rahmatnya pada aspek akhlak dan bermasyarakat. Baginda merupakan suri tauladan terbaik kepada umat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Nabi SAW telah bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Antara akhlak utama yang mesti kita teladani, pertama, meneladani sifat siddiq Rasulullah dengan menjaga lidah dan tulisan kita, mengelakkan kata-kata kesat ataupun hina-menghina, termasuklah di media sosial. Hendaklah bebas daripada penipuan, menjauhi fitnah, gosip dan penyebaran berita palsu. Kedua, mengikuti sifat amanah Nabi SAW, iaitu amanah memegang jawatan, mengurus harta, menjalankan tugas di tempat kerja, memimpin keluarga dan lain-lain. Setiap amanah akan dipersoalkan di sisi Allah. Ketiga, kita mencontohi sifat rahmah. Nabi SAW terkenal dengan sifat memaafkan, menjaga kata-kata dan tidak menyakiti hati orang lain. Dalam konteks hari ini, rahmah bermakna kita menahan diri daripada caci maki, cercaan serta budaya buli, sama ada secara lisan mahupun di alam maya. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber dan lambang penyatuan ummah. Melalui ketinggian akhlak baginda, baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya membentuk masyarakat yang berteraskan kasih sayang, keadilan dan ihsan. Demikian juga syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mengatur hubungan sesama manusia. Amalan tolong menolong, saling menghormati, menjaga hak jiran tetangga, ziarah orang sakit, bantu mereka yang ditimpa musibah, memuliakan tetamu, memudahkan urusan orang lain, mengutamakan dialog dan menjauhi persengketaan, semuanya adalah manifestasi rahmah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memuliakan hari kelahiran baginda dengan berpuasa pada hari Isnin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, apabila baginda ditanya tentang puasa hari Isnin, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu fihi aw unzila 'alayya fihi." Itulah hari yang aku dilahirkan. Hari Isnin aku juga diutus menjadi rasul, dan hari Isnin juga diturunkan wahyu pertama kepadaku. Pada masa yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan umatnya agar memperbanyakkan selawat ke atas baginda, khususnya apabila nama baginda disebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang bermaksud, "Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah melimpahkan kepadanya 10 rahmat, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, dan Allah mengangkatnya 10 darjat kedudukan di sisi Allah." Kedatangan bulan Rabiul Awal dan sambutan Maulidur Rasul sewajarnya menyemarakkan lagi kecintaan umat Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyakkan selawat, membaca sejarah riwayat kehidupan baginda, bacaan hadis Syama'il Muhammadiyah, dan puji memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, dapatlah khatib simpulkan, pertama, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat kepada sekalian alam, antaranya merangkumi akidah, syariat, akhlak dan sosial masyarakat. Kedua, umat Islam hendaklah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan harian. Ketiga, sambutlah Maulidur Rasul dengan memperbanyakkan selawat, membaca sejarah sirah riwayat kehidupan baginda, bacaan-bacaan hadis serta puji memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ketaatan-ketaatan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan munira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, Rabbana, Rabbana, atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, supaya kita mendapat keredaan daripada Allah di dunia dan juga akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi, Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku Sultan Pahang telah kerap kali mengingatkan kita supaya menghindari ajaran sesat, memandangkan negeri kita pernah dicemari dengan beberapa ajaran sesat, antaranya ajaran The Ahmadi Religion of Peace and Light dan ajaran Islam Liberal. Yang terbaru, ajaran sesat Qadiani telah disebarkan dalam bentuk baharu di beberapa negeri. Ajaran Qadiani ini adalah menyeleweng dan boleh menyebabkan kekufuran, seperti mana yang telah difatwa dan diwartakan oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang. Demikian juga, umat Islam wajib menjauhi aliran pemikiran luar dan ideologi sesat yang mencemari program motivasi, khususnya motivasi kekeluargaan yang mempunyai unsur menyalahi akidah, syariat dan akhlak, serta pendedahan seks melampau. Marilah kita berpegang teguh dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, serta diwarisi oleh anak murid mereka yang dikenali dengan nama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selaraskanlah amalan syariat kita berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i dan tasawuf yang murni berdasarkan tafsiran Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali, bagi memastikan penyampaian agama Islam yang murni di negeri Pahang. Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang telah mengeluarkan garis panduan mengajar agama Islam dan kewajipan mendapat tauliah yang perlu dipatuhi oleh semua pihak, sama ada penganjur mahupun penceramah. Oleh itu, ikutilah garis panduan tersebut untuk menjamin keharmonian masyarakat kita. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, pada kesempatan ini, marilah kita mendoakan semoga negeri Pahang secara khususnya dan negara kita Malaysia secara amnya terhindar daripada bala bencana, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Demikian juga, teruskanlah berdoa kepada seluruh umat Islam, khususnya mereka yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin yang diserang oleh rejim Zionis Israel. Moga-moga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Waridallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir ar-rashidin سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat birahmatika ya arhamar rahimin wa ayyid allahumma bit tawfiq wal hidayah mudabbir hadhihi al bilad al islamiyyah kebahduli paduka baginda sultan pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Wali Sumui Wali Al-Ahd Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ya Allah, kurniakanlah kepada Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan rahmatmu kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk serta kau tetapkanlah baginda di atas jalan yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirk wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma nusur ikhwanana fi Falastin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fil Masjid al-Aqsa ya arhamar rahimin. Allahumma rizq baladana Pahang khassa wa Malaysia wa sa'ira bilal al-muslimin 'amma. As-sakha'a wan nama'a wal rakha'a واصرف عنها الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما

Serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, Juala Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita. Memaknai harapan rakyat.

Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Yeah, baby. Kan ku cari.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
3: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

0: Baik, assalamualaikum. Selamat petang.
1: Yes, selamat petang. Terima kasih kerana bersua kembali bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan.
0: Dan, okay? Dan semestinya di zon Apa Khabar Weh hari ini, hari Jumaat, 21 Ogos 2026 bersama dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Yo, okay, macam Nina. Biasa, jantan dan juga Nina akan bersama dengan Walkman sampai pukul 6 petang nanti.
0: Yo,
1: Dan tadi Azah Aziz. Dah pun temani Wakmo selama 4 jam.
0: Betul.
1: Jadi selamat berehatlah pula kita ucapkan kepada Azah.
0: Betul. Kini tibalah kami untuk menggalas tugasan selama 4 jam nanti bersiaran sehingga pukul 6 petang nanti dengan pastinya pelbagai pengisian menarik yang akan kita kongsikan dan juga ada kita punya segmen pukul 3 nanti ceritanya.
1: Ya, cerita. Cerita kita hari ini adalah pasal
0: Tidak
1: lagi kamu beritahu ya.
0: Betul.
1: Okey, jadi apa-apa kepada Wakmo yang sedang memandu ketika ini, bawa kereta, bawa bas, bawa lori, bawa e-hailing sekalipun, apa benda pun yang Wakmo bawa, bawa molek-molek. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey?
0: Okey.
1: Jom kita terus layan hiburan petang ini, cantik.
0: Ha, dengan lagu Ghazal untuk Rabia.
1: Oh, yo. Oh.
0: Satu pilihan.

0: Itu dia lagu kau kunci cintaku cintaku dalam hatimu. Petang-petang ni kita kunci-kunci sikit.
1: Kak Ram lah Ram.
0: Kak Ram.
1: Okey, okay. Jadi kita nak cerita sikit pasal petang ini sebelum kita melangkah ke jam yang seterusnya untuk cerita
0: kita.
1: Ini cerita pasal mesin hidrogen.
0: Okey.
1: Ada viral dah sekarang. Orang jual.
0: Orang jual.
1: You kita
0: boleh.
1: Kita tak macam, kau baca tadi pun kau macam, ada orang jual mesin ni. Okay. Tapi sebenarnya dah ramai dah beli. Jadi kalau tiba-tiba lepas ini, walaupun ada orang datang jual kan, kabar dia kata, kak, assalamualaikum kak, selamat petang, minta maaf ganggu. Saya dari sekian-sekian. Itu teknik dia, biasalah kan. Okey, minta maaf ambil masa akak kejap ya. Saya nak cerita dekat akak 5 minit je kak. Pasal ini kak, mesin hidrogen. Mesin hidrogen ni sebenarnya dia boleh membantu merawat penyakit kronik.
0: Oh ke yang menjualnya? Okay. Lain macamnya.
1: Macam sama kan?
0: Macam sama.
1: Kau memang menjiwai watak. Okey, jadi sebenarnya dalam kalangan masyarakat kita pada hari ni dah ada dah isu penggunaan hydrogen inhaler.
0: Okey.
1: Ataupun mesin hidrogen, mesin ni jantan, demo ni tak mampu membantu merawat penyakit kronik. Dan sekarang ini dalam pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia lah, KKM. Dalam satu kenyataan, KKM memaklumkan pihaknya mengambil maklum mengenai aktiviti penjualan dan promosi peranti berkenaan termasuk dakwaan berkaitan manfaat kesihatan yang ditawarkan kepada pengguna.
0: Okey.
1: Ada dah.
0: Oi, ramainya.
1: Yo. Dia macam pasang wire sedut-sedut tu. Macam ambil apa, macam udara, macam oksigen, macam mesin oksigen gitu.
0: Okey, tapi dia hidrogen. Mungkin dia claim ataupun dia apa, dia mendakwa produk ni boleh meng sakit jantung. Lubang tu nanti bulan depan dah tertampai.
1: Dah tertutup lubang.
0: Dah tertutup dah lubang jantung tu sebab mesin hidrogen. Biasanya kalau produk-produk macam ni dia akan overclaim. Biasa modus operandi dia macam tu lah kan.
1: Overclaim. Doktor pun tak boleh buat benda tu. Dia boleh buat.
0: Sebelum-sebelum ni kita viral dengan produk-produk biasa yang macam kesihatan macam jamu apa benda. Itu overclaim kan.
1: Bukanlah kita nak menindakkan pun kata usaha alternatif.
0: Betul.
1: Untuk perubatan alternatif kan. Betul. Macam-macam. Sebenarnya bila kita dah sakit, macam-macam usaha kita akan buat jantan.
0: Betul.
1: Tak kira apa sahaja kita sanggup. Itu yang kadang-kadang kita terpedaya. Kalau yang betul tu betul lah. Ini masalah yang menipu ni. Okey, penjualan, pengedaran, pengiklanan peranti perubatan yang tidak berdaftar merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang dan boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Jadi KKM menyarankan pengguna supaya semak dulu status pendaftaran sesuatu peranti melalui laman sesawang rasmi MDA sebelum membuat pembelian ataupun menggunakannya. Dia ada dua mudarat jantan. Satu, duit hilang lah. Duit habis. Kena tipu kan, kena berdoa. Yang kedua, memudaratkan lagi kesihatan.
0: Betul.
1: Itu yang menakutkan.
0: Kena pula kalau kita tengok daripada artikel ni, dia menceritakan ramai yang kena ni warga emas.
1: Memang.
0: Jadinya warga emas ni KKM sarankan untuk lebih berwaspada. Sebabnya orang kata golongan warga emas ni mudah terpengaruh dengan promosi yang menjanjikan kesan rawatan terhadap penyakit yang tertentu.
1: Kita tak boleh nak sebut lah. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat media sosial tu banyak. Dekat TikTok tu jaga. Segala-galanya ubat, vitamin tak vitamin, suplemen tak suplemen ni. Itu tak cerita lagi pasal ubat. Kadang-kadang rasa macam tak masuk di akal. Tapi ada yang ada pula kadang-kadang testimoni yang berbayar.
0: Betul.
1: Jadi wakmu janganlah sewenang-wenang nangnya percaya. Kadang-kadang tak betul pun.
0: Ya, sebab kadang tu cara dia orang apa promosi tu untuk melariskan produk.
1: Dah bayar.
0: Sebab tu KKM selalu ulang. Pastikan produk ataupun ubat-ubatan tu ataupun suplemen makanan kesihatan tu pastikan ada COP. Pastikan disah. Janganlah sebarangan, tak ada label tanda halal ke apa benda, tak ada perkatalan. Sebab apa? Terpedaya dekat laman media sosial tu kata, gini makcik, ini produk ini terbaru, baru lancar minggu lepas.
1: Jadi dia kalau kau buat je.
0: Kau cuba.
1: Kau kalau berdoa memang percaya je.
0: Kau cuba. Tapi masalahnya kalau kau buat orang kata satu habuk produk tak terjual.
1: Ya, ya, tapi muka awak comel teh. Mana kalau orang tengok tu orang percaya je.
0: Jual muka kan. Sebab muka baik je kan.
1: Itu memang promotor.
0: Orang kata, Mamat ni tak menipu. Muka juru ni kan.
1: Kalau orang pertama kali tengok awak, dia mesti akan percaya teh awak budak baik. tapi yang tahu je tahu.
0: Okey, okay, baik.
1: Jadi apa-apa kita harapkan agar semua pengguna produk kesihatan rakyat Malaysia, tak kira lah mana berada, yang dengarkan kita, sebar-sebarkanlah.
0: Betul.
1: Jangan mudah terpedaya dengan perkara yang tak pasti. Kita cek dulu, semak dulu, periksa dulu apa-apa kelengkapan, terutama berkaitan kesihatan. Jangan tak ada kompromi tau.
0: Jangan kata dengar sedap sangat, apa, kencang sangat, orang tu borok, awak pun hulu je duit.
1: Jangan
0: kata
1: beringat selalu, okay?
0: Ambil je kalau dia bagi pamphlet tu, ambil je dulu, lepas tu kaji, tanya anak, tanya cucu, betul ke ni. Anak cucu tu pergilah buat carian.
1: Demo ni lagi pakar.
0: Bos pada. Okey. Nina. Cerita pula tajuknya.
1: Okey, kita rehat dulu satu lagu. Kejap lagi kita akan kembali untuk kongsikan tajuk cerita kita.
0: Okey, baik.
1: Jadi, tengok-tengok.
0: Pang FM 1 pilihan.

0: Baik, masih lagi bertemu dengan Jantan dan Nina di Zon Apa Khabar Weh hari ini sekarang pukul 2.57 minit petang. Okey, Nina.
1: Sebelum kita melangkah ke masa kerja yang seterusnya ni, Jantan.
0: Yeah.
1: Okey, tajuk cerita kita hari ini. Kita kongsikan siap-siap.
0: Betul.
1: Okay, hari ini kita nak cerita pasal nama.
0: Nama? Apa? Ada apa dengan nama?
1: Ada banyak benda dengan nama.
0: Jadi
1: cerita bersama dengan kamu berdua. Ini kongsikan. Yalah, nama pun petang jemaat. Takkan petang jemaat kita nak cerita pasal ekonomi negara.
0: Tak perlu.
1: Pasal gejala media sosial.
0: Berat sangat.
1: Tak boleh.
0: Kita nak ringan-ringan. Kita nak santai-santai. Kita nak happening.
1: Betul. Petang macam gini kita kena banyak rehat.
0: Otak kena rehat. Tapi mulut banyak bercakap.
1: Okey. Jadi petang ini cerita kita adalah mengenai nama. Jadi cerita bersama dengan kamu berdua. Apa kisah di sebalik nama Wakma?
0: Okey.
1: Baru ni viral pasal seorang makcik ni.

0: Mana adakah nama Walkman ni dia ambil daripada sekian-sekian nama orang?
1: Ah, tu.
0: Ah, macam baru ni juga kau ada baca pasal Juliana Banos. Okay. Juliana Banos, Juliana Evan.
1: Okey.
0: Ah, kejap lagi kau kongsikan apa cerita pasal Juliana Evan ni, nama dia.
1: Nama dia.
0: Jadi Walkman nak kongsikan cerita pasal nama Walkman, boleh aja telefon kita, WhatsApp kita.
1: Di talian 0951401124 ataupun satu lagi nombor kita 0951401125. Yeah. Ataupun boleh WhatsApp kepada kami 0103207448.
0: Yes, okay. Kami nantikan cerita anda berkaitan dengan nama anda kejap lagi.
1: Yeah.
0: Dengar.
1: Pang FM.
0: Satu pilihan.

0: Bok Santai dalam Lorek Pahang.
1: Sungai Pahang pongoh gingai, bawa balik ikan selo kuning. Kedai kopi.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap Pahang lengkap.
2: Apa khabar weh?
3: Pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuka

tentangnya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pam FM di Zon Apa Khabar Weh hari ini bersama Jantan dan Nina.
1: Yes, dan kita ada baca juga dekat media sosial Jantan. Nama dia kata, kalau kau dah keluar daripada negeri Pahang ni, kau dah tak boleh dengar dari Radio Pahang. Siapa kata? Siapa kata tak boleh dengar kan?
0: Jangan dengar.
1: Yo, kalau awak mau keluar daripada negeri Pahang ni sekalipun, awak mau pergilah keluar negara tu kan? Kayaknya kalau sampai ke Amerika sekalipun, kalau ada je aplikasi RTM klik tu, nescaya awak mau boleh dengar.
0: Boleh dengar.
1: Tak ada masalahnya.
0: Tengok TV 1 boleh, TV 2 boleh, channel sukan kita pun boleh. Tak ada
1: Betul, 34 stesen radio RTM ni awak mau boleh dengar. FM ada, Cina ada,
0: IFM ada, Minal FM ada,
1: Asli ada, Moi apa namanya tu,
0: Asyik FM.
1: Jadi tak ada istilah tak ada, tak boleh dengar ya. Jangan bagi alasan-alasan macam itu. Kau tak boleh dengar dah lain kali.
0: Kita dah kabur dah.
1: Okey, jadi kita kembali untuk cerita kita hari ni. Wakma boleh terus telefon kita, boleh WhatsApp kita, cerita berkaitan dengan nama Wakma. Mungkin ada kisah-kisah menarik di sebalik nama Wakma yang ada dekat Malaysia ni. Kalau kita tengok kan dekat apa tadi, dekat media sosial kita ni pun, kau sebut pasal Juliana Evans.
0: Juliana Evans tadi kan?
1: Cik Puan dah kan? Cik Puan Juliana Evans. Kau ingat kerabat kan? Tapi kau pernah terbaca lah dia punya komen dia dekat media sosial dia kata, Juliana tu diberikan sepenuh minat ibunya terhadap pelakon Julia Raes dan puteri Juliana daripada Denmark. Jadi nama sebenar beliau adalah Juliana Sophie binti Johari Evans. Sebab iyalah, kadang-kadang kita nak bagi nama anak ni, kita inspirasikan daripada
0: orang-orang yang idola kita.
1: Ataupun nama yang iyalah macam-macam
0: pujaan nama-nama orang kata yang agak rare, ataupun macam kita mungkin nak bertemakan. Contohlah kau nak namakan anak kawan dengan nama-nama orang kata
1: nama
0: klasik ke, gabungan nama kita, suami dan isteri kita kan.
1: Macam awak kan?
0: Macam kot.
1: Nama anak awak. Dia nama awak seorang?
0: Tak juga. Perbincangan tu ada. Tapi hurufnya H tu samalah dengan kawan. Azwan. Anaknya nama Hesa, Haura.
1: Gitu. Betul. Jadi Wakma boleh telefon kita. Kongsikan cerita pasal nama-nama Wakma. Tapi apa pun kita juga nak ucapkan selamat petang lah. Kepada Kak Lina Gambang. Kata dia sesuai betul pasangan jantan dan juga Nina. Sangat meriah celoteh petang Jumaat. Terima kasih.
0: Terima kasih lah juga mendengarkan kami. Alhamdulillah. Kata sampai juga kami punya suara ni.
1: Tujuan kita tu. Jadi Jom.
0: Ni kita nak dengar panggilan pertama ni. Siapa?
1: Tarik nafas je.
0: Tarik nafas. Aku fikir tak. Satu, dua, tiga. Siapa? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Juara jadi juara hari ni.
1: Nombor satu.
2: Kalau Kesantana.
1: Dia berlebut berdua.
0: Minggu lepas dapat Kesantana.
1: Okeylah, Boju. Selamat petang.
2: Selamat petang. Okay, khabar jadi Nina. Jantan.
0: Baik. Alhamdulillah.
1: Kalau dengar suara makan rancak macam ni.
2: Warna gaji di sana.
1: Okey, panas. Kalau dekat.
2: Bumbu pun panas.
1: Bukit Lama pun panas juga.
2: Melengik.
1: Sama lah kita. Tadi kau keluar ambil anak pukul 1 tadi. Tak sanggup rasa nak keluar kereta.
0: Panas berdesing.
1: Okey.
2: Cari jerbu ni ceroh.
1: Dekat Sarawak sekarang teruk ni jerbu jadi Mok Jo, kembalilah topik kita ni Mok Jo.
0: Pasal nama ni
1: nama Mok Jo penuhnya apa, dan daripada mana inspirasi dapat nama tu, Abah Hok Bubuh tu dulu kan? Cerita.
2: Kau nama kau ni lawa, Juliana Banus.
1: Serial lah Mok Jo. Pelakon.
0: Nama pelakon tu lah.
1: Yang betul-betul.
2: Ya betul-betul kan, nama kau Julia.
1: Julia. Apa?
2: Kau dulu tu.
1: Kisah dia.
2: Ada orang dekat rumah kau tu. Dia nama dia Jelio.
0: Jelio.
2: Lepas tu pok saudara kau ni, pok saudara kau yang merepot je. Dia sampai balai polis. Kata dia polis tu, benda nama kan. Dia kata Julia, nasib baiklah dia ingat nama Julia. Kata tidak Jelia.
0: Nama jiran.
2: Kalau tidak
1: Tapi kan kenapa dia nak bubuh nama awak sama macam nama jiran tu?
2: Ha. Apa hubung? Jamu jiran, apa hubung dia nak ubah sama tu sebabnya ha. Jiran tu dia katanya ha. Lawa kita mana.
0: Oh, okay. Dia nak kena-kena macam
1: orang kata. Berkenan. Orang berkenan.
0: Okey, faham?
1: Kisahnya.
2: Dia pun isilah. Nasib baiklah dia alihnya sikit. Ha. Si tadi pergi ke you.
0: You.
1: Yelah.
2: Kalau tidak orang bapak lah buruknya namanya.
1: Jangan. Ini kalau jeliuh terdengar macam mana?
0: Ha. Ha.
1: Kita kan tak campur ya.
0: Kita kan tak campur. Pandailah Moju.
2: Dia dengar tak apa. Ha.
1: Mana boleh?
2: Sebabnya ha. Nama zaman dulu.
0: Ya, betul lah.
1: Awak sedak je kutuk nama dia ya. Okeylah Moju, apa pun terima kasih Moju ya.
2: Ya. Ya, sama-sama. Selamat konti lah awak berdua tadi.
0: Ya.
2: Dengan Nina. Sangat terhibur.
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Terima kasih, Mojo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi. Dia tak nak ya nama yeah. jeliah macam nama jiran kan. Dia nak nasib baik dia bersyukur lah sebenarnya dengan Ju tu.
0: Ju. Tu yang jadi Mok Ju sekarang.
1: Okey, ada lagi tak?
0: Ni, panggilan kedua ni. Siapa ni? Hello, Assalamualaikum.
1: Yelah macam biasa. Yang macam tak biasa. Ada juara ni naib juara
0: ni lah. Naib juara.
1: Abang Zatan lah. Ya,
3: selamat petang. Selamat petang.
1: Alhamdulillah.
0: Apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Sukalah kalau kita dengar benda yang baik-baik ni kan. Yeah. Semua dalam keadaan ceria, sihat.
0: Sihat.
3: Kan? Wah, yang kita nak. Sihat.
1: Alhamdulillah. Okey, ni Abang Santana cerita kisah nama awak. Nama awak Zulkifli sebenarnya kan?
3: Ya.
1: Mana dapat nama Zulkifli? Lepas tu macam mana boleh bertukar Santana ni?
3: Masa dulu ayuh kawan tahu nama Zulkifli. Nabi Zulkifli.
1: Dia nak awak ada perangai-perangai terpuji tu.
3: Lepas tu Nina umur 15-16 tahun kau apa masa itu rock Santana.
1: Kumpulan tu lah.
3: Kumpulan Santana. Jadi kawan-kawan dulu malam-malam main gitar kan menumpat lah. Kawan ada seorang tu ada cakap awak nama Santana, rambut panjang, rambut kening.
1: Oh gitu je dia bagi.
3: Kawan dah meninggal dah dia.
1: Yelah. Jadi itulah dapat nama Santana tu.
3: Sampailah sekarang.
1: Itu kisahnya. Tapi itulah dia kan. Itulah kenangan dalam hidup kita kan.
0: Ya.
3: Anak kawan pula namanya Haida Rohayu.
1: Haida Rohayu.
3: Maknanya idolanya Mas Idayu.
1: Single
3: Haida Rohayu.
0: Idayu ya.
3: Yang kedua tu kalau kita hari temuk dia sebab saya bercerai dah. Dia tak tahu saya, dia tak pakat bernama Kairunisa.
1: Yang itu tak tahu lah daripada mana. Tak adalah, tak ada inspirasi.
3: Tak ada daripada mana itulah. Hari itu dia Kairunisa ni dia ikutnya dalam Al-Quran.
1: Anissa. Tajuknya wanita perempuan. Faham. Terima kasih banyak Abang Santana.
3: Yo. Nombor satu ni juara juga kan ni.
1: Dok, awak Moju nombor satu. Awak nombor dua. Tak apa, minggu depan awak try lawan lagi ya.
3: Terima kasih.
1: Okey Abang Santana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bahagialah
3: semua
0: dia.
1: Alhamdulillah.
0: Bye-bye.
1: Okey, itu dia cerita Abang Santana. Itu nama timbangan orang jantan.
0: Betul.
1: Macam-macam kan. Ada betul. Macam Abang Santana ni kisah ni macam biasa kawan dia yang bagi. Macam kuih kan. Nama kuih kan sebenar lain. Nama panggilan kau lain. Sebab apa?
0: Kenapa?
1: Sebab nama yang asal tu tak tahulah dia macam tak kena ke dengan kuih kot. Mungkin nama tu cantik sangat. Dia tak kena.
0: Jadi, tapi nama tu macam nama penyanyi kan?
1: Yo. Tak silap kau masa tu Mok Kokabo. Nama tu inspired by daripada ni Anok Sultan Kedah. Apa nama dia? Tengku Intan Sapinah tak silap kau. Sapinah tu dia ambil tu.
0: Oh, awak kira ambil Nama raja. Apa kerabat lah. Oh,
1: tengok level lah. Tak.
0: Ah, si mak level pula.
1: Nak pasti nama macam raja walaupun bukan nak raja tak.
0: Macam nama kau ni, dia dekat apa? Dekat dengan nama abah kau.
1: Okey.
0: Ha, abah kau nama Azman. Ha. Nama kau Hazwan. Okey. Jadi dia ada AZ tu.
1: Faham.
0: Bunyi Z. Macam tu jugalah adik-adik kau semua berdepan. Huruf HAZ depan belaka. So sampai lah aku 7 orang tu semua ada HAZ.
1: Faham. Dia ini macam dekat media sosial satu nama kita tengok ni teh.
0: Yeah.
1: Baby girl binti Arifin.
0: Itulah. Kau macam apa baca ni nak tergelok macam rasa salah
1: kan, tak baik kita
0: tak baik nama. Tapi nama sedap juga baby girl.
1: Dalam baby IC girl dia kan kreatif betul abah dia.
0: Tapi abah dia nama Arifin. Arifin. Kalau macam baby girl binti Johnson. Prince Johnson ke dia macam wow.
1: Jangan komen nama orang tak baik
0: dah. Okey, baik.
1: Okey, kita rehat dulu seketika. Okay. Ada yang lain boleh terus telefon kita untuk kongsikan cerita-cerita kisah-kisah di sebalik nama anda.
0: Ya, terus dengar
1: Hang FM.

Dapatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Okey, baik, sekarang waktu pukul 3:37 minit petang.
1: Baik, okay, kita Nina. Sambung lagi untuk cerita kita. Siapa pemanggilnya?
0: Okey. Siapakah pemanggil ni? Hello, assalamualaikum. Hello. Hello,
2: yo,
0: assalamualaikum.
1: Selamat petang.
2: Selamat petang. Apa nama?
1: Jantan dengan Nina.
2: Jantan dengan Nina.
0: Ya.
2: Berapa kali kau dapat nalipan wok?
1: Siapa ni? Siapa di sana tu?
2: Ini Baharudin.
1: Abang Baharudin lah ni.
0: Baharudin.
2: Selalu nalipan Jehoh dengan awang tu.
1: Okey, jadi selamat berkenalan untuk Abang Baharudin dengan jantan dan Nina pula, ya?
0: Ya.
1: Abang Baharudin dari mana? Kita kenalan dulu.
2: Saya duduk di Fenda Lakum.
0: Oh, Lakum.
2: Asalnya orang Karok.
1: Kampung Harun.
2: Kampung Harun lah juga. Bukan kampung je, ada anak pangkat anak saudara Harun tu. Tapi tak punah telefon dia.
1: Kenapa tak telefon dia?
2: Tak pernah dapat.
1: Yalah, ramai meknya telefon kalau dia.
2: Apa tajuk yang tadi tu?
1: Ini pasal nama.
2: Nama.
1: Balik nama Abang Baharudin.
2: Nama saya kalau di kampung kalau cakap nama Baharudin orang tak kenal.
1: Abang pakai nama apa?
2: Nama dalam IC Baharudin. Bin Lebar. Jadi nama di kampung Jalil.
1: Jalil?
0: Apa jauh kan?
1: Kenapa nama Jalil?
2: Itulah arwah hakikat lah. Sebab masa kecil dia dekat bawah gaya tak berapa nak itu je, tak berapa nak hidup.
0: Panggil-panggil nama dia, kita tukar nama lain.
1: Kadang-kadang ada budak masa baby tu dia macam pucat, slow je nampak, tak berapa nak bermayu je dia tukar nama Jalil.
2: Sikit. Sebab kau jadi DJ. DJ mau kahwin je lah.
1: Dia panggil nama apa?
2: DJ Dave.
1: DJ Dave.
0: DJ Dave.
1: Banyak sangat nama artis.
0: Everybody acting. Awak ada?
2: Kalau nak ikut ke artis jugalah, pernah berlakon, pernah menyanyi biasa apa semua ni.
1: Kau dengar suara sebenarnya kau dapat tahu dah.
0: Orang kata selangkau lagi pergi ke seniman.
1: Okey, jadi apa pun terima kasih Abang Baharudin. Kita jumpa lagi.
2: Salah nama telefon tadi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Tapi betul ke teringatlah. Betul masa budak.
0: Betul, kenangan masa kita budak dulu.
1: Dia lahir tu dia tak berapa bermaya. Betul dia.
0: Dia macam tak serasi dengan nama yang dia berikan tu. Jadi kita terpaksa cari nama gantian yang kata bila kita panggil asyik tengah budak kan, kalau nama panggil tak betul tu dia diam. Satu lagi
1: ini macam
0: Demam
1: Ahmad Albab tu kan.
0: Yang
1: tu dia lah. Tapi yang Demam ni pun kau setuju
0: Ahmad Pintu.
1: Tak tahulah apa hubung kait dia tu kan. Kita tidak terbukti secara saintifik.
0: Tapi
1: itulah petua orang lama-lama. Jadi terima kasih Abang Baharudin yang call kita. Okay, ada lagi Tan?
0: Ada lagi panggilan ni.
1: Siapa tu Tan?
0: Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa
0: tu?
1: Kak Siti.
3: Kak Ma.
1: Kak Ma je kelima ya? Dia bukan benda takut salah sebab jarang-jarang juga dapat bercakap dengan Kak Ma ni.
3: Kamu dengar je. Kamu senih je dengar dia bercakap. Kalau selalu menari pokan, nanti orang jemu pula.
0: Tak jemu. Kami suka.
1: Ayat ni pancing tu ya.
0: Kita orang suka melayan ni.
3: Jantai kalau nak tahu kan. Kamu kalau jumpa ngandu ni, kalau tak peluk tak sah.
1: Ya, sebab kita sama tinggi je kan. Jadi kalau peluk tu kena. Okey Kak Ma.
3: Kalau tak berpeluk tak sah.
1: Kita sayang Kak Ma kan. Orang jengka Kemal lah. Orang kampung kita.
3: Kita sama jengka kan.
1: Kak Ma. Ni Kak Ma kau nak bagi tahu. Kalau Kak Ma nak tahulah kan, si jantan ni orang jengka tiga Kak Ma.
0: Kau pernah pernah duduk lah jengka tiga. Fedah Dahlia.
1: Ini dekat sangat lah. Tapi sekejap je dia duduk 3 tahun. Berapa tahun duduk?
0: 5 tahun.
1: 5 tahun lama kan.
0: Daripada ku darjah 1 sampai darjah 6.
3: Okay, itu.
1: Ya. Yeah. Jadi mana sekarang ni?
3: Kiranya mak ayah penolong kerja tu lah.
0: Bukan. Abah hanya kerja Ferda. Ferda.
1: Jadi nak ngabok ke sekarang ni yang sedang on air di radio Pahang FM ni semua orang jengkel.
0: Oh, jengkel ni. Jengkel mendunia.
1: Ya, hidup jengkel.
0: Hidup jengkel. Jengkel mendunia.
1: Okey. Kak Amor. Mari kita kembali ke pagi.
0: Kembali.
3: Kembali pada tajuk.
0: Okay. Pasal nama ni.
1: Pasal tajuk nama.
3: Kalau Kak Amor ni, kalau di dengan kakak sekolah, panggil Salma.
1: Okay. Salma. Nama sebenar apa?
3: Salma. Lepas itu, ada yang panggil Syah. Gitu. Kalau orang tua, mak kamu panggil Ne.
1: Kenapa panggil Ne?
3: Anak betina suara kan Ne lah.
0: Okey. Ne.
3: Manjalah.
1: Ya, kalau tengok muka nampak manja tu. panggil Ne lah.
0: Ne.
1: Sebab orang perempuan suara.
3: Kalau di jengkel ni kena kat rumah lah kena.
1: Kat rumah lah.
3: Kalau di kampung, kalau kat rumah orang tak tahu.
1: Kampung orang tak kenal pula.
3: Gitu.
1: Mana rumah
3: dia kalau tak kenal. Kalau dia tahu lah kalau ni lah.
1: Gitu. Rumah dia tak kenal di jengkel.
0: Kat kampung nama lain.
1: Dia kalau jajahan jengkel 5, Fenda Kek Wah tu kan jengkel 5, jengkel 6, jengkel 7. Kalau sebut je kat rumah rela orang kenal.
3: Kalau dekat keluarga belah ayah kan. Kalau keluarga belah ayah panggil Zaleha.
0: Zaleha?
1: Kenapa Zaleha pula? Yang Zaleha ni kenapa?
3: Tak tahulah belah ayah ni dia panggil Zaleha.
0: Kalau ni kalau ikut betul-betul nama original ni nama apa?
3: Nama originalnya itu Kak Mahal Mas Lamah lah. Mas Lamah.
1: Mas Lamah. Mas Lamah.
0: Mas Lamah Sani.
1: Zaleha jauh sangat begitu.
0: Itulah. Zaleha. No.
3: Itulah. Banyak sangat nama.
1: Tapi semua kena dengan Kak Mahal.
0: Semua kena.
1: Sebab kata Kak Mahal no tu yang paling sedap sekali. Manja ya.
3: Kalau di kampung memang no lah.
1: Orang
0: kenal
1: dengan
0: Ne. Ne
3: lah kalau
0: pandai
3: Kak
0: Mah
3: memang tak tahu siapa
1: Kak Mah
3: tahu.
0: Okey.
1: Jadi apa-apa terima kasih Kak
0: Mah. Terima kasih Kak Mah.
3: Ya.
0: Selamat pagi.
3: Baik.
0: Okey. Waalaikumsalam.
1: Dia
0: kau ingat kucing menjerit tadi ah.
1: Dia dengan telefon dia sama meriuh je. Okey. Jadi ada lagi ke pemanggil kita?
0: Kita tengok ada lagi ke tak? Okey, tak ada.
1: Tak ada dah ya. Jadi kita akan baca ke WhatsApp lah. Ini Abang Jamadi ni jangan dah tekan dah ya.
0: Abang Jamadi.
1: Hantar ke WhatsApp ni.
4: Topik ai ni nama.
1: Ya.
4: Nama mata mata Daman Joyo ya.
1: Okey.
4: Nama mata Daman Joyo. Alamak ya tak nama saya.
1: Okey.
4: Ingat layak ke yang tu Jamadi air.
1: Jamadi
4: air.
1: Oh Jamadi. Okey.
4: Jadi Jamadi air tu tayar air benda tu buaya Jamadi air ya. Buaya itu yang
1: ni.
4: Saya Muhammad Jamadi bin Yamri. Tapi saya awak tak tahu ayah saya ni minat ya Yamri. Tu nama dia. Yamri dia suka cerita pi Yamri ya.
1: Oh
0: cerita Bramli.
4: Okey, saya Abang Jamadi. Go Jamadi.
1: Yeah, okey. Go Abang Jamadi. Okay. Terima kasih. Betul faham. Okey, nama dia diambil sebenar bulan kelahiran dia. Abang Jamadi lahir Jamadi akhir tadi kan. Jadi abah dia letaklah nama Jamadi. Memang ada je orang macam tu. Yang utama yang paling obvious kalau orang Melayu ni kan bulan Syawal bulan Ramadan.
0: Betul.
1: Kalau asal anak beranak je pada bulan Syawal.
0: Dia tengok pada bulan.
1: Satu Syawal tu kan. Yeah. Sebab nak ngenang kan. Orang kata momen dia nanti bila dia dah besar, abah dia akan ceritalah. Awak tu lahir dulu masa satu Syawal tau. Awak sibuk nak beraya, awak sibuk nak keluar.
0: Betul lah nama awak Syawal.
1: Itu yang abah bubuh nama Syawal. Selalu macam itu kan. Itulah seronoknya nama kita ni kan. Okey, siapa lagi seterusnya ni jantan? Ni Kak Nura.
0: Kak Nura, salam saya dia tu ayam. Kepada kedua DJ yang menceriakan akak pula adik-beradik semuanya bermula dengan Nur Cahaya maksudnya. Okey, tapi masa bayi cerita arwah mama akak ni tak berapa sihat asyik nangis je. Adalah saudara suggestkan panggil nama lain tapi di surat beranak tak tukar. Okay. So diberi gelaran nama Ramlah. So di kampung dibahasakan Lah.
1: Okay.
0: Dengan izin Allah, berkat doa juga dan izinnya juga dengan rawatan-rawatan, kuranglah nangis.
1: Okay.
0: So wujudlah dua nama. Family panggil lah Lah. Dan kawan-kawan ada panggil Noh dan Nora.
1: Macam ni juga tadi ni Kak Moh lah.
0: Kak Moh tadi. Cuma dia tak adalah sabit-sabit yang panggil tu jadi apa, tak sihat apa benda semua tu.
1: Tapi sebab dia anak anak perempuan seorang ni.
0: Manja kan.
1: Alah, kalau jumpa mak Kak Moh tau, tahu lah manja macam mana.
0: Macam awak lah kan.
1: Macam kucing ngiau. Okey. Kita rehat dulu seketika. Kejap lagi kita akan kembali. Kalau ada nak tukar telefon di minit-minit yang terakhir, boleh
0: telefon. Boleh, telefon je. Kalau sempat, kita layan sampai habis. Betul. Waktu hujung waktu ni.
1: Yes. Jadi jom layan lagu terus.
0: Bergending dangdong.
1: Oh, Facebook dah nyanyi.
0: Okey, terus dengar.
1: FM. Anak pipit
5: jangan tak dihiram. Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
6: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okey, baik Nina, masih lagi orang kata di jam yang kedua ni, yeah. Di orang kata segmen kita lah, cerita ni ah. Sambil-sambil tu.
1: Cerita pasal nama.
0: Pasal nama ni ha. Ni okay. Siapa ni pula kita nak bacakan daripada ni WhatsApp ni, daripada siapa? Kak Ngah jugantuk.
1: Kak Ngah kata apa? Kejap
0: ya. Kejap ya. Okey, tekan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang. Apa khabar Abdul?
0: Ya, baik.
2: Kak Ngah doa semoga Abdul saya sehat dan ceria selalu ya.
0: Amin.
2: Cerita sebalik nama ya. Okay. Cerita pasal nama gini lah. Mula tu atuk tu memang dia suka pun nama cucu.
0: Okey.
2: Boleh cucu dia semua nak dia pun nama kan. Abang Kak Ngah tu dia pun namanya Razali. Tapi mak ayah Kak Ngah ni lahir-lahir Kak Ngah ni kena perempuan ni kan. Okay. Nombor dua dapat perempuan, seronok sangat dia cakap.
1: Okey.
2: Laki tu melompat dapat cucu perempuan ni kan. Dia kata nak ayah ni nak buat nama lah Siti Munirah kan. Cakap gitu. Siti Munirah lah dia kabur. Dia kabur biar dia pun namanya dia dah letak dalam dia dah niat dia hati. Dia kabur nak bubuh nama Maimunah. Dia kabur
0: gitu. Okay.
2: Jadi tak dapat lah mak dengan ayah nak lepas kajak nama dia. Dia yang mendaftarnya. Kawan-kawannya cucu perempuan dia nak mendaftarnya kan. Sekarang lah lekat lah nama tu. Itulah cerita sebalik nama. Sebatuk ni semua dia nak buat nama cucu-cucu dia. Cucu nombor solo, cucu nombor dua. Yang kena-kena esok tak apalah dia kabur. Tak payah nak celih terpayah dia kau super sangat dengan nama mak dara dia dia kau nama mak dara nama ada Siti Munirah mak bukan mak adik-beradik mak kan sepupu mak dia kau sama kan dia cakap gitu dia kau kata lama dia lah pun namanya lekat lah nama sekarang tapi dari kecil tak pernah panggil nama kan. Panggil Angah lah mula. Lepas tu dah besar dah adik-adik ada tu lekat kat Angah sampailah sekarang. Itulah ceritanya. Okey, Nina yang tak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tapi memang terbaik.
1: Ya, terima kasih
0: Kak Angah.
1: Faham. Tapi memang betul. Nama anak kau sendiri pun mak kau yang bagi nama. Tok dia lah. Mula kau nak letak nama lain. Nama benda yang kau nak letak Maria ke benda nama
0: dia? Yang mana? Hak pertama ke?
1: Sulung tu. Kita excited dia pun sama excited. Kita dah rangka nama ini dengan laki kita.
0: Dia dah cucu sulung kan.
1: Kita bagi chance lah sebab cucu sulung kan.
0: Sebab cucu sulung ni bila orang kata bagi dah level atuk dengan Wen ni.
1: Kita dia macam bagi kelebihan untuk dia lah. Bagi kesimewaan.
0: Dia macam nak sangat kalau boleh. Kalau keluar pula air sedih. Kalau sebelum mak menutup mata.
1: Drama cucu, dia.
0: Mak nak cucu mak.
1: Nama
0: sekian-sekian kalau kita sebagai anak ni
1: tak gamuk kita
0: tak tahu gamuk
1: tak boleh lah bagilah ya
0: bagilah
1: betul lah memang itu berkisah juga nama anak kau sekarang tahu nama benda Anggun. Itu memang nama kau tak tahulah kalau kau rasa biarlah dia memilih kan. Kenalah nama budak tu pun okey je.
0: Ada orangnya pun Anggun.
1: Tengoklah mak dia teh. Okey, kasi kita tahu sini. Selamat petang Nino dengan jantan, selamat berkongsi dengan curianya. Nama akak nama orang tertua sekali Nino dengan jantan. Cuba teka nama. Orang lah orang panggil tak ada nama lain cuma panggilan mak saudara, mak teh, mak embung.
0: Mak Ngah.
1: Nama tu je lah yang dipanggil. Okeylah Nina dengan jantan. Selamat segala-galanya.
0: Dia suruh kita teka.
1: Yelah nantilah kau mau teka.
0: Nantilah kau cari ke ni.
1: Dah dapat jawapan nanti kau bagi tahu. Okey, Aunty Zai pula.
0: Selamat petang DJ berdua. Kisah beri nama. Nama saya Ku Zaimah. Yang berikan nama saya kedua arwah tok saya. Semua anak cucu-cucu koma selalu diletakkan namanya diserahkan pada orang tua. Itulah kisahnya. Contoh Sarah, Dizulkanain, Farziah dan lain-lain.
1: Betul. Yelah nama ni macam-macam nama.
0: Betul.
1: Dan selalunya memang betul teh. Kalau zaman dululah, zaman apa Tori tu, memang selalunya orang akan memberi apa pun panggil macam memberi keutamaan
0: kepada orang tua.
1: Lebih tua untuk memilih nama.
0: Biasa mak ayah kita ataupun atuk nenek
1: ataupun orang-orang yang berilmu tu.
0: Macam ustaz sebelah jiran sebelah itu. Tu kan ustaz tu kan.
1: Orang-orang yang kita hormat, orang-orang yang alim dekat kampung tu kan. Contoh macam kan boleh lebih-lebih sikit kan.
0: Minta cadangan nama.
1: Mungkin dia bagi 2-3 nama pilihan. Betul kita pilih lah.
0: Kitalah pilih daripada 3 tu paling sesuai yang kita nak.
1: Sebab apa nama ni bawa sampai mati kan.
0: Betul.
1: Okay, kita panggil nama molek-molek kan.
0: Betul. Anda kata kalau nama tu tak sesuai ke kemudian hari apa ni cerita kan. Nak ubahnya susah sebenarnya. Dekat JPM memang boleh ubah, tapi banyak prosedur.
1: Ini apa nama wak?
0: Wak
1: nama,
0: mana ni?
1: Nama wak taklah special sangat. Nina dah atas. Nama diberi oleh Pak Long Wak. Abang sulung arwah. Pada tahun 1957.
0: Oh, tahun merdeka.
1: Tahun merdeka lah memang. Wak selalu kabut. Wak lahir tahun merdeka.
0: Okey.
1: Okey, dia yang beri Muhammad Manan.

0: Nama yang selalu disebut dalam doa selepas sembahyang, Ya Hanan Ya Manan.
1: Ya. Yeah.
0: Dah Jawa digelar Wak Manan. Betul juga kalau Wak Jawa tak asing dah.
1: Wak tu memang kata dah sinonim.
0: Betul. Okey, ini Kak Neh dah.
1: Kak Neh.
0: Kita dengar Kak Neh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: FM.
1: Ya.
2: Hai Nina, hai Jantan, selamat petang.
1: Ya, selamat petang.
2: Salam.

0: ambil nama surah Alam Nasra. Okay. Jadi namakan, nama Kak Nas, Nasra dipanggil Kak Nas ataupun Nas. Lepas tu nama anak Kak Nas, Hana. Kak Nas nak namakan dia Farah Zahira. Tapi hari yang Kak Nas melahirkan dia, 21 bulan 3, Nur Amalina budak cerdik itulah dapat 18 A. So ayah dia datang, Nas, you jangan gunakan nama tu. Kita tukar nama anak kita Nur Amalina. So terjadilah nama Nur Amalina. Lepas tu Kak Nas mengandung lagi. Kak Nas suka baca magazine masa dulu. Motor Trader, apa Wanita Trader. Mingguan Wanita. So masa Kak Nas mengandung tu, selalu ada cerita pasal Tengku Nazrin, Sultan Perak. So Kak Nas ambil nama Tengku Nazrin tu sebab Tengku Nazrin tu dia handsome. Lepas tu muka dia soft.
1: Betul,
0: terjadinya nama Muhammad Nazrin, nama anak Kak Nas. So begitulah cerita-cerita yang menarik tentang nama. Nina, jantan, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Sangat ceria.
2: Thank you.
1: Sama lah Kak Nas. Semoga ceria.
2: Menceriakan hari-hari kita.
1: Betul.
2: Dan cerita Kak Nas memang menarik. Rupanya macam itu kisah pasal nama anak dia Nur Amalina tu. Kan masa itu heboh. Yang budak tu, si Amalina tu sekarang dah jadi doktor dah tau. Doktor Amalina Cik Bakri. Sekarang kerja dekat overseas. Dah ada anak dah dua. Kahwin dengan orang putih. Tu dia.
1: Nampak dia benda susu galut cerita dia daripada seorang kisah pelajar cemerlang membina kejayaan doktor di luar negara, membanggakan negara kita.
2: Baru ni pula dia baru lagi graduate, dia dapat dia ambil benda PhD ke apa benda, kau tak ingat lah kan, doktor pakar ke apa benda kan, belajar kan. Dan dalam dia belajar sambil dia mengandung tau. Tapi dia berjaya lah.
1: Betul.
2: Dah kalau dah cerdik tu, campur tak mana pun dia cerdik.
1: Tapi kalau macam kita orang ni, kalau campur tak tahulah. Pandai orang kata ngomel je lah. Lebih boleh lah.
2: Itulah ya. Okey, fahamlah kisah dia. Sama macam kau juga, Sultan Nazrin tu. Cerita betul lah Tengku Nazrin. Memang rasa sambung.
1: Tapi Sultan Nazrin ni yang kau pernah terbaca lah, pasal dia ada satu hobi membaca.
2: Okey.
1: Dia selalu didapati orang kata dekat kedai-kedai buku, membeli buku. Memang kalau kita tahu sebersedikit pasal Sultan Nazrin ni, dia seorang yang intelektual.
2: Baginda ni orang yang intelektual.
1: Orang yang suka membaca, orang yang cintakan ilmu sebenarnya. Bahasa mudah dia, cintakan ilmu. So memang kalau kita boleh jadikan dia sebagai salah satu idola kita lah.
2: Baginda sebagai
1: idola kan, maksudnya bukan disebabkan jurang usia tu. Tak semestinya 10 tahun kena baca buku.
2: Kita kena ambil yang baik lah. Contoh yang baik kita jadikan tauladan.
1: Betul. Takkanlah umur 60 orang kata aku dah tua, dah takkanlah aku nak baca buku lagi.
2: Tak ada. Tu Dr. Mahathir pun sampai sekarang masih lagi membaca. Umur dah 100 kan. 100 lebih dah.
1: Inilah terakhirlah kita nak dengar pada Pak Cu Safri.
2: Pak Cu kata apa?
3: Assalamualaikum, selamat petang. Datang dengan Nina. Selamat tugas ya. Selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar.
1: Selamat petang.
3: Cerita. Cerita petang kita benda ya. Tajuk kita petang ni
1: Nama.
3: Macam Pak Jo, nama Pak Jo Muhammad Safri bin Saleh. Macam mana dapat nama Safri tu? Masa itu didaftarkan tahun 80 itulah ya. Didaftarkan atas nama Safri sebenarnya. Tapi mungkin ialah masa mendaftar tu, yang mendaftar tu mungkin tersilap dengar sikit ya.
1: Salah sebut.
3: Bertukarlah huruf B tu dengan huruf F, jadilah Safri. Tapi nak mujur ni, itu nama sebenar. Kalau terkenalah ke nama orang yang masa lahir, kena korang tu dulu-dulu kan. Jenuhlah kitanya. Nama masa lahir tu kalau buatlah nyeletok Mak Lambo, sampai sudahlah apa Pak Ju ke dengan nama Mak Lambo ya. Sebab masa
2: Mak
3: tu
2: Lambo,
3: masa nak melahirkan Pak Ju tu, Mak Pak Ju berada di atas Lambo dapur rumah kayu yang lama kan. Ada di Lambo di belakang tu tempat basuh pinggan, basuh benda dekat tempat mandi-mandi belakang tu. Namanya Lambo. Jadi arwah Mak Pak Ju ni dia nak rasa nak bersalin tu di atas Lambo. Jadinya nak mujur lah, tidak lekat nama Mak Lambo pada Pak Cung. Kalau tidak, saya tak tahulah sampai besar nama Mak Lambo sebut dia orang kan.

0: Sekejap juga sih kan.
1: Yalah.
0: Dulu tak kisah sangat. Uh-huh. Macam arwah Haki Pak Cukur dulu namanya Jenuh kan. Ha, tak kisah.
2: Jenuh.
0: Dia asal bernama sudah jangan panggil woi sudahlah kan.
1: Yalah.
0: Tak sedap lagi panggil woi tiba-tiba panggil orang woi eh. Okey. Itu je lah nak dikongsikan bersama dengan demo-demo yang petang ini.
1: Ha.
0: Mengenai nama di cerita-cerita petang ini. Ya? Okey, teruskan mendengar Pai FM bersama jantan yang ini petang ini.
1: Okay.
0: Di Pai FM. Satu pilihan.
2: Okey,
0: baik. Mendengarkan kepada semua. Yo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Betul juga.
2: Betul.
1: Habis kalau kat Lambo lah, kalau dekat Pangking, nama anak pun Pangking gitu.
2: Nur Pangking.
1: Tapi tak pelik, Tan.
2: Tak, betul.
1: Sebab kan dalam hidup kita ni, sentiasa ada saat-saat istimewa yang kita nak kenang sepanjang masa.
2: Betul.
1: Jadi kadang-kadang nama anak tu lah yang kita letakkan sebagai simbolik kepada sesuatu tu.
2: Betul.
1: Kita tak ada dalam cerita hari ni, tak ada kita jazz.
2: Betul.
1: Kita cuma nak tahu menariknya cerita di sebalik
2: cerita nama. Sebab bila kita sebut pasal nama ni, mesti ada cerita yang menarik.
1: Mesti.
2: Selalunya, walau macam mana pun keadaan rupa ataupun kejadian pada ketika itu, kita takkan namakan dengan nama yang buruk.
1: Mestilah. Itu yang paling penting.
2: Itulah orang kata macam pantang larang orang dulu kan. Walaupun kita, orang kata, contohlah Muhammad bin Pokok Getah ke apa benda kan. Dia tak adalah memberi, dia nama dia memang kita agak
1: dia
2: rare.
1: Dia kata kelakor.
2: Dia pun kelakor. Tapi dia tak, dia yang penting tak memberi maksud yang buruk.
1: Pandai-pandailah buat mula letak nama anak.
2: Pandai-pandailah.
1: Macam sekarang, tadilah Kak Neh tu.
2: Yeah.
1: Oh, bayangkan. Kita dah play laki bini ni nama lain kan.
2: Tiba-tiba
1: dia kata, sayang, you jangan letak nama sekali. Oh, bayangkan saat itu.
2: Saat
1: mana? Mesti akan dikenang sampai mati kan.
2: Betul.
1: Dalam hidup kita ni, antara yang orang kata menjadi kenangan kita sepanjang hayat adalah kelahiran anak kita.
2: Betul. Rasa syukur sangat kan.
1: Ya, bila dia jadi abah, jadi mak, baru awak tahu macam mana sebenarnya menjadi seorang mak dan abah. Barulah awak reti sikit menghargai.
2: Ya.
1: Itu semuanya dah.
2: Dah lah orang kata panjang sangat dah. Kita dah orang kata bergerak ke jam ketiga dah ni.
1: Ya, betul.
2: Apa lagi? Kita sambung pula dengan hiburan petang ini. Dengan lagu seterusnya, Pening. Jangan pening eh.
1: Jangan pening.
2: Pilih lagu nama. Pening tak apa.
1: Jangan pening-pening pilih nama. Pilih yang boleh-boleh ada.
2: Boleh mana mudah. Yang mana mudah. Udah jari je belaka.
1: Tengah dengar.
2: Pang FM, satu pilihan.

0: Baik, masih lagi bertemu dengan jantan dan Nina. Yes. Di jam ketiga zon apa khabar weh.
1: Betul.
0: Hari ini.
1: Okey. Jadi waktu apa azan asal kita hari ini, jantan.
0: Hari Jumaat 21 Ogos 2026 bersama dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan azan asar hari ini akan berkumandang pada jam 4.28 minit petang.
1: Okay.
0: Bagi kawasan Pekan, Kuantan, Pekan dan Wazam Shah.
1: Ya, betul. Jadi boleh bersiap-siap lah. Okey, dan apapun minggu ini juga sedang berlangsung.
0: Yeah.
1: Minggu penyusuan susu ibu 2026 anjuran Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM kan.
0: Okey.
1: Jadi ni sesuai sangatlah untuk mereka yang baru bergelar ibu bapa untuk belajar. Yeah. Sebenarnya dia dah bermula daripada 17 hari bulan Ogos.
0: Okay.
1: Dan dia akan berakhir pada 22 Ogos.
0: Hari esok, hari Sabtu.
1: Betul. Jadi macam-macam pengisian ada talk yang kita imat tu kan. Ada game, ada yang kau suka. Tajuk-tajuk dia semua menarik bagi kau. Macam mana kisah pasal penyusuan susu ibu untuk anak angkat. Lepas tu parenting class, macam apa kelas ke ibu bapaan.
0: Ya, macam mana kita nak tangani anak ketika ini, macam anak tersedak susu.
1: Yo.
0: Macam mana nak buat, macam mana nak angkatnya. Anak kembung, macam mana nak buat.
1: Lagi banyak lagi lah ada tajuk breastfeeding for working mothers. Ini cerita pasal yelah kan sekarang ni kalau awak tengok ada orang yang pump susu badan tu kan untuk disimpan bagi pada anak. Ini semua kena belajar kan.
0: Betul.
1: Jadi inilah tempat yang paling sesuai untuk belajar di Klinik Kesihatan Keluarga IIUM Kuantan.
0: Betul.
1: Bermula 8 pagi sampai 5 petang. Tapi betul, besok pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari sahaja.
0: Separuh hari sahaja.
1: Jadi kita jemputlah datang ramai-ramai ya. Okey, jadi mula kita tunggu layar lagu hiburan petang ini.
0: Terus dengar. Terus dengar.
1: Bahagia FM.
2: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa.

0: Borok Santai dalam Loyak Faham.
1: Tengok kita lah waro.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

0: Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kalau kita tengok banyak orang beri tafsiran berkenaan dengan kejayaan. Berbagai-bagai makna kita akan tengok, berbagai makna akan keluar. Tapi hari ini saya nak kongsikan kepada kalian semua maksud orang yang berjaya menurut daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kalau kita nak berjaya, kita faham satu perkara, iaitu kita kena jaga solat kita sebaik mungkin, perbaiki solat kita sebaik mungkin, kita dapatkan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kehidupan kita pasti akan tenang dan menjadi orang yang berjaya.
1: Cantiknya iman.

0: 1.1 kuantan. Satu kosong tujuh Pepulauan Limba Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. .003 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Percaya.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
2: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
3: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
4: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
5: Brain rot.
4: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
2: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
3: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
4: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
5: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
6: Jalan-jalan dengan sepatu.

0: pendaftaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga Ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30% dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Baik, masih lagi bertemankan Jantan dan Nina di jam keempat. Jam terakhir kita di Zon Apa Khabar Weh hari ini, Nina.
1: Betul, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang bersama dengan kami. Mungkin daripada pukul 2 tadi dah pun dengar FM. Okey, dan terima kasih juga kita ucapkan ke Jantan kepada mereka yang dah hantarkan WhatsApp, telefon
0: semua. Yang bagi orang kata voice note tu
1: berkenaan cerita kita hari ini berkaitan nama dah lepas dah.
0: Betul.
1: Jadi minta maaf lah kalau kita tak sempat nak baca. Tak sempat nak angkat telefon dah kan. Okey. Jadi apa pun, hari ni Jantan dan juga Nina menemani anda untuk edisi hari Jumaat 21 Ogos 2026. Bulan ni kita sibuk sikit ni Jantan.
0: Ya, sebab kita bulan-bulan Ogos ni faham-faham je lah.
1: Ya, tambah pula hari Selasa nanti ada ini Mauludur Rasul.
0: Ya, betul.
1: Kan hari kelahiran abang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita lah. Kan, dan kita juga sebenarnya pada 27 Ogos ini ada satu program Semangat Aspirasi Malaysia.
0: Betul.
1: Program ni program RTM lah.
0: Betul.
1: Untuk sambutan Bulan Kebangsaan kan, bertempat di UTC Kuantan. Jadi kepada wakmu yang nak datang boleh datang, ada pameran nanti sebenarnya.
0: Betul.
1: Situ.
0: Sambil-sambil orang kata cuti, yang kata public holiday tu kan, ambil masa seketika, bawa oleh family, kita pergi ke UTC Kuantan. Kita tengok pelbagai aktiviti menarik yang disusun.
1: Betul. Ala-ala jangan sebut pasal cuti.
0: Ya.
1: Pada bulan 9 nanti, cuti sekolah tu kan.
0: Ya.
1: Ada satu ini aktiviti lah. Kamu nak kongsikan.
0: Ya.
1: Apa, SASMEC at IIUM Mega Health Fiesta 2026 akan berlangsung selama 2 hari sempena cuti sekolah dari 1 dan 2 September. Dekat East Coast Mall Kuantan.
0: Okey.
1: Okey, jadi antara yang menarik dekat sana nanti ada apa ni Jantan?
0: Ada pemeriksaan kesihatan percuma, ujian kesihatan berfokus dan konsultasi khas untuk semua pengunjung. Lepas tu ini budak-budak mesti suka. Ada penampilan khas Papa and Pipi Zola. Boleh temui ikon animasi popular ini secara eksklusif pada hari pertama je, ingat. Hari pertama je, 1 September 2026. Dan ada juga aktiviti keluarga dan kanak-kanak, pertandingan mewarna, pertunjukan pakaian beragam, persembahan badut, pameran interaktif dan cabaran dalam dan cabutan bertuah. Cabutan bertuah dengan hadiah menarik. Dan pastikan anda menjadi sebahagian pada kemeriahan ini. Dan untuk maklumat lanjut, boleh layari media sosial rasmi Facebook Sultan Ahmad Shah Medical Center at IIUM.
1: Jadi apa pun di jam ini juga, kejap lagi 5.45 minit petang kita ada khabar Pahang edisi petang.
0: Betul.
1: Jadi terus dengar
0: Pahang FM,
1: satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 21 Ogos 2026. Sari berita utama, pemancing ditemukan lemas di Sungai Pahang. Penggunaan drone tingkat kecekapan penghantaran sampel perubatan. Berita sepenuhnya. Mayat seorang lelaki dikhuatiri lemas dipercayai terjatuh ketika menjalankan aktiviti memancing di Sungai Pahang dekat Kampung Lebak Seberang Temerloh ditemukan lemas. Pencarian yang memasuki hari ketiga menemukan mayat Muhammad Hanifah Mamu, 47 tahun pada pukul 7.05 minit pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata mayat mangsa ditemui 150 meter dari tempat disyaki terjatuh oleh pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR. Menurutnya, operasi bermula pada pukul 6.50 pagi tadi melibatkan pasukan keluaran operasi PKO Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bukit Angin menggunakan sebuah bot aluminium bersama 6 anggota. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Penggunaan teknologi drone dalam penghantaran sampel perubatan antara hospital mampu menyokong sistem logistik penjagaan kesihatan lebih cekap dan inovatif, terutama dalam aspek penjimatan masa. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Pahang, Dato' Insinyur Razali Kasim berkata, projek itu dibuktikan menerusi kajian projek Proof of Concept POC dilaksanakan Alpha Swift Industries Sendirian Berhad. Menerusi inisiatif itu, penghantaran sampel perubatan antara hospital Bera dan Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh mampu menjimatkan kira-kira 20 minit berbanding penghantaran melalui jalan darat bagi jarak kira-kira 20 km. Pelbagai aspek turut dinilai sepanjang tempoh POC termasuk tempoh penghantaran, kualiti sampel, ketepatan keputusan ujian serta aspek logistik bagi membandingkan kaedah penghantaran melalui udara dan jalan darat. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seorang pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Kuantan hari ini atas tuduhan memberikan maklumat palsu semasa membuat permohonan gantian kad pengenalan hilang. Tertuduh Lorna Adilun, 45 tahun, membuat pengakuan itu di mahkamah di hadapan Majistret Eliana Osman. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara ke atas tertuduh selama 5 bulan bermula dari tarikh ditangkap pada 18 Ogos lalu. Pendakwaan dikemukakan pegawai pendakwa Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Pahang Fakrul Anwar Sani. Sebuah rumah peneroka di Felda Bukit Pucung Bera terjejas dalam kejadian ribut pada Rabu. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Bera, kejadian pada pukul 11.20 malam itu menyebabkan kerosakan zinc pada rumah tersebut. Pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Bera segera ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan untuk pengumpulan maklumat. Bantuan awal berbentuk kit makanan turut disalurkan kepada keluarga terjejas. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, sekarang pukul 5.53 minit petang. Ini baik. Bermaksud
1: kita dah nak balik. Kita dah berakhir dah tugasan kita menemani Warma dalam Zoo Apa Khabar Weh.
0: Ya, untuk hari ini.
1: Untuk hari ini. Okey, kejap lagi Warma akan bersama dengan Riff.
0: Riff untuk Zoo Nurani hari ini.
1: Betul. Sebab apa tidak ada Nasri? Dah 2 minggu kalau ikut kawan perasan. Tak ada Nasri kan? Okey, sebenarnya Nasri pergi ke Sukma Selangor. Jadi Nasri telah menjadi petugas kita lah. Yang menyampaikan informasi kan berkaitan dengan keputusan terkini berkaitan dengan kutipan pingat untuk apa Sukma Selangor bagi Negeri Pahang lah.
0: Betul.
1: Okey, jadi apa-apa terima kasih sekali lagi ni ada Kak Asmah yang tak akhir lagi kita baca WhatsApp. Kak Asmah kata Kak Asmah sekarang ni Kak Asmah duduk KKSP Bentong dah rehat lepas lagi duduk rehat dekat kuartus sana. Saya pergi habis kerja pukul 5 on the way nak balik Raub. Kak Asmah dah on the way dah ni. Jadi semoga selamat Kak Asmah.
0: Selamat sampai ya.
1: Okey, salam dekat anak dia. Anak Kak Asmah kerja farmasi. Dekat situ, dekat hospital tu.
0: Hospital Bentong.
1: Okey, jadi terima kasih juga untuk Wak Manan hantar kawasan dekat kita. Wak kata balik hati-hati. Jantan dan juga Nina. Terima kasih. Okeylah, jadi sampai di sini dahulu. Kita bersama dengan anda.
0: Pada minggu depan, kita akan bersama kembali dengan topik seterusnya dengan pelbagai pengisian yang lebih menarik.
1: Betul. Okey, dan esok jantan akan bersama Wakma di Zon Nurani.
0: Nurani.
1: Hari Ahad pula di Zon Aktif. Yes, kita jumpa lagi.
0: Pastikan terus dengar Pahang FM.
1: Satu pilihan.

Satu pilihan ketika ini Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Saya Rif akan bersama-sama dengan anda untuk 3 jam berikutnya. Terima kasih kepada orang-orang kita tadi, Anum dan juga Wan, telah pun temankan anda untuk Zon Apa Khabar Weh. Bersiaran kita di siang hari ini Jumaat 21 Ogos 2026. Hari ini juga tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hati-hati untuk anda yang macam orang-orang kita tadi, dah pun habis kerja, dah pun dalam perjalanan pulang ke rumah. Semoga sampai-sampailah ke destinasi anda, kediaman anda, ataupun nak pergi kedai ke singgah dulu kan. Boleh berlaku. Yang penting terus setialah bersama dengan kami Pahang FM. Macam biasa di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda untuk hari ini insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.19 minit malam, dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.29 minit malam. Dah pun 6.06 minit petang sekarang ini. Kita mulakan haluan telinga dalam Zon Nurani. Ini adalah sembahan Sufi Rashid dengan lagunya Aku Sanggup. Terus setia bersama kami Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, Bang FM.

0: yang tu elok-elok. Jangan pergi jauh-jauh ya.
1: Melah. Beraninya bagi anak kau tu main tengah jalan tu. Dia kereta banyak lalu-lalang tu, aku tengok bahayalah ya, Melah.
0: Alah kau Nisa, serba-serbi nak takut. Lagi pun budak-budak ini dah besar. Kalau nampak kereta tu mengelok je lah.
1: Ya Allah Melah, senangnya kau cakap. Kalau apa-apa jadi kat anak kau tu macam mana Melah? Jalan raya ni bukannya tempat main. Suruhlah dia orang tu main kat tempat lain tu. Orang cakap cegah sebelum parah.
0: Esa, orang kalau dah nampak budak-budak main tepi jalan, perlahankanlah kereta. Nak bawa lalai tu nak pergi mana? Takkanlah benda macam itu nak kena ajar. Biarlah dia mana main. Kita nak sambung cerita ni. Ha, semalam kau tahu anak si Melati tu.
1: Kenapa nak hidup balik ke
0: rumah? Kenapa tu? Esa, anak aku Esa.
1: Ya Allah, Melah.
0: Esa, anak aku.
2: Awasi anak anda. Elak

Itulah bersama Hanas Fansyah dengan lagunya Alasan Untuk Bahagia. Dan sebelum itu tadi kita dah pun bersama dengan Nadira dengan lagu yang bertajuk Bukan Lagi Kita. Anda masih lagi bersama sama dengan saya Reef yang ketika ini berada di Konti Bang FM untuk menemani anda dalam Zon Nurani 6 hingga 9 malam edisi hari Jumaat ini ya. Macam pelik pula ya, hari Jumaat tiba-tiba saya Reef ada di Konti. Maklumlah tuan punya Konti Nasri sekarang ini berada di negeri Selangor untuk berkongsi dengan seluruh pendengar Pang FM berkenaan dengan Sukan Malaysia Sukma Selangor ke 22 yang sedang berlangsung sekarang ini, bermula 15 Ogos yang lalu dan akan terus berlangsung sampailah 24 Ogos ini ya. Pastinya anda dengar Pang FM dari semasa ke semasa, siaran Pang FM ataupun melalui ruangan live Facebook Pang FM, Nasri akan sentiasa berkongsi kan situasi yang sedang berlangsung bersama dengan atlet-atlet, pegawai-pegawai ya dari negeri Pahang yang sedang bertungkus lumus pastinya untuk memberikan cabaran yang terbaik bagi mengharumkan nama kontingen Pahang ya. Okey, dan kalau dapat saya kongsi bersama dengan anda untuk pungutan pingat kemas kini terkini 6.21 minit petang untuk hari ini 21 Ogos, kedudukan kontingen Pahang sekarang ini berada di kedudukan yang keempat. Wah, hebat juga ya. Dengan 23 pingat emas, 15 perak dan 23 gangsa. Mendahului carta pungutan pingat, pastinya kontingen tuan rumah Selangor yang memperoleh 46 pingat emas. Diikuti Terengganu di kedudukan kedua dengan 33 pingat emas dan juga wilayah persekutuan dengan 29 pingat emas. Itu top 3 dan kontingen Pahang berada di kedudukan yang keempat dengan 23 pingat emas dan pastinya saingan sengit juga dari kontingen Johor, Sarawak, Pulau Pinang dan juga Sabah khususnya yang berada di kedudukan kelima, 6, 7 dan juga 8 dengan pungutan pingatnya tidak kurang hebatnya. Dan kita doakan yang terbaik lah untuk kontingen negeri Pahang dalam Sukma Selangor 2026. Mau kita teruskan lagi Arul Tinga Bob dengan lagunya Cinta Terhalang. Terus dengar Pahang FM.

0: matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia, basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
3: Rasul utusan bawa berkat Islam datang bersama rahmat.
2: Yang terbaik hanya di Zonurani, Pahang FM.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Bersama Bang FM Satu Pilihan.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, Bang FM Satu Pilihan, bersama sama dengan saya, Rif, ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan kebakaran, khususnya di kediaman kita. Dan ini mungkin beberapa cara ataupun langkah yang boleh kita gunakan untuk mencegah kebakaran. Jadi yang pertama, jangan biarkan dapur, lilin atau setereka tanpa pengawasan. Seterusnya, jauhkan bahan mudah terbakar daripada sumber haba dan perlu periksa pendawaian dan soket elektrik. Jangan guna kabel yang rosak atau terlalu banyak sambungan. Pastikan puntung rokok dipadamkan sepenuhnya. Simpan mancis dan pemetik api jauh daripada kanak-kanak. Sediakan alat pemadam api dan pastikan ia mudah dicapai. Kenal pasti laluan keluar dan pastikan tidak terhalang. Jangan cas peranti atau bateri yang rosak terlalu panas tanpa pengawasan. Dan sekiranya jika berlaku kebakaran, keluar segera, jangan ambil barang dan hubungi perkhidmatan kecemasan setempat. Itu antara langkah-langkah yang biasanya kita dah pun selalu dengar, cuma perkara ini perlu sentiasa diingati supaya kita lebih berwaspada, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Eh, Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan, Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Hah? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.
3: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
4: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
3: Muazzam Shah.
5: Allah.

0: 97.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya berkongsi berkenaan dengan ujian manusia. Kehidupan merupakan medan ujian yang dilalui oleh setiap insan tanpa pengecualian. Ujian hadir dalam dua bentuk utama, iaitu kesenangan dan kesusahan. Kesenangan menguji sejauh mana kita bersyukur, kesusahan pula menguji sejauh mana kita bersabar. Maka janganlah kita lalai ketika diberi nikmat dan jangan pula berputus asa ketika diuji dengan kesempitan. Kekalkan hati yang tunduk, lidah yang berzikir agar kita sentiasa dekat dengan Allah dalam setiap keadaan, insya-Allah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tapi tis yang teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio, mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Nurani sehingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohang FM, satu pilihan.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pohang FM, satu pilihan. Masih lagi bersama sama dengan saya Rif ketika ini, dan saya nak berkongsi dengan anda. Kadang-kadang kita akan rasa seperti putus asa kerana pelbagai cabaran dan juga dugaan yang kita hadapi. Tapi mungkin ada beberapa perkara yang boleh saya kongsi dengan anda untuk kita menghadapi rasa

ataupun rakan-rakan atau orang lain yang sentiasa percaya dan menyokong kita. Seterusnya, kita perlu terbalikkan cabaran ataupun dugaan yang kita hadapi itu, kita jadikan ia sebagai peluang untuk kita berkembang. Jadikan ia sebagai sesuatu yang menarik untuk kita hadapi. Dan seterusnya, kalau kita rasa putus asa, mungkin kita boleh terus fokus kepada matlamat kita. Apa yang kita nak, apa yang kita inginkan, apa yang kita nak capai, itu yang perlu kita lakukan. Dan seterusnya, kita juga perlu sentiasa merasa positif terhadap diri sendiri. Memang kelemahan, kekurangan itu sentiasa ada, tetapi kita jadikan ia sebagai sesuatu yang positif. Dan seterusnya, kita juga perlu pandang dengan penuh harapan, pandangan ke hadapan dengan penuh harapan. Dan mungkin kita boleh cuba bayangkan apa yang kita inginkan, dan bukannya kita takut, bukannya kita takut untuk memenuhi harapan dan juga impian kita. Jadi insyaAllah ini antara cara-cara yang boleh kita gunakan untuk kita menghadapi ataupun berhadapan dengan situasi rasa putus asa ini. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan antara kelebihan sifat sabar adalah ia merupakan kunci ketenteraman hati. Sabar adalah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sabar bukan sahaja memberikan ketenangan jiwa tetapi juga membawa banyak kelebihan dan manfaat dari sudut agama dan kehidupan harian. Jadi sifat sabar membawa banyak kebaikan dan kelebihan dalam kehidupan kita. Ia bukan sahaja mendekatkan kita kepada Allah tetapi juga membantu kita menjadi individu yang lebih kuat dan tenang. Jadi mari kita berusaha untuk sentiasa bersabar dalam setiap situasi kerana ganjarannya sangat besar baik di dunia maupun akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus bersabar dan istiqamah dalam menjalani kehidupan seharian, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masuk waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.19 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: akan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Aku menafaskan kata bicara hati.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pahang FM, satu pilihan.
3: Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kalau kita tengok banyak orang beri tafsiran berkenaan dengan kejayaan. Berbagai-bagai makna kita akan tengok, berbagai makna akan keluar. Tapi hari ini saya nak kongsikan kepada kalian semua maksud orang yang berjaya menurut daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kalau kita nak berjaya, kita faham satu perkara, iaitu kita kena jaga solat kita sebaik mungkin. Perbaiki solat kita sebaik mungkin, kita dapatkan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kehidupan kita pasti akan tenang dan menjadi orang yang berjaya.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Datuk Haji Ahmad Faizul Ghazali. Beliau akan membaca surah Taha ayat 1 hingga ayat 39.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

شق الأرض والسماوات الأولى.

الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى

قد سطوها.

سَاءَ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ

0: FM.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.
0: Kuantan 104.1 MHz.
2: Assalamualaikum amani syekhana Allah.
0: Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
3: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

0: Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa. Hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh M. Bala.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam Khabar Ringkas 21 Ogos 2026. The Great Malaya Trail kembali dianjurkan buat kali ketiga pada tahun ini dengan edisi 2026 berlangsung dari 21 hingga 23 Ogos di Kampung Janda Baik Bentong. Penganjuran acara ini membantu mempromosikan Janda Baik sebagai destinasi rekreasi dan pelancongan

0: Majlis Bandaraya Kuantan MBK menetapkan urusan pelesenan di kaunter perlu dibuat sendiri oleh pemegang lesen atau pemohon. Penggunaan wakil memerlukan surat akuan bersumpah yang lengkap dan diakui Pesuruhjaya Sumpah atau Magistrate. MBK berhak menolak wakil tanpa dokumen sah, manakala pemohon wajib hadir sendiri bagi urusan penting termasuk perubahan maklumat dan pematuhan syarat. Program apresiasi Pahang First Gemar Citra First berlangsung selama 2 hari bermula 21 Ogos hingga 22 Ogos 2026 di Kompleks Galeri Mat Kilau, Pulau Tawar Jerantut dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah malam. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program yang turut menampilkan pelbagai aktiviti menarik, antaranya pameran dan demonstrasi wow, senandung Gemar Citra serta pasar tradisional Gemar Sejarah. Satu kes demam denggi dilaporkan di daerah Kuantan hari ini dengan kawasan terlibat ialah Kampung Rumbia Berserah. Menurut laman Facebook promosi PKD Kuantan, orang ramai disaran meluangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan tempat pembiakan Aedes, menjaga kebersihan serta menggunakan aerosol terutama pada waktu pagi dan lewat petang. Mereka yang didapati bergejala perlu segera mendapatkan pemeriksaan di klinik. Program Sentuhan Rakyat Makmur 2026 akan berlangsung pada 24 Ogos dari pukul 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah, Kuala Rompin. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program yang menawarkan pelbagai aktiviti, antaranya jualan rahmah, pertandingan makanan tradisional, pertandingan mewarna serta cabutan bertuah. Sekian kabar ringkas 21 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
1: Muazzam Shah

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef ketika ini untuk Zon Nurani Pahang FM. Dan sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.29 minit malam. Terus setia bersama kami Pahang FM Satu Pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita tengok banyak orang beri tafsiran berkenaan dengan kejayaan. Berbagai-bagai makna kita akan tengok, berbagai makna akan keluar. Tapi hari ini saya nak kongsikan kepada kalian semua maksud orang yang berjaya menurut daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kalau kita nak berjaya, kita faham satu perkara, iaitu kita kena jaga solat kita sebaik mungkin. Perbaiki solat kita sebaik mungkin, kita dapatkan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kehidupan kita pasti akan tenang dan menjadi orang yang berjaya.
1: Cantiknya iman, faham.

0: FM.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, bersama sama dengan saya Rif ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan untuk kita menjadi orang ataupun insan yang berguna. Menjadi insan berguna bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Setiap orang mampu berubah ke arah yang lebih baik jika ada usaha dan niat yang betul. Yang pertama, mulakan dengan memperbaiki diri, jaga solat, disiplin masa dan akhlak. Bila diri teratur, barulah kita mampu untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Ilmu juga penting, sentiasa belajar walaupun sedikit setiap hari. Yang kedua, bantu orang sekeliling. Tak perlu tunggu untuk jadi kaya ataupun hebat. Senyuman, bantuan kecil atau kata-kata semangat pun sudah cukup untuk memberi makna kepada orang lain. Yang ketiga, jaga amanah dan tanggungjawab. Sama ada dalam kerja, keluarga ataupun masyarakat, lakukan dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Orang yang boleh dipercayai adalah insan yang sangat bernilai. Yang keempat, sentiasa berfikiran positif dan tidak mudah putus asa. Setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Dan akhir sekali, niatkan setiap perkara kerana kebaikan. Bila kita ikhlas dalam melakukan sesuatu, insyaAllah manfaat itu akan sampai kepada orang lain. Jadi, marilah bersama-sama untuk kita menjadi orang ataupun insan yang berguna. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: 104.1 Kuantan. Satu kosong 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
3: Bila ku dengar janji-janjinya.
2: 91.9 Rompin. Satu kosong kosong 0.3 Cameron Highland.
4: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
2: Dan 92.0 Marah.
5: Percaya.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita dengar Pang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

0: Lantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih. Saya minta saudara lebih tekun. Saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu jangan bocor. Tandas jangan rosak. Rumah sendiri. Rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir Pulau Sabah. Walaupun perundukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Datuk Seri Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bertemankan Saifullah Harun Sulaiman malam ini bersama dengan anda, edisi Jumaat 21 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan selamat untuk anda semua yang mana dah pun memulakan perjalanan balik ke kampung kan. Hari ini alam-alamlah hari Jumaat, ramai yang ambil peluang untuk bercuti Sabtu Ahad. So saya doakan moga dua hari cuti ini dapat kembalikan mood anda. Dan pastinya menginginkan, kata orang tu, mood yang baik, refresh, dan juga dapat mengisi masa kosong anda bersama dengan keluarga. Okay, malam ni saya sakit bibir sekali. Bibir pecah. Panas kot. Tak minum air kan. Biasalah. Jangan jadi macam tu, okay? So nak gonti pun rasa macam pedih-pedih. Tutup, kalau ada tersasul minta maaf lah ya. Okay, dan apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Riff yang bersama dengan anda di Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Dan ketika ini anda berada di Zon terakhir di Zon Zon Inspirasi bagi siaran Pahang FM, sebelum kita menyerahkannya kepada siaran Nasional FM jam 12.30 malam nanti. Dan 3 jam ini saya akan mengisi kekosongan rakan-rakan yang menggantikan Nasyrid ke Sukma Selangor, yang ketika ini menuju ke puncaknya, menuju penghujung. Dan yang pastinya mengharapkan anda semua kekal steady lah bersama dengan kami di Pahang FM, walaupun bukan driver utamanya. Okay, so apa-apa pun kita nak mulakan dengan lagu yang first ini, sebelum kita akan bersama dengan anda jam 9.30 minit malam sebentar nanti. Loman Podolski, Tak Sedar Diri. Tak Sedar Diri sebab apa? Kena fikir-fikirkan. Okay, Radio Malaysia.

Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita akan kongsikan terus kepada anda ini info sukan edisi Jumaat 21 Ogos 2026. Okey, baik, kita nak mulakan dulu. Ini adalah keputusan semasa gandingan Malaysia bagi acara badminton lelaki ganda putra. Cewa kan, bergula lelaki lah. Yang mana gandingan Korea Selatan sekat Hasrat Zipei dan juga Izzuddin untuk layak ke separuh akhir kejohanan badminton dunia. Dan keputusan 16-21 kepada pasangan Korea Selatan berkenaan dalam tempoh 41 minit pada asli suka akhir menyebabkan kekalahan itu menyaksikan Izzuddin dan juga Zipei gagal meneruskan kemarahan mereka ke kelompok 4 terbaik. Manakala Kim Won-ho dan juga Seo Seung-jae kini akan berdepan dengan lagi satu gandingan negara, iaitu Aaron Chia dan Soe di separuh akhir. Okey, baik. Seterusnya kita nak kongsikan. Ini adalah laporan semasa yang telah pun dibawakan oleh rakan-rakan yang pun bertugas jauh. Kat mana? Dekat ni lah ceritanya, di Sukma 2026 di Selangor kan. Jadi sebelum itu saya nak kongsikan ini berkaitan dengan Sukma Selangor. Berjalan lancar isu aduan kontijen kurang. Ini telah pun dikongsikan oleh siapa lagi? Menteri Besar Selangor, iaitu Datuk Seri Amiruddin Syahari, berkata pemantauan mendapati kurangnya aduan-aduan antaranya berkaitan teknikal pertandingan berbanding penganjuran edisi-edisi terdahulu. Dan katanya keadaan itu menunjukkan hasil penambahbaikan yang dilaksanakan dalam pengurusan termasya dui tahunan berkenaan. Dan untuk Selangor Sukma 2026 ini berjalan lancar, sekurang-kurangnya isu dan aduan membabitkan aspek teknikal pertandingan jauh daripada apa yang telah pun dijangka oleh mereka, termasuk juga berkaitan dengan penginapan kontijen.

Okey, seterusnya kita nak menjelajah pasukan JDT yang mana akan turun beraksi hari ini berdepan Kuching City, kan? Seronok lah orang Johor, kan? Nak mencipta satu lagi sejarah baru untuk mereka.

0: Okey, ni ceritanya iaitu status naturalisasi bintang Johor Darul Takzim iaitu Backson De Silva dan juga Manuel Hidalgo akhirnya terjawab selepas dia didaftarkan sebagai pemain tempatan bagi skuad Harimau Selatan bermula musim ini. Dan perkara itu dapat dilihat berasaskan senarai pemain kesebelasan utama bagi aksi menentang Kuching City untuk aksi Piala Sumbangsih malam ini di Stadium Ibrahim. Dan berdasarkan senarai itu, Backson dan Hidalgo tidak akan lagi ditandakan dengan huruf I seperti sebelum ini, yang mana ia sebagai tanda bagi pemain import antarabangsa. Malah lebih mengejutkan apabila tonggak pertahanan JDT iaitu Shane Lowry tidak diletakkan sebarang tanda, yang mana isyarat bagi pemain tempatan. Dan begitu juga dengan pemain-pemain baharu Harimau Selatan iaitu Brad Tapp. Okay, baik, seterusnya kita nak ke perkembangan Sukma Pahang, yang ketika ini Sukma Selangor 2026 melibatkan pasukan Pahang. Kita bersama seketika rakan tugas yang berada di ketika ini di Pahang Center Media yang terletak di Shah Alam. Kita bersama dengan rakan tugas Nashrik Razali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rakan tugas dari Kotama Pak, Konti Utama Pahang FM. Dan selamat malam kita ucapkan kepada anda semua. Dan sekarang kita untuk info sukan bagi Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Ini adalah perkembangan dan juga sekaligus rangkuman antara sukan-sukan yang telah berlangsung pada hari ini. Yang mana kita nak teruskan dengan beberapa acara, yang mana Pahang berjaya membawa pulang emas dan perak dan juga gangsa sekaligus untuk menutup tirai untuk hari ini. Dan kita kongsi terlebih dahulu antara pingat-pingat yang berjaya dipungut oleh kontijen-kontijen Pahang. Dan sekarang saya berada di Stadium Hoki MBDK untuk menyaksikan perlawanan antara Pahang dan juga Kedah, yang mana Pahang berjaya mengatasi Kedah dan mara ke separuh akhir, yang mana kita akan bertemu dengan siapa yang akan menang malam ni lah. Sebab sekarang ni antaranya Wilayah Persekutuan dan juga Perlis sedang berlangsung untuk perlawanan hoki. Dan kita teruskan dengan sukan menembak, yang mana mengikuti acara 25 meter sport pistolman team yang mana Chiang Zing Ho berjaya membawa pulang emas dengan kutipan mata 1671. Dan mengikuti Selangor berada di tempat kedua membawa pulang pingat perak, dan Terengganu berada di tangga ketiga, di tempat ketiga dengan membawa pulang pingat gangsa. Dan seterusnya pula untuk sukan menembak, acara 25 meter pistolman sport pistol man individu, tak ada kumpulan, ni individu pula, di mana Chiang Zin Ho sekali lagi membanggakan nama Pahang dengan membawa pulang pingat emas dengan kutipan mata 575. Dan Terengganu berada di tangga kedua dengan membawa pulang pingat perak, dan Pahang lagi sekali untuk pingat gangsa. Dan untuk sukan karate juga bagi hari ini menang ke atas Brunei dan mara ke pusingan yang seterusnya. Dan diikuti juga dengan keputusan-keputusan terkini yang kita baru saja dapat tadi. Dan tadi juga untuk perlawanan hoki antara Pahang dan juga Kedah, Pahang mendahului Kedah 4-2. Dan seterusnya pula kita nak teruskan dengan e-sport, acara e-football single, yang mana Pahang tewas ke atas Perak 1-2. Dan seterusnya pula untuk acara yang berikutnya, kita nak teruskan dengan badminton regu lelaki, acara regu lelaki round ke-32, di mana Pahang tewas ke atas Melaka dengan dua straight set, iaitu 7-21, 12-21. Dan diikuti badminton regu lelaki round 32 juga, melalui atlet kita Muhammad Shazmir Irfan dan juga Wong Yuhan menang ke atas Negeri Sembilan 21-16, 21-10. Dan seterusnya untuk bola tampar, untuk acara bola tampar Dewan Lelaki bagi peringkat Kumpulan B, Pahang menang ke atas Kelantan dengan set pertama 23-25, set kedua 25-21, set ketiga 22-25, set empat 25-16, dan set penentuan 15-6. Dan seterusnya pula untuk beberapa sukan lagi, Lombok bagi men's foul, kita tewas ke atas Terengganu menerusi atlet kita Muhammad Fayyad, Fakir Adib dan juga Muhammad Zafran. Dan seterusnya pula untuk karate, acara kumite individu lelaki 75 kg yang mana berlangsung di IDCC Shah Alam. Menerusi atlet kita Noah Iskandar menentang Kedah, kita menang dan berjaya membawa pulang pingat emas untuk sukan karate acara komuniti individu lelaki. Dan seterusnya pula untuk futsal wanita, yang mana ke peringkat penentuan antara gangsa ataupun nombor 4, dan kita menang ke atas Pulau Pinang 3-2 dan kita berjaya membawa pulang pingat gangsa untuk sukan futsal acara futsal wanita. Dan seterusnya untuk e-sport ataupun e-sukan bagi acara e-football separuh akhir, menerusi atlet kita Hazril Hakimi menentang dengan Pahang A. Jumpa Pahang sama Pahang, yang mana Hazril Hakimi layak ke peringkat akhir, manakala Ajma Hazim Hazin ke peringkat penentuan pingat gangsa ataupun nombor 4. Dan seterusnya untuk Muay Thai 67 kg bagi suku akhir, Pahang tewas ke atas Sabah menerusi atlet kita Ahmad Azmi bin Azman. Dan seterusnya pula kita nak ke beberapa sukan terlebih dahulu untuk hoki pasukan wanita, yang mana Pahang bertemu dengan Terengganu. Pahang layak ke separuh akhir ke atas Terengganu 3-1. Dan beberapa lagi sukan yang mana antaranya sukan pingpong dan juga beberapa sukan yang kita tewas ke atas bagi pingpong bergol lagi kita tewas ke atas Penang. Dan Lombok Women Pair kita menang ke atas Melaka dengan 16-11 dan kita layak ke suku akhir. Dan kita nak terus dengan sukan petong untuk acara triple lelaki, yang mana Pahang berjaya menghadiahkan pingat perak, yang mana Sabah mendapat pingat emas, perak untuk Pahang, Terengganu untuk gangsa untuk Terengganu. Dan kita nak teruskan lagi untuk beberapa acara yang kita kira esok adalah hari penentunya, di mana beberapa sukan akan ke separuh akhir dan ada juga sukan yang ke peringkat akhir dan ada juga sukan yang mana Pahang akan ke peringkat penentuan sama ada kita bawa pulang peringkat gangsa ataupun kita sekadar nombor 4 sahaja. Itu ceritanya, kita nantikan untuk esok. Dan sampai sini dulu untuk info sukan pada hari ini bersama saya dengan Nas, dan kita bersama terus dengan rakan setugas di konti utama Pahang FM. Dan sekaligus untuk hari ini sekian terlebih dahulu untuk Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih rakan sugas Nasir Razali. Sebelum berakhir, kita nak kongsikan dulu malam ini jadual bakal melibatkan Liga Perdana Inggeris, di mana juara bertahan iaitu Arsenal akan turun beraksi jam 3 awal pagi esok, 3 pagi, dan sekaligus membuka tirai EPL 2026-2027. Aksi perlawanan pertama untuk Liga Perdana Inggeris, Arsenal akan bertemu dengan Coventry pada jam 3 pagi esok, kemudiannya diikuti perlawanan pertama pada esok hari jam 7.30 petang, iaitu perlawanan Hull City dan juga Manchester United. Ipswich Town akan bertemu dengan Sunderland, kemudian Everton akan melayani kunjungan Crystal Palace, dan Nottingham Forest akan juga melayani kunjungan Leeds United. Dan perlawanan pada hari Minggu, hari Ahad, perlawanan pertama melibatkan pasukan Brentford dan juga Spurs. Manchester City akan bertemu dengan Bournemouth, dan kemudiannya Brighton akan melayani kunjungan Aston Villa. Sebelum itu, perlawanan tumpuan akan diberikan kepada Newcastle dan juga Liverpool. Dan akhir sekali, perlawanan pertama untuk Liga Perdana Inggeris melibatkan Chelsea akan ke laman Fulham pada hari Selasa jam 3 pagi. Jadi itu dia perkongsian info sukan untuk malam ini, mengakhiri ceritanya. Semoga perjalanan atlet-atlet kita di Selangor ketika ini diberikan kekuatan untuk mengejar kedudukan telah pun diberikan sebagai sasaran pingat emas untuk kontijen Pahang. Terus bersama dengan kami untuk info-info semasa, terutamanya untuk aksi pasukan-pasukan Pahang dan juga pemain-pemain yang sedang beraksi di Selangor 2026.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
3: Lego.

0: Dapatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
3: mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah pun 10 satu minit malam ketika ini. Okay, dah bersama dengan anda untuk seterusnya jam berikutnya, jam kedua kita untuk malam ini sebelum 12.30 malam. Okay, jadi hari ini untuk edisi 21 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

10, 33 minit malam ketika ini terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan menemani anda untuk perjalanan jarak jauh, dekat dan sepanjang anda berteman ke kami. InsyaAllah lagu-lagu terbaik yang kita susun untuk anda malam ini. Okey, untuk 26 Ogos pula dah 21 Ogos 2026. Kesasul kita kan. Saya dah cakap tadi, bibir saya luka makan pula pedas tadi. Aduh, sakitnya lah malam ni. Okey, tapi tak apa, untuk terus bersama dengan anda insyaAllah sehingga jam 12:30 malam. Lagu-lagu menarik untuk bersama dengan anda, edisi untuk tangkap lele. Kita teruskan perjalanan kita dengan Bungaku Bakawali. Untuk anda semua yang terus bersama dengan kita di frekuensi Negeri Pahang dan juga yang memilih kami sebagai teman anda menggunakan platform online di RTN Click. Okey, jangan lupa follow juga kita punya media sosial semua sekali. Type saja Pahang FM di mana-mana saja, insyaAllah keluar. Okey, jom terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam 30 Johor ke Kuching malam ini, okey. Perlawanan Subansih yang melibatkan dua pasukan ini di mana Johor Darul Takzim baru saja disahkan menang 3-0 dan sekaligus membawa mata pertama lah untuk pasukan JDT berada di tahta liga dan juga menyebabkan Kuching kita ketika ini terus berada di kedudukan terakhir untuk perlawanan pertama, okey. So thank you so much pada anda semua yang terus bersama dengan kita sehingga kini dah pun 11.16 minit malam. Selamat malam kepada semua yang terus menerus bersama dengan kita dan tak henti-henti ada yang WhatsApp kita ucapan-ucapan. Thank you lah, saya nak bacakan satu persatu lah. Yang ini, Assalamualaikum Adik Aaron. Ya, yeah, waalaikumsalam, apa khabar semua? Sihat-sihat selalu insyaAllah. Kak Ngah katanya tengah layan tangkap leleh ya. Dan semoga kita semua dirahmati, dilindungi Allah SWT. Salam daripada Kak Ngah Ceranta. Thank you. Biasanya Ucup yang bersama dengan anda, okay? Dan selamat malam juga kepada Haru yang berada di konti Art Dreba yang malam ni minta ekspedisi. Ada, sekejap lagi ada ekspedisi. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita, contoh macam Kak Mah Lembah Kelau, Abang Najib Teriang dan juga Ajrar Sungai Ulo yang bersama dengan kita malam ini, okay? Jom kita teruskanlah pergerakan ataupun misi tangkap leleh kita malam ini bersama dengan anda semualah sepanjang malam. 3 jam yang terakhir di Zon Inspirasi, pastinya di Pahang FM ketika ini. Jangan lupa untuk follow kita di media sosial dan juga ikuti kita juga di platform online DRTM. Bukan sahaja radio 34 stesen ini nama dengarkan dan juga TV juga nama tengok di sana. Okey, jadi jom kita berhibur. Ini lagu Exist, Bunga, untuk anda. Radio Malaysia Pahang FM.

kemenangan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan bertemankan saya Saifullah Harun Sulaiman untuk malam Jumaat anda 21 Ogos 2026 9 Rabiul Awal 1447 Hijrah. Yang menggantikan Usop malam ini yang kebiasaannya bersama dengan anda untuk Zon Inspirasi, dan juga untuk hari ini kita dah sampai penghujungnya untuk bersama dengan anda 11.50 minit malam. Thank you so much untuk semua yang memberikan perhatian ketika ini kepada pemanduan anda dan bertemankan kami dengan lagu-lagu terbaik yang kita dah pun susun untuk anda. Lagu yang sedang viral tidak lain tidak bukan Sprint Cempaka di Rembulan, menemani perjalanan penutup kita untuk hari ini sampai kita jumpa lagi Isnin nanti. Zona Aktif, Murai Pagi Sempoi. Assalamualaikum, bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiu awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruh Hantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya. Nanti kita teman-berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja kan, dan selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja ya untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng buruh hantu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Ciki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Ciptaan Mala lirik oleh Mi Rawo Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng beruhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Ta'zim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbang Seh di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan 3 mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Dia usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Dia kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kemburah tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan Akar dengan Biar Betul. Tapi saya nak tanya anda juga, Biar Betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar Betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kemburah tu di Nasional FM.

0: Puan, puan, abang, kakak. Ya, puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Riz.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kristal dengan Janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita. Dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni, kena jangan gaduh-gaduh, jangan gaduh, kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir, cuaca berangin katanya. LB Yana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Rita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mamat Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pambaman. Mantap Abang Lori, kasih horn terus. Bapak Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balingi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga telah bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani hadir, Dat Red dari Sabah, dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Ila and Request, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Suns Flower, Janet Zai, Aini Isa, Jamal Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah eh. Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn pun ya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temelo, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, Bidadari Saju, Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nikmas dari Kota Baru. Muhammad Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di UNISA. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berantau. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya? Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau, geng-geng TikTok eh? Jangan lupa terus siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom, lagu cerita Wings lirik oleh Taufa, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan ekspedisi dengan kita Peng Hiu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit cepat demam, sesemo, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan juga cetak surat tawaran. Dan calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitality. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Muhammad Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Azlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Masna, Black Ann, Cik Nana, Muhammad Ashari, Ida Khairi dari Gold Sand, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ini Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Fiza Riza, Kira, Diina, Isa Mudin, Velda, Aitawar 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Fiza Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen Alan Bergegeni Drive Pening. Aini 67. Siapa lagi Zaini Tuka, SP Hadir Sungai Bertani, Rosli Lee, Pampang Pilot Darat mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin dan Buntian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comel Ku Putri Ku, Nurhan Awang, Cik Mas JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia. Hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan,
Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Rosaini, dengan sudah diinai-inaikan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di

lagu yang banyak menghimpunkan ataupun ramai menghimpunkan penyanyi-penyanyi popular dari Bollywood. Kavita Alkayani, Amir Kumar, Udit Narayan, Sonu Nigam. Menerusi lagunya Bodi Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat, kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh, kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua, apa dia? Memakai pelitup muka. Kalau boleh, yang pakai N95, jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okay, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar. Simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya, kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh, kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh, jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah lah sesak nafas, kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini, boleh didenda dan juga ditangkap. Okay, selamat pagi untuk Ina, Kak Na, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hasham, Miana, Ati 80, Faizal JB, Kasudah Buruk, Abang Lori, ya. Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tansib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi, Rina, Suardi, Dalin, Ariana, Yana, Putri Dalisha, Mei, Sarah, Yusuf, MC Luncur dari Perlis, Wawashan, Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Aikaru Anwar, Jumaik Kuromok, Jajah 83, Azki Syarul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng berburuhan tu? Wang Sepawi, bang, bang, bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng berburuhan tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis. Semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah bak kata lagu UK senang, pahit akan manis akhirnya. InsyaAllah yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada cerita Ansari Amri, lontaran suara Allahyarhamah Niki Abdillah, menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Alif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. Zom.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hanya Hati. Lagu yang cukup syadu. Ada katanya dah mula dah terimbau kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui kan. 1:59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu Pertemuan hujung minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Oh, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya kan. 22 Ogos, selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Oh, betul ada. Tapi kalau boleh lah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi festival sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pain Burger 7E Baling melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pineng, Mas Nurizal, kita ada Nas Lori Sawit, mantap Lori Sawit pun hadir. IBH dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel Dermaga, ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah, Ara77, Asmalini, Icah78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Paman Ati Azuriati, Mazna Abdullah Zaidi Zahiri, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz No, Mat Yusri, Ben Bam, ada, kita ada Nur Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, saya Datina Ajira, Ucu Ifa Kona, ada Lutz Kona, ada Syarum, ada Wan, Sanjia Piai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap Sarima Ros. Kita selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi, terima kasihlah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasal-pasal ribut petir hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut petir hujan lebat, okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata. Menerusi lagunya, tiada lagi lagu rindu membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan. Masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda, insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad kan, hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi breeze walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit kan. Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi kan. Kalau kita dapat katakan tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah je, duduk rumah sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah, janji manis, tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi. Geng Rimba, Jamal Jitu, ada Poksi, ada Suana Angah dari Besut Terengganu, Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tipi-tipi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa, Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa, tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk katil. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Zainawi, Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawan Mistik, Salja P.I. Aku Batip dari Banting, Basu Omar, Masna Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judy 80 juga terus bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi like tu. Abang Tinker tu melalui pam-pam-pam, kasih horn terus, tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zirafira katanya tetap setia National FM, yang utama geng berhantu. Iya ke Zirafira? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Kian Buruhan tu di National FM.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

Isa Gravity, lirik oleh sutera kumpulan EYE, menerusi lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT, insyaAllah, untuk kita. Baik, 3.1 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah, kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia, jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia, nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul. Jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa, alah, api rokok je. Jangan, jangan begitu ya. Abis Farhan, selamat pagi Abis Farhan. Aman burger langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup dah tu bang. Burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ni. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri, Haji Ulis, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Joe Lizzy 76. Lizzy katanya sambil pegang steering lori itu, sambil menangis ni bang, sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nak buat macam mana eh Jo. Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dan 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi, Mawak Farid, ada Nuri, Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azlina Mansur, Khairul Azdin, Nizam, Rohatun, Rosita Jual, Rosita Jual, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Isa, Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noriana Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan, itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nasa, kita ada siapa lagi? Lil 182, Patih ada ni. Mantap Patih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Salim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3:30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak mula dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketiga ini, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Ina 1075, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adik Unding, Abdul Rahim Syarif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sara juga masih lagi terus kekal setia. Mas Tura dia katanya salam hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kasut dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai, ramai. Saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Dekat sedang saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik, bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tahu, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tapi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

getaran suara Zamri menerusi lagunya sendiri Kesepian. Tapi yang paling penting, anda tidak kesepian. Anda bertemankan dengan saya. Saya juga tidak kesepian bertemankan dengan anda semua. Lagu itu membawa kita tepat jam 4 pagi. Kita berada di jam yang kelima. Nasional lagi yang buruh hantu. Dah terbuai dengan kenangan. Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu kan. Masa lalu memang banyak kenangan. Sama ada pahit, sama ada manis. Kita tutup cerita lama, kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap untuk kita terus melangkah ke hadapan. Mudah-mudahan segala langkah kita tidak lagi salah. Kalau yang lalu, pengalaman lalu, kita salah melangkah, tetapi untuk masa hadapan kita sudah pun belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik sebenarnya, melangkah lebih baik, insyaAllah. Oh ya, terima kasih untuk pasukan-pasukan keselamatan kita yang sedang meronda tu, geng-geng MPV. Ramai geng-geng MPV yang sedang meronda sambil mendengarkan Nasional FM. Juga mereka yang berada di balai, di IPD, di IPK, di balai-balai polis mana-mana pun di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan. Ramai ya, geng-geng keselamatan melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mrs. Vario tu, ada ketupat palas kan. Sambil-sambil kata orang tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sambil melaksanakan tugas-tugasan. Cik Mat, Cik Wan hadir, Moiti, Afizah 81, Atuk Akish, Mami-Mami, Abi Hashim, Lara Sofi, Kemboja Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Kemana hujung bulan ini, 31 Ogos? Ada yang kata nak pergi bercuti ni bang. Saya dah tempah hotel, dah tempah macam-macam lagi. Okey, selamat bercuti kan. Mudah-mudahan percutian itu dengan keluarga anda mengeratkan lagi silaturahim yang ada. Tapi ada juga yang kata nak pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 2026, nak merasai bagaimana perarakan di hadapan mata kan. Ada yang kata selama ini tengok TV je perarakan tu, kali ni nak tengok depan mata. Tapi saya seronok tau kalau melihatkan sambutan Hari Kebangsaan ni, terutamanya bagi mereka yang datang ke dataran Putrajaya tu ataupun ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan sampai bermalam tau. Betul, nak ambil tempat punya pasal. Tengah-tengah malam dia datang berkumpul bersama dengan keluarga, bawa tikar. Sambil-sambil kata orang tu nak menunggu di awal pagi kan. Kalau lambat-lambat nanti kan tak boleh, kata orang tu tak ada tempat, jauh tempatnya. Ini nak tengok depan mata betul-betul dekat grandstand tu. Cikgu dah katanya mai datang Putrajaya tapi kena datang awal. Betul, saya sendiri setiap tahun buat tinjauan di Putrajaya. Saya datang malam tu pukul 12 malam. Ramai betul berkampung, ramai betul bawa tikar, bantal semua, tidur sambil-sambil kata orang tu bersembang, kenal antara satu sama lain kan. Ada keluarga lain kita kenal dengan dia. Itu bagus tu, mengeratkan lagi silaturahim. Lina Adam, Rizal lepas satu nak ikut, jom. Orang Reza hadir dari Sabah, mantap orang Sabah. Okey, jom terus sambung lagi beribu melalui lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa lah ya, kita nak pergi mana? Kita pergi Bollywood seketika. Ini lagu di penghujung tahun 90-an dan lagu ini sebenarnya cukup-cukup popular, cukup-cukup digilai di penghujung tahun 90-an. Dengan lagu ini pun terimbau kenangan tau. Betul, Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Kajol, Rani Mukherjee dan juga Shah Rukh Khan. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

kumpulan Leila Amrozi lagunya Bidadari. Bidadari itu wujud ataupun tidak? Ya, wujud. Sebelum ni dalam Misteri Malam di Sebalik Mata kita bincangkan mengenai perkara ini. Bidadari sedang menanti. Wahai lelaki-lelaki, bidadari sedang menanti anda di syurga. Suka dengar Lelaki suka dengar. Tapi kalau nak jumpa bidadari anda, terus lakukan kebaikan, terus lakukan ibadah, sehinggalah anda masuk ke syurga. Barulah boleh jumpa bidadari. Kalau tidak, memang tak jumpa. Baik, ada yang mengatakan laungan merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kan? Tunku Abdul Rahman tu di Stadium Merdeka je, kan? Tidak. 7 laungan kemerdekaan, tahukah anda semua? Laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada 20 Februari 1956. Maknanya sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan, tau. Jadi lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Jadi Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Betul. Sebab itu Melaka digelar Melaka bersejarah, bandar bersejarah, kan? Pada awalnya Melaka dijajah oleh Portugis pada awal-awal dahulu. Itulah kemudian datangnya Belanda, datangnya Inggeris. Purnama merindu, selamat pagi untuk anda Zaila Rose, juga Siti Zajafar dari Kuala Terengganu, Izian, ada Izan, ada Yuhans. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ini semua baru bangun tidur, baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur tu. Saya nampak. Basuh muka pun tak lagi tu. Pergi basuh muka dulu. Basuh muka, bagi segar mata. Pergi dapur, panaskan air, buat kopi O. Dia biasa bangun tidur ni pagi-pagi macam ini, memang perut lapar, tau. Yang tak tidur pun perut lapar. Jadi kalau ada biskut-biskut tu, keluarkanlah roti-roti yang ada, kan. Okay, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Lukman S. Persembahan daripada Rescue, Ada Dalam Tiada. Tapi Abang Manis ada sampai pukul 6 pagi. Jangan risau.

0: Kelingan sebagai juara di Bumi Selangor. Kelingan dan Air Mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

bahasanya Syahrum Saidin. Iklim dengan mimpi yang pulang. Macam mana nak mimpi geng-geng berhantu ni tak tidur lagi? Tak boleh bermimpi lah. Kita bermimpi di siang hari. Bagi mereka yang baru bangun tidur, mungkin terjaga dibuat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat juga mimpi yang indah kan. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi geng-geng saya semua. Macam mana pagi ni ya? Ada yang pagi ni rasanya resah. Jangan resah-resah lah. Relax-relax, tenang-tenang. Kita fikirkan yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya yang baik-baik. Amin. Dan pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat insyaAllah. Untuk kita semua teruskan kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita di pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi. Kuantan, Pahang dan juga Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru, Johor 5.54 minit pagi. Bandar Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh, Perak, Alustar, Kedah dan juga Kangar, Perlis 6.3 minit pagi. Manakala Georgetown, Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah, kalau kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima Allah SWT sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang ke mana? Ke sana nanti. Pagi ni jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita kan, apa orang lain cakap pasal kita, lantaklah situ. Pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Lakukan apa yang boleh buat kita bahagia je bersama keluarga dan juga orang yang tercinta. Jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan dah tentu-tentu kita boleh tutup. Jadi jangan risau-risau, jangan resah-resah. Kita tenang-tenang dalam menghadapi kehidupan seharian insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aida Wati, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad, iaitu Imam Masjid Muhammadi, yang dengan tajuknya sifat yang disukai Allah SWT. Bahagian yang pertama, jadi apakah sifat-sifatnya yang disukai oleh Allah SWT dari kita sifat-sifat yang Allah suka. Rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam. Maksud keinsafan, maksud kesedaran, maksud lagu yang, dan juga melodinya yang mungkin memberikan sedikit kedamaian. Mungkin kalau ada yang resah tu, dengarkan lagu-lagu di jam yang terakhir. Mudah-mudahan keresahan itu akan hilang. Kalau tidak sepenuhnya, sedikit dapat meredakan keresahan itu. Jom, lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Cinta yang asli apa dia? Siapakah cinta yang asli itu? Bagaimanakah bentuk cinta yang asli itu? Jadi sama-sama kita layan, kita dengarkan daripada komposernya Awang BPR, Datuk Nash. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian, iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis himpunan hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa jua keadaan, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat. Masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkongsian pada hari ini, sekali lagi, sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian, bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda attaqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan.

0: dia sebagai bekalan dia, dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak, boleh jadi BFF, kata best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita dengan kita membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi SAW ini, kita berdoa, kita mohon pada Allah. Allah sentiasa mendengar. Tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diceritakan, bahawa di dalam maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Kaya pun Allah cinta dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hamba-Nya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak. Tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari. Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipindikkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, usalli lillahi taala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan solat berjemaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita, kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana, tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang je kita lupa, time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula, kan, lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi. Aku jalan pelan-pelan, dia kata. Allahu Akbar. Mungkin itu terlupa nak silent, tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda, dengan kedengaran sabdaan Nabi SAW ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi, Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat, sebab dia ada. Yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin, tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit kan pada diri kita masing-masing tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali, betul? Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadha sadaqah. Itu merupakan sedekah juga tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya orang kata PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang, kalau pagi pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hambanya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsir yang cantik sebab nak menyambut raya, tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita tuan-tuan, tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya bila sebut takwa, takut atau memelihara, adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, redha dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. An-Nasr Al-Baz rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak juga yang diceritakan. Dan seterusnya Ibnu Athaillah, iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga rahimahullah berkata, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan, dan batinnya dengan niat dan ikhlas. Apa jua yang dirangkumkan dengan ketakwaan adalah pertama sekali an-niat, niat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesibuk mana kita dengan pekerjaan, insyaAllah zuhur nanti aku nak berjemaah. Sesibuk mana kita dengan kehidupan kita, mungkin dengan jadual yang padat, insyaAllah setiap kali waktu salat aku cuba juga untuk mencari redha-Mu ya Allah. Aku nak melakukan ibadah salat aku, salat fardu ini berjemaah. Alhamdulillah. Sesibuk mana tuan-tuan? Setiap apa jua yang dilakukan, kerana penetapan masa itu adalah pada diri kita sendiri. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya sahaja je tanpa usaha, doa dan tawakal. Tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak. Semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

Inspirasi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita mengharapkan pagi ini adalah pagi yang ceria, pagi yang segar. Mungkin ada sekejap lagi lepas subuh nak pergi ke melakukan breeze walk kan, breeze walk, jogging, hiking dan sebagainya, nak melihat keindahan alam hijau bumi Tuhan. Bumi Tuhan yang cukup-cukup cantik, jangan kita rosakkan lagi ya. Kita jaga alam kita, kita jaga tempat kita, kehijauan yang ada. Saya suka memandang kehijauan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Pahang kan, kita melihat flora dan fauna yang banyak. Terapi mata sebenarnya. 5.41 minit pagi, kurang 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi nanti, seperti biasa di hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, tiada tiga suara. Tapi rakan saya Easy akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya. 6 pagi hingga 12.30 hari. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Juga jangan lupa RTM Negeri juga akan mula beroperasi, mula bersiaran pukul 6 pagi kerana saya pinjam siaran mereka untuk 6 jam. Tapi selepas itu saya kembalikan tepat jam 6 pagi nanti. Jadi untuk rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bertugas, selamat bersiaran. Abang Manis pulangkan siaran tu pukul 6 pagi ya. Abang Manis janji jangan risau. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Berhantu. Anda yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, tapi anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kami terus menyokong kami di RTM. Itu yang kami perlukan. Sokongan anda itu adalah menjadi kekuatan dan juga nadi kepada kami semua untuk kami terus bersama-sama dengan anda, terus berjuang bersama dengan anda, terus mewarnai dunia penyiaran tanah air kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa ya, kita terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan untuk kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga Hari Malaysia tahun 2026 yang akan disambut pada 16 September depan. Terus kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda kita menyayangi Malaysia, tanda kita cintakan negara kita, tanda kita apa dia, tanda kita mahukan kemerdekaan ini terus berkekalan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Dan sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Jadi selamat pagi semua. Jadilah pagi ini seperti angin, walaupun tak terlihat namun sentiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya, walau tak tersentuh namun sentiasa menerangi. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama namun terus menjaga hati. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة

سيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: Radio Malaysia. Pahang

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sungguh besar nikmat yang Allah beri kepada kita pada tubuh badan kita ini. Satunya adalah nikmat lidah. Dengannya kita dapat menikmati kelazatan makanan dan minuman. Dengan lidah juga kita dapat bercakap untuk berkomunikasi antara sesama kita. Alhamdulillah. Suatu yang tidak ada gantinya. Tidak ada yang boleh menyainginya. Dalam hal ini, kita patut mengambil berat ingatan Nabi SAW. Yang mana baginda bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam sahaja. Jadi Nabi kaitkan soal jaga lidah ini dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya bila kita nak bercakap, kita kena ingat Allah mendengar. Kita kena ingat ada balasan Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti yang amat besar dan berat, tak tertanggung milik kita. Lantaran itu, Nabi berpesan, cakaplah yang baik-baik, yang boleh memberikan kebaikan kepada diri kita dan orang lain. Maknanya, apabila nak bercakap, fikir dahulu sebelum berkata-kata. Kalau dah tak ada apa-apa benda yang baik yang kita nak cakapkan, Nabi mengajar kita supaya diam. Pilihan kita bercakap atau diam. Kayu ukurnya baik ke ataupun tak baik. Tak payahlah kita jika tidak ada apa-apa. Tak payahlah kita mereka-reka cerita atau cakap kosong. Apatah lagi cakap yang menjadi dosa, seperti berbohong, fitnah, cerca dan tuduhan tidak benar dan macam-macam lagi. Saudara-saudara sekalian, renungkanlah. Kalau banyak berkata-kata, boleh jadi ada dusta. Kalau sering bicara, usahlah berpura-pura. Berhati-hati lontar kata, takut jadi sengketa. Jagalah lidah bila bermadah. Berakal dahulu, usah melulu. Kata orang tua-tua, sebab pulut santan binasa. Allahu a'lam.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang terus setia bersama dengan kami menerusi siaran Radio Malaysia Pahang FM pagi ini pukul 6 hingga 10 pagi Sabtu 22 Ogos 2026 bersama dengan 69 Rabiul Awal 1448.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar. Jam pukul 6.45 minit pagi sekarang ini. Jom kita teruskan lagi bersama dengan ruangan tajuk utama akhbar pagi ini. Jom kita tengok apa yang terkini. Edar dadah hukuman mati dua lelaki diganti penjara 30 tahun 12 sebutan. Sebutan pula dah tiba. Okey, ini Sultan Pahang bantu mangsa kemalangan di Lebuh Raya Pan Borneo. Jom kita baca sikit apa berita berkenaan dengan kemalangan yang berlaku ini. Ini Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan membantu mangsa kemalangan di Lebuh Raya Pan Borneo berhampiran Kampung Sukor, Jalan Bau Lundu, Sarawak petang semalam ya. Dan insiden berlaku kira-kira pukul 3.30 petang ketika baginda sedang memandu sendiri kenderaan dalam perjalanan dari Lundu ke Kuching selepas berkenan merasmikan Masjid Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano, Sarawak. Dan kita dapat pun berita ini menerusi hantaran dalam Facebook Kesultanan Pahang. Setiba di lokasi kejadian, didapati berlaku kemalangan yang membabitkan sepasang suami isteri yang menunggang sebuah motosikal dengan sebuah kereta dipandu seorang wanita tempatan. Itu dia cerita berkenaan dengan kemalangan yang berlaku. Baik, seterusnya, Malaysia Pakistan berpendirian Selat Hormuz mesti kekal terbuka dan juga selamat. Aha, ceritanya. Apalagi berita-berita di luar negara, Malaysia, Pakistan meterai treaty pemindahan antarabangsa banduan. Dan ini berita berkenaan dengan Kementerian Pendidikan kita, katanya kemasukan ijazah sarjana muda politik semakan keputusan permohonan dibuka mulai petang 5 petang hari semalam. InsyaAllah, jom kita semak-semak lagi apakah berita yang kita boleh tengok untuk hari ini. JDT ada 3 pemain naturalisasi baru, seorang pemain warisan. Aha, kita tengok sikit apa sebenarnya berkenaan dengan JDT ni. Okey, status naturalisasi bintang Johor Bahru JDT, Berganda Silva dan juga Manuel akhirnya terjawab selepas dia didaftarkan sebagai pemain tempatan bagi skuad Harimau Selatan bermula musim ini. Ini dilihat, kita boleh tengok ya, berdasarkan senarai pemain kesebelasan utama bagi aksi berentang Kuching City untuk Piala Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Jadi berdasarkan senarai itu, Bergson tidak lagi ditandakan dengan huruf I seperti sebelum ini yang kita tahu ia sebagai tanda bagi poin import antarabangsa. Baik, itu sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan menerusi tajuk-tajuk utama akhbar pagi ini, menerusi zone aktif di Pahang FM, satu pilihan.

Panti Penyeludupan Migran Tindakan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Berkenaan, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Dato' Sri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Laporan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
3: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
4: apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit direman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Club Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, dah pukul 7.14 minit pagi di Pahang FM. Satu pilihan seperti biasa menerusi Zon Aktif pada pagi ini Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan kejap lagi pukul 7.45 seperti biasa kita akan ikuti ruangan kabar Pahang seketika untuk anda sehinggalah pukul 9 malam kita bersama di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Dan segalanya menghapus jejak mudi Pahang FM satu pilihan untuk anda semua. 7.22 minit pagi waktu ini, terus bersama dengan kami penerusi Zon Aktif pagi ini 6 hingga 10 pagi seperti biasa untuk hari Sabtu. Cuma tukar orang saja hari ini. Saya anda bersama dengan saya Ain Sujaiha Muhammad, dan pada pukul 10 nanti anda akan terus bersama dengan Atira Wahab, insyaAllah ya. Akhirnya kepada anda yang dalam perjalanan nak pergi beli makanan pagi, sarapan, katanya bangun, jom, kata janji nak pergi sarapan pagi ni pukul 7.30, dah kena tunggu dekat kedai. Ada yang masih membuta lagi, alhamdulillah katanya kan. Okay, jomlah kita pergi. Sebenarnya saya dah siap dah, cuma orang kata saja relax, guling-guling atas katil ni. Tak apa, janji kita dah siap kan. Kita tak bagi orang menunggu kita lama sebenarnya. Itu yang paling penting sekali. Dalam kita berjanji dengan orang, baik kita jangan bagi orang tunggu lama. Itu yang paling pantang sekali sesengah orang, betul tak? Kita dah janji, tiba-tiba kita buat lengah sampai ke pukul 8 pagi. Orang pun lapar, itu dah. Baik, selamat bersarapan pagi untuk anda. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Moga-moga makanan yang kita makan tu cukup berkhasiat pagi ni, dan kita rasa gembira pagi ni dapat kita menikmati sarapan pagi yang cukup berkhasiat.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suahian seri tadi ke seliwan nak. Kompetis saya tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, bertetala.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
5: Hentikan fitnah di media sosial. 7.37 minit pagi di Pahang FM. Seperti biasa, pukul 7.45 nanti seperti biasa, kita akan ikuti ruangan Kabar Pahang hari ini. Banyak cerita-cerita di Kabar Pahang kita berkenaan dengan Tanah Rizal. Kan? Banyak.

0: Bu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
2: Bonda.
3: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
3: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau aksiden, tak tercampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa